0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, DPRD Kota Malang soroti serapan APBD pada Dinas PUPR. Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Anas Mutakin menyampaikan, karakter pekerjaan PUPR memang membuat waktu pelaksanaan dan pembayaran berbeda dengan organisasi perangkat daerah lainnya. Anas menjelaskan pekerjaan fisik tidak bisa langsung dikerjakan sejak awal tahun. Jadi sebelum masuk tahap pengerjaan, ada rangkaian proses seperti perencanaan, lelang, dan persiapan teknis. Sedangkan untuk realisasi pekerjaan baru mulai meningkat pada pertengahan sampai akhir tahun. Anas menambahkan kondisi ini yang membuat serapan anggaran terlihat masih rendah. Meski begitu, pihaknya minta percepatan realisasi anggaran dilakukan. Kawan, BPBD Jatim siapkan OMC untuk tangani karhutla di Jatim. Kalaksa BPBD Jawa Timur Gatot Subroto menyampaikan berdasarkan kajian sementara, diketahui masih ada beberapa wilayah pegunungan di Jatim yang berpotensi terbakar pada musim kemarau sehingga perlu mendapat perhatian khusus. Wilayah yang jadi prioritas potensi kebakaran tinggi ada di Bromo, Semeru, Arjuna, dan kalau meninjau beberapa tahun lalu termasuk juga Gunung Lawu. Berdasarkan hasil komunikasi, pelaksanaan operasi hujan buatan oleh BPBD Jatim berkolaborasi dengan BMKG paling tepat dilakukan pada periode Oktober 2026 mendatang. Kawan, Timnas Indonesia dinilai bisa jadi kekuatan baru Asia. Sekretaris Jenderal AFC Datu Sri Winsor John menilai Timnas Indonesia berpeluang menjadi kekuatan baru dalam sepak bola Asia. Penilaian tersebut disorot melalui tiga alasan yang dinilai mendukung perkembangan Timnas Indonesia. Winsor juga menilai perkembangan Timnas Indonesia menunjukkan potensi yang semakin besar di level Asia. Penilaian tersebut menjadi perhatian AFC terhadap kemajuan sepak bola Indonesia. AFC menilai perkembangan Timnas Indonesia sebagai salah satu kekuatan yang berpotensi semakin diperhitungkan di kawasan Asia. Hal ini memperkuat sorotan terhadap perjalanan sepak bola Indonesia di level internasional. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Rai Dinaya Siva. Selamat pagi.

89.9 FM, guiding for your life. Kawan, di pagi hari ini kita masuk di IGN Talk ya. Sebelum nantinya diskusi bersama dengan beberapa narasumber, saya spill dulu kawan apa yang akan dibahas di program IGN Talk hari ini, edisi 14 September 2026. Kita akan bahas yang ada di wilayah Kota Batu. Untuk topiknya sendiri, kawan, kita akan bahas terkait menyoal jabatan kosong Pemkot Batu, siapa yang paling rugi. Nah, kenapa kita perlu bahas hal tersebut? Nah, ini karena sampai September 2026 sejumlah jabatan pemimpin tinggi pratama atau setingkat eselon 2 yang masih kosong dan dijalankan oleh pelaksana tugas atau PLT, sedangkan beberapa posisi lainnya diproyeksikan akan kembali kosong seiring pejabat pengampunya memasuki masa purna tugas. Dan ini juga menjadi alarm ya untuk di kawasan Kota Batu. Jadi sekali lagi kenapa kita perlu bahas? Karena Kota Batu tengah menghadapi masalah kekosongan. Sekarang itu ada 7 jabatan strategis eselon 2 atau jabatan pemimpin tinggi pratama di lingkungan Pemkot Batu yang statusnya diisi oleh PLT atau pelaksana tugas. Jadi dari jabatan kosong ini, posisi penting seperti Kepala Dinas Pendidikan ya atau Disdikto, kemudian Kepala Diskum Perindak, Kepala Satpol PP, sampai beberapa yang lainnya, untuk saat ini posisi asisten masih kosong dan belum dijabat oleh pejabat definitif. Kemudian juga rencana perombakan dan juga pengisian jabatan oleh Wali Kota Batu Nur Rahman itu awalnya kan ditarget pada bulan Agustus kemarin. Ternyata bergeser ke akhir September 2026 karena proses verifikasi administrasi yang cukup ketat. Dan hal tersebut kawan sudah terus didesak oleh pihak DPRD Kota Batu. Dan dari pihak DPRD Kota Batu mendesak eksekutif untuk segera menuntaskan pengisian jabatan ini. Dan kemudian yang perlu diketahui juga kawan, dari kekosongan jabatan tersebut, siapakah yang paling rugi? Nanti kita bisa tahu jawabannya ya di program IGN Talk sesaat lagi. Nanti kita akan ngobrol bersama dengan 3 narasumber. Yang pertama ada Kepala Bagian Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Batu. Ada Dr. Andes Santi Restuningsasi, MM. Kemudian selain itu juga akan ada dari Perwakilan Rakyat ya, ada juru bicara anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu, Dr. Andes Didi Mahmud Haryanto, MM. Kemudian ada juga untuk dari akademisi, dosen Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UMM, Dwi Putri Vidyastuti, SIP, MSC, yang akan menemani Anda sesaat lagi kawan di jam 8 pagi. Pastinya untuk Anda yang mau ikut interaktif juga, untuk nantinya Anda bisa manfaatkan di WhatsApp kami 0811-3600-911. Anda juga bisa simak ya di kanal YouTube Radio City 89.11 FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Again, lain orang FM, guiding for your life. Kawan, di pagi hari ini ya, coba kembali saya akomodir dulu untuk beberapa informasi yang sudah masuk via WhatsApp. Selamat pagi Pak Anton, lagi mobile nih di kawasan Wendit. Tadi kalau untuk informasinya, lalu lintas di daerah Wendit pagi hari ini masih lancar. Saya tampilkan dulu ada video dari Pak Anton. Oke, ini dia kawan, Anda bisa lihat ya di visual radio kami, pantauan untuk lalu lintas memang masih lancar dua arah nih ya di kawasan Wendit. Cuaca juga masih cukup cerah tadi kalau dari dokumentasi Pak Anton. Terima kasih Pak Anton untuk informasinya. Kemudian yang lagi mobile juga nih di kawasan lainnya, nanti boleh bagikan juga ya pantauan traffic sekitaran Anda langsung di WhatsApp kami 0811 3600 911. Dan juga di jam 7 pagi nantinya kita akan update kawan informasi bersama dengan PMI Kota Malang. Untuk di pagi hari ini nantinya kita akan sambung bersama dengan Bu Wiwin selaku kasih pengelolaan donor dari PMI Kota Malang, ada Bu Sri Winanti, untuk bisa sambung ya bagaimana update kebutuhan dan juga stok darah yang ada di PMI Kota Malang. Tapi selain itu kawan, saya juga mau cek dulu nih informasi soal traffic. Kalau Anda yang lagi dalam perjalanan, ada yang mau mengarah ke area Kabupaten Malang, coba saya cek yang mengarah ke Kepanjen. Sejauh ini sih kondisi lalu lintas masih lancar ya. Tadi hanya saja di S. Supriyadi untuk arah yang masuk dalam Kota Malang dari utara ke selatan, tepatnya mengarah ke kawasan Bergan, itu kondisinya sempat padat. Kalau sekarang memang masih ramai tapi tidak semengular tadi untuk antrian kendaraannya. Sedangkan kalau yang mengarah ke selatan masih cukup landai saja. Mengarah ke S. Supriyadi, kemudian mengarah ke Kepuh ya, dari S. Supriyadi itu sampai di daerah pabrik gula Kebonagung, dua arah juga masih lancar. Raya Genengan, Pake Saji, Raya Pepen sampai di kawasan Jalan Mojosari, area Uni Ramalang, kondisi trafik untuk di pagi hari ini masih cukup lancar. Untuk pagi ini, kawan, City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Udira. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap bisa cek di Instagram @unira_malang atau di pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari nomor 2 ke Pancen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Nggak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
6: Sedikit lain warna FM Guidance for Your Life. Kawan, untuk di pagi hari ini ya, karena salah satu juga yang jadi perhatian bagaimana untuk kawasan pegunungan yang ada di wilayah Jawa Timur, sampai hari ini juga ada beberapa titik yang perlu untuk diperhatikan oleh dinas terkait ya, karena untuk kawasan di area Jawa Timur beberapa gunung itu mengalami karhutla. Dan salah satunya ini yang nampak terlihat, kemudian juga yang bisa dipantau dari kawasan Malang, ini ada di area Gunung Buta ya, dan juga Puncak Kawinajang yang sedang mengalami karhutla. Ini tadi ada beberapa dokumentasi yang belum sempat untuk kita tampilkan. Ada Pak Dani ya, tadi Pak Dani juga sempat mengirimkan dokumentasi kebakaran yang di Gunung Batu ini masih terlihat. Hanya saja juga kameranya tidak bisa menangkap dengan bagus gitu ya. Terlihat gunungnya juga ada sebagian yang sudah gak hijau lagi, melainkan gosong. Tadi kalau informasi dari Pak Dani, tadi pantauannya waktu masih pagi sekali ya. Nih kawan, untuk informasi dari Pak Dani, terima kasih. Selain dari Pak Dani, salah satunya juga kawan ada Pak Agus tadi yang sempat memberikan informasi juga ya di TikTok, kemudian baru saja kirim dokumentasi berupa foto. Ini dia juga untuk pantauan dari kawasan Wangkir, masih nampak jelas kawan untuk di lokasi. Kalau langitnya sudah cerah, yang kelihatan tinggal asapnya saja ya. Kalau pas malam hari waktu langitnya gelap, itu bisa nampak jelas sekali untuk baranya. Ini dia untuk informasi dari Pak Agus, nampak kondisinya juga masih berasap kawan di kawasan Gunung Buta dan juga Kawinajang. Baik, terima kasih ya Pak Agus untuk informasinya. Kawan, untuk yang lainnya lagi, informasi dari Anda pastinya pagi hari ini yang mau menambahkan juga boleh untuk Anda share di 0811-36-9911. Sambil untuk di pagi hari ini kita akan update dulu untuk Anda bagaimanakah kebutuhan dan juga stok darah yang ada di PMI Kota Malang. Karena pagi hari ini kita akan sambung bersama dengan Kasih Pengelolaan Darah dari PMI Kota Malang, Bu Sri Winanti. Selamat pagi, Bu Wiwin. Sudah terhubung dengan saya di telepon. Halo.
7: Halo, selamat pagi, Nurul.
6: Pagi, sehat Bu Wiwin hari ini?
7: Alhamdulillah sehat. Mbak Nurul juga demikian ya. Nih paginya lumayan cerah loh, mudahan ini Mbak Nurul juga cerah.
6: Amin, amin.
7: Selalu.
6: Amin, siap Bu Wiwin. Alhamdulillah sehat selalu. Bu Wiwin, seperti biasa kita bakal update dulu bagaimanakah kebutuhan dan stok darah yang ada di PMI Kota Malang per hari ini. Silakan Bu Wiwin.
7: Baik Mbak Nurul serta pendengar Citygate sekalian, berikut kami informasikan jumlah stok darah di UDD PMI Kota Malang sampai dengan pagi ini Senin 14 September 2026. Informasikan pula bahwa stok darah bisa saat ini tersedia darah dengan jenis WB golongan A 44, golongan B 67, golongan O 90 dan AB 17. Untuk darah dengan jenis PRC atau paket red cell golongan A 247, golongan B 518, golongan O 659. Sementara darah dengan jenis trombosit konsentrat atau TC golongan A 27, B 25, golongan O 54 dan AB 0. Ini Mbak Nurul serta pendengar kalian, kami membutuhkan terutama untuk ketersediaan trombosit konsentrat di golongan AB ya. Namun golongan darah lain pun untuk regulasi darah. Kami informasikan pula untuk informasi stok darah ini bisa diakses melalui aplikasi Ayu Donor, lalu WhatsApp UDD PMI Kota Malang dan Instagram.
6: Baik Bu Wiwin. Jadi yang dibutuhkan untuk hari ini juga untuk trombosit ya, golongan AB karena nol gitu Bu Wiwin ya. Tapi iya, untuk yang
7: betul sekali
6: punya golongan darah yang lain masih bisa untuk melakukan donor darah. Untuk pagi hari ini selain di UDD PMI Kota Malang, apakah juga ada pelayanan untuk mobile unit Bu Wiwin? Boleh di-share juga nih.
7: Ya, baik, untuk pelayanan PMI mobile hari ini kami ada di dua lokasi ya, Mbak Nurul serta pendengar sekalian. Yang pertama ini di kawasan Jalan Dr. Sucipto nomor 11 ini ada kegiatan bersenya nanti mulai jam 8 sampai jam 12 siang. Kemudian untuk kegiatan siang harinya, bagi Anda yang tinggal di kawasan Tasikmadu dan sekitarnya, mulai jam 11 sampai jam 3 nanti bisa langsung ke Pedesaan Makri ya, di Jalan Loncat Indah nomor 2. Ini terbuka untuk umum, jadi bagi Anda yang ingin mendonorkan darah langsung merapat ke lokasi terdekat. Kami ingatkan pula ya pendengar sekalian, jangan lupa untuk tetap mevalidasi sebelum donor.
6: Baik Bu Wiwin. Nah, Bu Wiwin ini selaku dari kasih pengelolaan donor ya dari PMI Kota Malang pastinya bertanggung jawab dalam pengarahan calon donor, penjadwalan kegiatan donor dan lain sebagainya. Ini boleh di-share juga nih Bu Wiwin untuk bagaimana masyarakat bisa mengadakan kegiatan mobile unit atau umum.
7: Masyarakat ataupun instansi maupun komunitas yang ingin menyelenggarakan kegiatan donor mobile bersama kami, ada beberapa syarat lokasi dan ketentuan yang perlu Anda persiapkan. Yang pertama, perencanaan. Ya, ini terkait menyesuaikan antara jadwal yang Anda tentukan dengan jadwal yang ada di UDD PMI Kota Malang. Lalu koordinasikan dengan kami nih, kebetulan saya sendiri ataupun Mas Adit, terkait penjadwalan lebih lanjut. Lalu apalagi setnya, yang pertama target ini yang bisa kita layani adalah minimal 30 kantong dengan pengerahan calon minimal 40 sampai dari sekian orang. Ini kan nanti masih ada proses seleksi ya benar, jadi tidak semuanya bisa memenuhi kriteria donor. Lalu menyediakan sarana dan prasarana kegiatan seperti ruangan. Nah, untuk ruangan ini sedikit kritikal, terutama di area pengambilan darah. Jadi harus ruangan dengan suhu 20 sampai 25 derajat Celcius. Ini sudah menjadi ketentuan CPOB ya dari Badan POM, karena tujuannya apa sih selain untuk kenyamanan, ini juga untuk menjaga diambil dari pendonor. Kemudian Anda juga harus menyiapkan meja, kursi, dan akses untuk kegiatan untuk sediakan. Kalau sudah terencana, lah bersurat kepada kepala UDD, kegiatan free ya, tidak dipungut biaya. Kemudian bagaimana dengan Anda yang mungkin terkendala dengan penyediaan ruangan, atau mungkin Anda yang ingin menyelenggarakan kegiatan donor mobile dengan konsep outdoor ya. Ini bisa ya, dengan menggunakan layanan bus donor kami. Lalu apa saja syaratnya? Yang pertama, karena bus kita besar, ini jadi jalan yang bisa diakses oleh bus, dan bus kami ini hanya satu unit. Anda juga harus gercep ya pendengar ya. Jadi karena tinggi, karena minat untuk menggunakan bus ini sangat tinggi ya. Jadi Anda kalau mau menyelenggarakan juga untuk lain-lain, biasanya ada survei lokal. Ini untuk menentukan kriteria lokasi tersebut dan bersifat fleksibel. Begitu Mbak Nurul.
6: Baik. Oke, terima kasih Bu Wiwin untuk samunya bersama Sidigir FM di pagi hari ini.
7: Baik, terima kasih. Selamat pagi Mbak Nurul.
6: Selamat pagi. Itu tadi kawannya sama kita bersama dengan Kasih Pengelolaan Donor dari PMI Kota Malang, ada Bu Sri Winanti. Kawan, program ini kerjasama Sidigir FM dan PMI Kota Malang. Anda bisa terus simak setiap jam 7 pagi. Informasi lebih lanjut Anda bisa hubungi PMI Kota Malang di 0341-364-617. Alamat ada di Jalan Buring nomor 10 Kota Malang.
8: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Setio Budi, alamat Kabupaten Karanganyar. Pada hari ini, Rabu tanggal 9 September 2026 pukul 21, bertempat di rumah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Karanganyar, Bapak Dr. Badarudin, menyatakan, satu, saya sangat menyesal atas perkataan saya terhadap Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur.
10: Permintaan maaf itu datang dari Setio Budi Mularso, salah satu pengusaha sonhorek asal Karanganyar, setelah pernyataannya yang menyinggung MUI Jawa Timur dalam sebuah siaran langsung televisi. Dia mengaku mendapat teguran dari istri dan anaknya, kemudian meminta maaf dan menyatakan memilih pensiun dari dunia sonhorek. Satu permintaan maaf tentu saja tidak serta-merta mengakhiri persoalan tentang sonhorek, sebab kalau kita mundur sedikit ke Agustus lalu, persoalan sonhorek bukan hanya tentang suara yang terlalu keras atau perdebatan antara yang menikmati dan yang merasa terganggu. Ada persoalan keselamatan yang ikut mengemuka. Dalam satu bulan, 3 orang meninggal dunia dalam sejumlah insiden yang terjadi di tengah atau berkaitan dengan gelaran karnaval dan sonhorek di Jawa Timur. Di Jember misalnya, seorang pria usia 29 tahun meninggal setelah kepalanya terbentur gapura ketika berada di atas truk sonhorek yang sedang melaju. Kemudian Banyuwangi, seorang warga meninggal setelah mengikuti rombongan karnaval. Sementara di Desa Wuringin Agung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, seorang pria usia 57 tahun meninggal setelah tertimpa tembok dan kanopi yang roboh saat dia sedang mengantar istrinya membeli obat di tengah gelaran karnaval. Tiga peristiwa, tiga keluarga yang juga kehilangan. Di titik ini pertanyaan bukan lagi sekedar boleh atau tidak boleh adanya sonhorek, tapi sejauh mana sebuah hiburan boleh berjalan ketika keselamatan mulai dipertaruhkan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menegaskan, persoalan ini sudah tidak bisa hanya dilihat sebagai gangguan ketertiban atau kenyamanan. Sebab ketika standar keselamatan tidak dipatuhi, pemerintah tidak seharusnya menunggu sampai korban berikutnya jatuh.
11: Bukan tambahan produk hukum lagi yang dibutuhkan, tapi penegakan aturan. Nah ini kemudian menjadi penting, kita tidak boleh lagi menunggu adanya korban karena kegiatan yang tidak mengikuti standar keselamatan. Jadi saya ulangi ya, ini yang sudah bukan hanya ketentraman, ketertiban, tapi keselamatan. Jadi tolong kalau untuk keselamatan, kita harus betul-betul memberikan tensi yang sangat serius terhadap permasalahan ini.
10: Aturan sebenarnya sudah ada. Pemprov Jatim bersama dengan kepolisian dan TNI sudah mengatur mengatur penggunaan sound system dalam kegiatan karnaval maupun pertunjukan, termasuk soal batas desibel, dimensi kendaraan, hingga pengawasan kegiatan. Namun Emil mengakui persoalan ada pada pelaksanaan di lapangan, karena izin seharusnya bukan sekedar formalitas di atas kertas. Ada komitmen yang harus dijalankan, dan ada pengawasan ketika kegiatan benar-benar berlangsung. Emil pun juga menjelaskan pemerintah tidak sedang bicara tentang mematikan seluruh aktivitas seni dan budaya masyarakat yang ingin dibatasi penggunaan yang sudah melewati batas kewajaran, terutama ketika kendaraan bergerak dan aspek keselamatan mulai diabaikan.
11: Yang ada di dalam kapasitas kita, karena ini surat edaran juga ditandatangani oleh gubernur, dan kita minta sebenarnya setiap bupati wali kota juga mengikuti edaran tersebut, bahkan menerbitkan edaran di tingkatan kabupaten kota dengan Forkopimda setempat, adalah memfungsikan Satpol PP sebagai ikhtiar dari Pemdanya juga. Tapi ingat, Satpol PP bisa mungkin menghentikan kegiatan, tetapi itu pun tidak bisa langsung masuk ke ranah hukum, karena penegakan hukum ini domainnya lain lagi.
10: Hal ini bukan lagi soal siapa yang menang dalam perdebatan sound horeg, karena dibalik suara yang menggelegar, ada warga yang ingin menikmati hiburan, ada pelaku usaha yang mencari penghidupan, dan ada keluarga yang ingin semua pulang dengan selamat. Karena hiburan seharusnya meninggalkan kenangan, bukan kehilangan. Di sini muncul satu kesadaran sederhana, hiburan pun punya batas kewajaran.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Bidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Potensi besar di sektor pertanian dan peternakan mendorong PT Kereta Api Indonesia Logistik, anak perusahaan PT KAI, memilih Banyuwangi untuk membuka layanan baru pengiriman hewan ternak terutama sapi, serta hasil pertanian menggunakan kereta api. Layanan ini dijadwalkan mulai beroperasi pada akhir September 2026 dengan dua stasiun sebagai titik muat barang menuju Jakarta, yaitu stasiun Argopuro di Kecamatan Kalipuro dan stasiun Kalista di Kecamatan Sempu, Banyuwangi.
2: Selamat pagi kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan. Polres Situbondo melakukan patroli layangan untuk mengantisipasi potensi gangguan keselamatan lalu lintas serta risiko bahaya jaringan listrik. Kasat Binmas Polres Situbondo Ibtu Rahman Fadli Kurniawan bilang, patroli dilakukan di jalan raya dan pemukiman yang berpotensi mengganggu keselamatan lalu lintas dan jaringan listrik. Dalam patroli itu juga kawan, petugas melakukan upaya persuasif kepada anak-anak yang sedang bermain layangan dengan memberikan edukasi mengenai cara aman menyalurkan hobi tanpa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Rahman Fadli juga menekankan pentingnya peran orang tua dalam mengawasi anak-anak saat bermain layang-layang, terutama penggunaan bahan benang atau senar kawat yang berbahaya.
3: Saya Dina Tidar Sakti membawa kabar. Wali Kota Batu Nur Rahman meninjau pembangunan sejumlah fasilitas di Desa Sumberjo, Kecamatan Batu, sekaligus menyerap aspirasi masyarakat. Dalam kunjungan tersebut, Nur Rahman mengecek lapangan Sumberjo, pembangunan jalan, koperasi Desa Merah Putih hingga kawasan pertanian. Nur Rahman menegaskan peninjauan langsung dilakukan agar persoalan di masyarakat dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan warga.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
2: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
3: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Sedikit lain on an FM, guidance for your life. Kawan, untuk di segmen kali ini nantinya kita juga akan update ya informasi bersama dengan reporter Sidikir FM. Karena nanti bakal ada Heri Prasetyo, kawan, yang membawa kabar dari wilayah Kota Malang. Nah, untuk informasi bersama dengan Heri, nanti kita akan sambung di segmen kali ini untuk informasinya terkait jadi Pramuka Garuda, peluang masuk SMP-SMA jalur non-akademik terbuka. Seperti apakah untuk informasinya, nanti kita akan sambung dengan Heri. Sebelum itu saya coba cek dulu yang di WhatsApp. Karena tadi sempat saya update juga kawan apa yang akan dibahas di program Ijen Talk sesaat lagi bersama dengan tiga narasumber yang disoroti adalah menyoal jabatan kosong Pemkot Batu. Siapa yang paling rugi? Tadi sudah ada Pak Joko Said ya yang juga memberikan komentarnya. Yang paling rugi kalau sampai jabatan strategis kosong ya, selain bawahan juga pasti rakyat. Ibaratnya jika ada satu permasalahan membutuhkan kewenangan di posisi tersebut, jadinya mandek. Nah, itu kalau dari Pak Joko Said. Nih, dari salah satu pendengar Sedikir FM ya. Karena kita perlu juga kawan bahas di program Ijentok, mengingat di Kota Batu sekarang itu sedang menghadapi masalah kekosongan 7 jabatan strategis eselon 2, jabatan pemimpin tinggi pratama di lingkungan pemerintah Kota Batu yang saat ini masih berstatus diisi oleh PLT atau pelaksana tugas. Bahkan kawan, beberapa posisi lainnya itu juga diproyeksikan akan kembali kosong seiring pejabat pengampunya juga memasuki masa purna tugas. Nah, kemudian juga kiranya siapa nih yang juga dirugikan? Tadi kalau dari Pak Joko Said ya, selain bawahannya pastinya juga rakyat kawan yang dirugikan. Kemudian juga karena masyarakat ya dan juga roda pemerintahan Kota Batu secara keseluruhan ini pastinya juga dirugikan. Karena penyusunan APBD 2027 terganggu karena proses perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD 2027 itu sudah mendesak dalam waktu dekat. Pejabat berstatus PLT punya kewenangan yang terbatas dalam mengambil keputusan strategis anggaran. Sehingga untuk itu pihak dari DPRD Kota Batu pun juga mendorong agar segera diisi beberapa jabatan tersebut. Kemudian selain penyusunan APBD 2027 yang terganggu, pelayanan publik pun juga kurang maksimal seperti apa yang disampaikan Pak Joko tadi ya, salah satu pendengar Sedikir FM. Karena kebijakan jangka panjang di masing-masing OPD, organisasi perangkat daerah itu beresiko melambat atau mengendap karena kepemimpinan yang tidak tetap. Nah, untuk itu kawan ya, untuk bisa mengetahui lagi bagaimana untuk kerugian yang dirasakan dari berbagai pihak, sesaat lagi kita akan bahas di program Ijentok. Anda bisa simak ya di YouTube Sidikir FM juga, menyoal jabatan kosong Pemkot Batu, siapa yang paling rugi. Baik, untuk saat ini kawan kita akan sambung karena sudah terhubung dengan saya, reporter Sidikir FM ya, Heri Prasetyo, sudah siap dengan kabar kalau jadi Pramuka Garuda, peluang masuk SMP sampai SMA jalur non-akademik terbuka. Ini dia untuk informasi bersama dengan reporter Sedikir FM, Heri Prasetyo.
4: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
3: Iya, silakan Heri.
5: Kawan, sebanyak 1.280 anggota pramuka di Kota Malang tahun ini dinyatakan tersertifikasi sebagai pramuka Garuda. Predikat tersebut tidak hanya menjadi bentuk pengakuan atas percakapan kepramukaan, tetapi juga membuka peluang bagi para pemilik sertifikat untuk mendaftar ke jenjang SMP dan SMA melalui jalur non-akademik. Ketua Kuartir Cabang Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo bilang, peningkatan jumlah pramuka Garuda tersebut merupakan hasil program seleksi tahunan yang dirancang untuk mencetak anggota pramuka yang memiliki kualitas dan kecakapan sesuai tingkatannya.
6: Dinas Pendidikan, baik provinsi, ke SMA maupun SMP di wilayah Dinas Pendidikan Kota, ini kemarin memberikan bahkan sudah terbukti mereka bisa mendaftar ke sekolah jenjang SMP, SMA melalui jalur non-akademis jika memiliki sertifikasi pramuka Garuda. Tentunya ada pertimbangan nilai tetap ada, kemudian besok tetap ada. Tapi minimal ini menjadi tiket bisa mendaftar jalur non-akademis. Sehingga ini bentuk dari sinergi kita antara kepramukaan dengan Dinas Pendidikan.
5: Selain itu, kawan, Ginanjar menilai penguatan kegiatan pramuka juga penting dalam membangun karakter generasi muda. Sebagai organisasi pendidikan non-formal, pramuka dinilai dapat menjadi salah satu benteng bagi anak-anak dan ancaman narkoba, perundungan, hingga pengaruh budaya negatif. Karena itu, ia berharap penguatan sinergi antara gerakan pramuka, lembaga pendidikan, dan pemerintah dapat terus dilakukan untuk mendorong lahirnya sumber daya manusia unggul di Kota Malang. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
4: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
7: Jalan-jalan plus. Kawan, kalau Anda mencari satu tempat yang lengkap, ada sawah, ada sungai, ada bukit, bahkan ada pantai, jawabannya ada di pesisir selatan Kabupaten Malang. Kita bakal menuju ke desa wisata Sitiarjo yang berada di Kecamatan Sumber Mancing Wetan, Kabupaten Malang. Sebuah desa yang menawarkan pengalaman alam berlapis dalam satu perjalanan. Desa ini dikenal dengan bentang alamnya yang lengkap, mulai dari hamparan sawah, lembah, kawasan hutan, hingga pantai Malang Selatan. Beberapa destinasi unggulannya antara lain Kampung Rowo Terate, kawasan rawa dengan bunga teratai yang menjadi spot favorit untuk fotografi sekaligus musur sungai. Ada juga Gunung Salib, titik pandang yang menyuguhkan panorama perbukitan dan lanskap desa dari ketinggian. Lalu juga ada Pantai Tanjung Penyu, kawasan konservasi penyu yang menjadi daya tarik wisata edukasi sekaligus wisata bahari. Aktivitas yang bisa Anda lakukan di sini pun juga beragam, kawan. Mulai dari menyusuri sungai Panguluran, trekking ringan di perbukitan, hingga menikmati suasana pantai yang masih alami. Di balik potensinya, Desa Sitiarjo juga memiliki tantangan geografis, yaitu sungai Panguluran yang melintasi wilayah ini kerap meluap saat hujan deras dan menyebabkan banjir. Namun dari situlah terlihat ketangguhan warganya. Sitiarjo terus berbenah dan mengembangkan potensi wisata dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan serta keberlanjutan. Secara historis, Sitiarjo berkembang sebagai kawasan pertanian dan transmigrasi lokal. Mayoritas penduduknya menggantungkan hidup pada sektor pertanian seperti padi, kelapa, dan pisang, selain menjadi nelayan dan juga pedagang. Nah, bagi Anda yang ingin menuju Desa Sitiarjo, dari Kota Malang arahkan kendaraan Anda ke Turen, kemudian lanjut mengarah ke Sumber Mancing Wetan hingga tiba di Desa Sitiarjo. Perjalanan memakan waktu sekitar 2 hingga 2,5 jam, tergantung kondisi lalu lintas. Jalur relatif beraspal baik, namun tetap perlu berhati-hati saat musim hujan karena beberapa titik rawan genangan. Jadi kawan, Desa Wisata Sitiarjo menghadirkan perpaduan alam sungai, perbukitan, dan juga laut selatan dalam satu wilayah. Potensinya besar, budayanya kuat, dan keasriannya masih terasa. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di destinasi berikutnya. Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
8: Wah, panas juga ya main padel.
9: Time out. Minum cheers dulu dong.
8: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
9: Iya, cheers. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural, biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

Malang. Yuk bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Transjatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Transjatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus terdiri dari 14 bus operasional dan juga 1 bus cadangan. Dengan rute perjalanan mulai dari Terminal Hamid Rusdi, kemudian Terminal Landung Sari, dan juga Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong, untuk tarif umum hanya Rp5.000. Sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500 saja. Pembayaran pun juga semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Transjatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Batu Economic Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Transjatim terdekat, lalu naik Transjatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi, kawan, untuk Anda Sobat Jatim. Tahun ini Transjatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, makin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Transjatim, transportasi andalane Jawa Timur. Dan juga kawan, untuk pagi hari ini coba kembali saya cek dulu, tadi ada beberapa laporan soal traffic ya. Pak Anton, selamat pagi. Setelah sempat mobile di kawasan Wendit yang masih lancar saja untuk pagi hari ini, tadi lanjut sempat melintas di daerah Ahmad Yani mengarah ke utara ke exit tol Singosari, itu kabarnya kok sudah mulai padat kawan pagi ini. Saya coba tampilkan dulu ada video dari Pak Anton. Nah, ini Anda bisa lihat kiriman video dari Pak Anton di visual radio kami. Nampak di bawah flyover Arjosari itu, Pak ya, sudah mulai merambat. Kira-kira sampai mana nih Pak Anton untuk antriannya? Sudah sampai ujung kepadatan belum, Pak ya? Sambil coba saya cek dulu. Oh, kalau tadi sih memang sempat padat, Pak ya. Sampai di kawasan Adiputro. Kemudian barusan saya refresh kembali, ternyata untuk di lokasi sudah lancar nih ternyata. Wah, baik, terima kasih ya Pak Anton untuk informasinya. Sekali lagi waktu saya cek kawan dari aplikasi pemantau traffic, ya itu sudah lancar. Nah, kalau tadi antriannya itu sampai di depannya Hawaii Water Park gitu. Dan waktu saya refresh, ternyata sudah lancar. Karena memang kondisi traffic itu kan berubahnya cepat sekali ya, cukup dinamis. Tadi saja Pak Anton mengirimkan videonya di menit 30 itu masih padat. Sekarang sudah berselang sekitar 20 menit lebih ya, karena sudah di jam 7 lewat 56 menit. Untuk di lokasi ternyata sudah lancar. Terima kasih Pak Anton untuk infonya. Termasuk tadi juga ada pendengar Sedigere FM Pak Muhammad Afi yang juga menyampaikan apresiasinya karena jalan Sido Makmur Sengkaling Dau itu jalannya sudah rapi, sudah halus, bahkan dilengkapi dengan marka. Tadi dari Pak Muhammad Afi juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah setempat.

0: informasi seputar jantung.
1: Kawan, Anda yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol Malang Pandaan, kondisi sampai saat ini masih sama, masih terpantau lengang di sepanjang Pandaan, termasuk juga di sekitar Sidoarjo, sampai di sekitar Waru masih terkondisikan. Info tol didukung oleh Klinik Utamais Tolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utamais Tolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau. WhatsApp 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu. East Tolaram Eye Center, pelayanan premium, harapan untuk semua.

Rizky. Kawan, lebih dari 100 atlet Kota Batu disiapkan untuk Porprov Jatim. Total 175 atlet dari 28 cabang olahraga atau cabur yang masuk Puslakot Ring 1 dipersiapkan sejak Agustus 2026 oleh KONI Kota Batu untuk menuju Porprov 10 Jatim 2027 di Surabaya. Selain itu, Puslakot Ring 1 juga diperkuat dengan 27 pelatih dan 4 asisten pelatih. Ketua KONI Kota Batu, Sentot Ari, menyampaikan Puslakot tahap awal sudah berjalan sejak Agustus dan dijadwalkan berlangsung sampai Oktober 2026. Kawan, Karhutla Kepung 4 Gunung di Jatim. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyebut tim gabungan masih melakukan pemadaman, pembasahan, dan pemantauan serta observasi udara untuk mengendalikan api di 4 kawasan gunung di Jatim. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan merinci, 4 gunung yang sedang mengalami karhutla antara Gunung Bromo, Argopuro, Kawinanjang, dan Gunung Butak. Sampai saat ini BNPB belum menerima laporan korban jiwa akibat karhutla di 4 kawasan itu dan dampak kejadian masih dalam proses pendataan. Kawan, 2 pemain Malaysia masih tunggu kepastian FIFA. 2 pemain naturalisasi Malaysia dari Johor Darul Ta'zim, Manuel Hidalgo dan Shane Lowry, masih terancam absen saat menghadapi timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026. Hingga Senin 14 September, status kelayakan keduanya masih dalam proses peninjauan FIFA. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM menyebut, dari 4 pemain JTT yang diperiksa, baru Bergson Da Silva dan Brett Tapp yang dinyatakan memenuhi syarat memperkuat timnas Malaysia. Sementara Hidalgo dan Lowry masih menunggu keputusan resmi FIFA. FAM mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan FIFA dengan memberikan informasi dan dokumen yang diperlukan. Keputusan akhir mengenai kelayakan Hidalgo dan Lowry akan disampaikan setelah proses pemeriksaan selesai. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Rai Dinaya Siva, selamat pagi.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Di City Guide 911 FM, inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, pagi hari ini dengan saya Wulan Indriani. Waktunya kita masuk di Ijen Talk. Nantinya kita akan membahas soal menyoal jabatan kosong Pemkot Batu. Siapa yang paling rugi? Nanti kita akan diskusikan lebih banyak. Ada 3 narasumber yang akan kami sambungkan ya, akan tersambung bersama dengan kami pagi hari ini. Kemudian mengingatkan juga untuk Anda yang mau gabung, Anda nanti bisa manfaatkan WhatsApp, Anda bisa interaktif bersama dengan kami. Kami bisa chat, bisa telepon, tapi kami rekomendasikan Anda untuk langsung telepon di 0811-3600-911. Kawan, jangan kemana-mana, kita jeda dulu dan kita akan kembali sesaat lagi.

0: City Gate 9, Warwani FM, Guidance for Your Life. Kawan, terima kasih Anda yang masih bersama dengan kami pagi hari ini. Ada yang mengikuti kami di frekuensi 9, Warwani FM. Kita mengingatkan ya, untuk Anda juga mengikuti kami secara tampilan audiovisual di live streaming YouTube. Kita juga sedang live di TikTok. Pagi hari ini kita akan bicara menyoal jabatan kosong Pemkot Batu. Siapa yang paling rugi? Dan tentunya kita tidak hanya mencari siapa yang paling rugi, tapi nanti kita akan bicarakan lebih banyak lagi kira-kira sejauh ini langkah-langkah apa yang sudah ditata ya, yang sudah direncanakan oleh pemerintah Kota Batu. Nah, pagi hari ini kami sudah sambung bersama dengan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Batu, Ibu Dera Santi Restuningsasi MM. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Santi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga.
0: Kabar sehat Bu Santi?
1: Alhamdulillah Mbak.
0: Alhamdulillah.
1: Masih paling sehat.
0: Alhamdulillah. Harus Bu ya. Iya. Oke, ini kalau saya melihat di belakang sepertinya sudah sampai di kantor ya Bu Santi pagi hari ini.
1: Ya, yeah, alhamdulillah barusan apel pagi kalau Senin, terus segera bergegas menuju ruangan untuk menyapa warga masyarakat Kota Malang Raya tentunya. Okay. Dengan City Gate.
0: Luar biasa, terima kasih banyak Bu Santi sekali lagi. Nah, kemudian kawan, saya juga mau menyapa ada anggota Komisi B DPRD Kota Batu, Bapak Dr. Andes Didik Mahmud Haryanto MM. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Didik. Ya, bisa di unmute dulu mikrofonnya Pak Didik. Oke, mungkin nanti bisa dibantu teman-teman yang ada di newsroom untuk unmute mikrofon Pak Didi ya, supaya kita bisa dengar suaranya. Oke, selamat pagi Pak Didi.
2: Pagi Mbak.
0: Kabar sehat Pak Didi?
2: Ya, sehat selalu.
0: Sehat selalu. Alhamdulillah. Masih di rumah ya Pak?
2: Iya.
0: Terima kasih banyak Pak Didi pagi hari ini menyempatkan waktu bersama dengan City Gate. Nanti kita akan bahas banyak Pak ya, soal jabatan kosong di lingkungan pemerintah Kota Batu. Dan selain dari Bu Santi dan juga Pak Didi, kita juga bersama dengan akademisi dosen prodi ilmu pemerintahan FISIP UMM, Ibu Dwi Putri Vidyastuti SIP MSC. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Dwi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Wulan, selamat pagi Bu Santi, selamat pagi juga Pak Didi, salam kenal, sehat ya.
0: Baik, sehat juga ya kabarnya ya Bu Dwi ya.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, kalau Bu Dwi ada agenda ngajar hari ini?
3: Iya, pas jam 9 nanti.
0: Oh gitu, pes maba sudah selesai Bu di UMM?
3: Alhamdulillah sudah. Oh, jadi sudah pas ya? Ditutup kemarin hari Sabtu.
0: Oh gitu. Oke, luar biasa. Terima kasih juga Bu Dwi untuk waktunya. Kawan, bicara topik bahasan pagi hari ini ya, ketika roda pemerintahan membutuhkan aparatur yang lengkap dan bekerja sesuai dengan tugasnya, tapi ketika sejumlah jabatan di lingkungan pemerintah Kota Batu masih kosong, muncul pertanyaan gimana sih dampaknya terhadap kinerja birokrasi dan pelayanan publik. Siapa yang paling dirugikan dari persoalan ini? Pemerintah, masyarakat, atau justru sistem birokrasi itu sendiri? Nah, pagi hari ini kita akan membahasnya bersama dengan tiga narasumber menyoal jabatan kosong pemerintah Kota Batu. Siapa yang paling rugi? Nah, pagi hari ini kita mulai dengan Bu Santi. Bu Santi, mungkin boleh disampaikan mengawali diskusi pagi hari ini. Seperti apa, Bu, kondisi terkini jabatan struktural yang masih kosong di lingkungan pemerintah Kota Batu?
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun kesempatan yang diberikan kepada kami, pemerintah Kota Batu, khususnya BKPSDM Kota Batu, yang pada pagi hari ini di memberikan informasi lah kepada masyarakat Malang Raya tentunya terkait jabatan-jabatan yang masih kosong, khususnya yang di JPTP 2 atau eselon 2 kalau yang kemarin peristilahannya. Memang benar kalau di pemerintah Kota Batu sekarang ini ada beberapa jabatan yang kosong, khususnya JPTP yang tidak tanggung-tanggung, ini sudah 6 per September kemarin ini ada 6 jabatan kosong, dan nanti 1 Oktober ini ada 8 jabatan kosong untuk yang titik strategis, yaitu JPTP 2, Mbak. Nah, memang kenapa sih yang sesuai dengan tema, tentu terkait dengan kekosongan jabatan ini, siapakah yang akan dirugikan adalah tentunya adalah masyarakat, khususnya pada umumnya masyarakat Kota Batu, karena dari jabatan-jabatan yang kosong ini masih diemban oleh PLT tentunya. Terus terang memang dari sisi kepemimpinan ini, dari jabatan yang kosong dengan diisi dengan PLT ini tentunya belum maksimal, Mbak, untuk kami khususnya. Saya pun merasakan, mohon maaf, saya merasakan ini sebagai PLT, kebetulan saya diberikan kepercayaan oleh pimpinan sebagai PLT Sekretaris DPRD.
0: Oke.
1: Tugas yang berat ini memang seperti bojo loro, kayak kalau saya mengistilahkan ya.
0: Yeah.
1: Saya harus berbuat seadil-adilnya untuk membagi waktu saya di BKPSDM dan di Sekretariat Dewan. Alhamdulillah ada kesempatan ini, Pak Didik juga bergabung di tengah-tengah kita, jadi juga bisa merasakan jabatan PLT yang diemban. Ini bisa merasakan saya kurang maksimal atau sering ditegur memang sama Pak Didik, Bu Sekwan ini gini gini. Nah, itu memang saya akui, karena saya harus juga melaksanakan definitif saya selaku Kepala BKPSDM. Ini gambaran sepintas terkait dengan kekosongan jabatan, dan juga harus diganti dengan PLT yang belum didefinitifkan.
0: Oke.
1: Okay. Namun
0: ya, Bu Santi, sebelum lebih lanjut ya, mungkin boleh disampaikan, Bu, tadi kan ada beberapa jabatan kosong ya yang kami terima di sini tuh baru 4, Diskum Perindak, Satpol PP, Sekretaris DPRD sama BKAD ya. Nah, mungkin bisa dilengkapi, Bu, untuk OPD mana saja yang belum masuk di daftar yang kami terima.
1: Oke, terima kasih, Mbak. Sebelum kita melanjutkan, per 1 September kemarin jabatan eselon 2 atau JPTP yang kosong, yaitu yang pertama adalah Disperindak, kemudian BPKAD, ada Dinas Pendidikan, ada Satpol PP, ada DP3A2KB, dan Sekretariat DPRD. Ini per 1 September. Kemudian nanti per 1 Oktober ini ditambah 2 lagi, yaitu BKPSDM dan Dinas Perhubungan. Nah, kan, Mbak?
0: Baik, Bu, kemudian apa yang menjadi faktor penyebabnya sampai akhirnya sekarang pun ini masih kosong ya di beberapa OPD tadi yang disampaikan?
1: Terus terang, karena kita per tahun 2026 ini menggunakan manajemen talenta secara nasional ya, Mbak. Untuk di pemerintah Kota Batu, kita memang per Februari kemarin ini sudah expose dengan BKN bahwasanya Kota Batu siap melaksanakan manajemen talenta. Otomatis dengan manajemen talenta, kita membuat atau melaksanakan kegiatan untuk pengisian semua jabatan ini dengan menggunakan manajemen talenta. Nah, manajemen talenta itu apa sih? Nah, ini banyak sekali kalau harus saya sosialisasikan tidak elok ya untuk saat ini. Namun pada garis besarnya bahasa kita memberikan apa ya, penilaian Mbak terhadap seluruh ASN khususnya yang ada di pemerintah Kota Batu dengan pengelompokan terkait dengan kinerja, kemudian potensi semua ASN ini menjadi dipokok talenta itu. Nah, untuk menduduki jabatan talenta tersebut, ASN ini harus menduduki atau sudah masuk di dalam box 789. Nah, dari semua putaran ASN kita ini, kemarin kita kelompokkan, ternyata masih kurang maksimal ASN-ASN yang masuk dalam box-box tersebut. Nah, itulah kesulitan PPK, yaitu pejabat pembina kepegawaian, tentunya dalam hal ini adalah Wali Kota Batu, ini mau mengerucutkan siapakah yang nanti menduduki jabatan-jabatan strategis tersebut. Nah, oleh sebab itu tetap kami di jajaran PKPSDM dan tim PPK ini masih menggodok. Kita tidak mau tergesa-gesa untuk menempatkan seseorang di jabatan-jabatan target, tapi kita juga tidak berlambat-lambat ya, untuk melakukan penataan beberapa posisi jabatan tersebut.
0: Okay.
1: Ya, intinya ini kita berproses, ini sudah berproses ya,
0: yeah,
1: dengan Pak Sekda selaku Ketua TPK dan mohon maaf, Pak Sekda selaku ketua tim komite talenta di pemerintah Kota Batu. Dan ini kita godok, setelah itu kami sampaikan kepada TPK untuk menentukan jabatan-jabatan target itu yang nanti bisa dipilih atau nantinya dilaksanakan atau dilakukan pemilihan jabatan-jabatan strategis tersebut.
0: Oke.
1: Okay. Bu, pilih nggak, Mbak?
0: Baik, Bu, nanti kita akan lanjutkan ya, ini sebagai gambaran awalnya. Saya langsung ke Pak Didi. Pak Didi, gimana DPRD melihat persoalan jabatan kosong di lingkungan Pemkot Batu dan apa mungkin bisa diceritakan, Pak, dampaknya terhadap penyelenggaraan pemerintahan sejauh ini, Pak Didi?
2: Ya, terima kasih, Mbak. Memang ketika banyak jabatan kosong yang di pemerintah, tentunya pastinya itu menghambat kinerja. Kalau menghambat kinerja, berarti sasaran, tujuan, outcome daripada SKPD tersebut yang di PLT-kan tidak maksimal. Target yang kita tetapkan dalam APBD, dalam RKPD, dalam kegiatan musrembang mungkin akan terpengaruh, tidak bisa maksimal. Nah, ketika tidak bisa maksimal, maka dampaknya bisa internal pemerintah Kota Batu juga kepada masyarakat. Yang kedua, bahwa PLT itu tidak bisa membuat kebijakan yang strategis, karena dibatasi kewenangan, hanya rutin-rutin saja. Okay. Nah, yang ketiga, seperti yang saya sampaikan tadi, penataan waktu itu memang ya sulit. Pikirannya dibagi dua, sehingga kalau banyak yang di PLT-kan, maka mungkin dinas yang dijabat definitif juga kurang maksimal, apalagi yang di PLT-kan. Kira-kira seperti itu, Mbak.
0: Baik, tadi Bu Santi sebenarnya sejalan berarti, Pak, ya, sama yang dirasakan tadi oleh Bu Santi. Tapi sejauh ini dari Dewan, Pak, apakah ada semacam temuan atau apa ya, bisa dikatakan evaluasi terkait dengan kinerja perangkat daerah yang dipimpin oleh pejabat sementara atau pelaksana tugas, Pak Didi?
2: Rata-rata yang di PLT memang ngalami kendala, jadi maksimal kepulangannya. Karena begini, ketika kita beri target, kita beri tugas, itu kalau kepala dinas definitif kan bisa mengambil keputusan.
0: Iya, iya.
2: PLT ini kadang masih kami, karena PLT akan kami konsultasikan pada atasan saya minimal sekedar, kan butuh waktu. Karena PLT itu biasanya sama-sama eselon 2 boleh, atau mungkin sekretaris dinas itu yang diangkat PLT. Itu harapannya ya segera terisi gitu. Apalagi sekarang ini kita sudah membahas perubahan anggaran PAK tahun 2026 dan persiapan di APBD tahun 2027. Seperti itu.
0: Oke, okay. Pak Didik, saya ke Bu Dwi. Bu Dwi, tadi kita sudah dapat penjelasan ya, baik dari Bu Santi dan juga dari Pak Didik. Gimana Bu Dwi kali ini melihat persoalan jabatan kosong dalam perspektif tata kelola pemerintahan ya yang baik, Bu?
3: Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Tadi penjelasannya sudah sangat luar biasa komprehensif, baik dari Bu Santi maupun Pak Didik gitu ya. Dengan topik tadi yang sudah di-mention di awal, menurut saya melihatnya bukan soal siapa yang rugi dan siapa yang kemudian diuntungkan, tapi saya melihat bahwa kekosongan jabatan itu adalah isu tata kelola, dan bukan sekedar kursi kosong gitu. Nah, perlu diingat bahwa PLT tadi, apalagi banyak gitu ya, PLT-nya lebih dari 5, ada 6, bahkan nanti Oktober ada 8 begitu. Nah, itu PLT adalah sifatnya sementara gitu kan, dampaknya kemana-mana, tidak hanya kepada masyarakat tok, tetapi juga ke birokrasi, pengambilan keputusan tertunda. Kemudian kalau misalnya ada yang bilang bahwa, tapi kan pelayan masyarakat tetap jalan, ya iya tetap jalan, ya sama seperti kalau kita menganalogikan misalnya ada ban serep gitu ya, ya kita ada ban serep tetap jalan kan mobilnya, tapi apakah kemudian terus-terusan pakai ban serep, kan enggak juga begitu ya. Jadi kembali lagi seperti yang sudah dimention Pak Didik di awal, bahwa untuk sebagai PLT itu adanya kekurangan kewenangan tadi. Jadi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh PLT itu hanya kebijakan yang normatif, jadi tidak ada kebijakan strategis. Apalagi yang kita hadapi sekarang di Pemkot Kota Batu itu sedang menghadapi yang namanya RAK tadi, anggarannya Batru, pengurusan atau pengajuan rencana anggaran atau RAPBD, jadi rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah itu harusnya sudah ada begitu. Nah, bagaimana kemudian menyusun RAPBD kalau yang di sekda-sekda tadi, sorry, yang di instansi-instansi SKPD itu diisi oleh PLT. Saya yakin ini akan berpengaruh ke banyak hal begitu, tidak hanya ke masyarakat tetapi juga tata kelola dan juga pengambilan kebijakan yang strategis.
0: Oke, baik Bu. Kemudian ketika kita bicara resiko ya, gimana resiko jika katakan suatu jabatan ini terlalu lama diisi oleh PLT terhadap kesinambungan kebijakan pemerintahan? Mungkin kita di sini melihat hal terburuknya begitu, Bu Dwi ya?
3: Iya, hal terburuknya ya itu tadi Mbak, yang tadi sudah saya mention ya. Jadi hal terburuknya, maka tidak akan ada kebijakan yang strategis. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, yang sudah di mention Bu Santi juga di awal, bahwa PLT ini juga punya jabatan definitif. Jadi dia nggak bisa fokus. Karena kan kayak tadi, punya bojoloro gitu ya Bu ya. Jadi pemikirannya itu nggak fokus. Dia harus berpikir dua kali, berpikir ini juga. Nah, sehingga kebijakan yang diambil bukan kebijakan strategis, tetapi kemudian hanya normatif gitu. Nah, bahkan pada di aturan BKN, kalau saya baca itu kan PLT itu batas maksimalnya adalah 3 bulan, dan boleh diperpanjang 1 kali, artinya maksimalnya hanya 6 bulan. Nah, ini sebenarnya menjadi warning gitu bagi pemerintah Kota Batu. Ketika sudah menjabat, PLT ini sudah menjabat 3 bulan, harusnya sudah menjadi warning apa yang harus segera dilakukan. Benar tadi dengan manajemen talenta, saya setuju banget dengan manajemen talenta itu, karena di manajemen talenta mulai dari open bidding atau pembukaan seleksi, kemudian peta suksesi dengan box 789 tadi, Itu kan sebenarnya tujuannya adalah bagus banget. Tujuannya adalah mencari talenta-talenta ASN yang meritokrasi. Jadi bukan berdasarkan relasi, tetapi berdasarkan kompetensi dan kinerja tentu saja. Nah, harapannya saya lebih menyoroti ke pelaksanaan sistem dari manajemen talenta. Kalau manajemen talenta ini bisa matang gitu ya, itu jauh harusnya lebih oke gitu. Ketika memilih mengisi jabatan struktural atau jabatan di instansi-instansi tadi, di SKPD. Nah, sayangnya kalau saya melihat tadi sempat dimention sama Bu Santi juga bahwa di manajemen talenta ternyata skornya masih kurang begitu ya.
0: Iya.
3: Skor kinerjanya begitu. Nah, itu menjadi PR sebenarnya bagi Pemkot Batu, gimana caranya biar bisa tetap selektif gitu dengan mengedepankan tadi kinerja dan potensi.
0: Baik.
3: Kemudian saya menambahkan sedikit terkait dengan leadership tadi ya. Mm-hmm. Jadi selain tadi kebijakannya tidak strategis, leadership dan hubungan antara pemimpin dengan bawahannya itu juga menjadi terkendala. Mm. Kenapa? Karena leadership itu terbangun karena adanya trust. Kalau dia hanya sebagai PLT, maka bawahannya juga trustnya juga berkurang. Ah, dia PLT, saya nggak mau ngerjakan, karena kan dia cuma PLT doang gitu. Yeah. Jadi ada kekurangan trust antara bawahan dengan kepemimpinan.
0: Oke, baik, menarik Bu Dwi. Nanti kita akan lebih banyak mendalami ya, seperti apa. Saya lanjut dulu ke Bu Santi. Bu Santi, sejauh ini jabatan apa saja sih Bu yang rasanya ini perlu ya segera membutuhkan pengisian? Dan mungkin ketika melihat dampaknya terhadap kinerja pemerintahan, boleh dijelaskan sedikit Bu Santi?
1: Ya, terima kasih. Kalau tadi jabatan yang harus diisi dengan definitif, apa saja yang harus dilakukan dan di apa ya Mbak tadi menyampaikan segera diisi. Kalau saya menjawab sih semuanya memang harus disegerakan Mbak.
0: Yeah.
1: Tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Dwi, Pak Didi, memang dampaknya ini terus terang kepada masyarakat. Kalau di birokrasi adalah staf di bawahnya, jadi memang benar tadi yang disampaikan. Tapi alhamdulillah, kalau saya dengan kacamata saya, bawahan tidaklah memandang sebelah mata meskipun itu
0: PLT
1: dipimpin oleh PLT, karena memang itulah yang harus kita laksanakan, kita kerjakan. Mereka sudah melaksanakan tusinya masing-masing. Dan dari sampai dengan hari ini 6 jabatan yang kosong, ini memang harus segera diisi, apalagi dengan BPKAD, kemudian Dinas Pendidikan, Disperindak, Sekretariat Dewan, Satpol PP. Ini memang haruslah segera didefinitifkan Mbak. Jadi ini semuanya saling ada kaitannya satu sama lain, karena kita ini adalah institusi pemerintahan. Yeah. Jadi apabila tadi yang sudah diperlambangkan sebagai banser, ini tetap jalan di roda pemerintahan Kota Batu ini tetap berjalan, apapun bentuknya ini akan kita laksanakan dengan baik. Kita saling menopang. Namun memang itu tadi yang Pak Didi sampaikan, belum apalagi pembahasan KUA, PPAS, anggaran 2027 ini sudah harus segera didok. Nah, ini kalau lebih elok itu kalau ada definitif yang memang bisa mengawal untuk pelaksanaan anggaran 2027 untuk support visi misi kepala daerah.
0: Baik. Bu Santi, tadi kan sempat disampaikan Bu Dwi ya, jadi ada aturan ini kaitannya dengan berapa lama PLT ini bisa diisi, 3 bulan dan perpanjangan 1 kali, berarti maksimal 6 bulan. Kalau sampai hari ini bagaimana Bu? Apakah ini sudah lebih dari 3 bulan dan sudah memasuki perpanjangan itu? dari iya. 6 OPD.
1: Iya, memang benar yang disampaikan Bu Dwi, jabatan PLT itu sesuai dengan ketentuan peraturan BKN ini memang setiap 3 bulan sekali ini harus kita evaluasi, dan setelah 3 bulan berikutnya ini memang kalau evaluasinya dilanjutkan, kita tetap melanjutkan. Nah, kebetulan saya di Sekretariat Dewan ini sudah memasuki bulan ke-7 ya Pak Didik ya. Dan bulan depan ini saya juga sudah harus purna. Jadi kemarin pimpinan melanjutkan wis karek 1 bulan lah nanti begitu. Jadi kalau saya selaku staf sih saya siap melaksanakan tugas yang telah dibebankan kepada saya oleh pimpinan. Jadi ya ya kita lanjutkan, Mbak. 1 bulan kurang 13 hari lagi, Mbak Nathan.
0: Baik. Oke, nanti kita akan lanjutkan ya untuk diskusi pagi hari ini masih bersama dengan Bu Santi, ada Pak Didi dan juga Bu Dwi. Untuk kawan-kawan City Guide yang mau gabung, kita juga buka interaktifnya. Pagi hari ini sudah ada yang ngantri untuk on air, nanti kita akan coba sambungkan di segmen berikutnya. Kawan, kita masih bicara menyoal jabatan kosong Pemkot Batu. Siapa yang paling rugi? Ada bisa gabung di 0811 360 911. Kita jeda dulu sebentar dan kita akan kembali sesaat lagi.
4: Jalan-Jalan Plus. Kalau biasanya jalan itu cuma jadi tempat lewat, di Kota Batu ada satu jalur yang justru jadi tujuan. Bukan cuma alternatif saat macet, tapi juga tempat menikmati pemandangan, mencari udara segar, bahkan kulineran. Kali ini kita akan menuju ke Jalibar Kota Batu atau Jalur Lingkar Barat yang perlahan berkembang menjadi salah satu spot favorit di Kota Batu. Secara fungsi utama, Jalibar memang dibangun sebagai jalur alternatif untuk mengurai kemacetan di pusat Kota Batu. Tapi seiring waktu, kawasan ini justru berkembang jadi ruang baru untuk wisata. Di sepanjang jalur ini, Anda akan disuguhi pemandangan perbukitan, hamparan hijau, dan udara yang relatif lebih sejuk. Apalagi saat pagi atau sore hari, suasananya cukup nyaman untuk sekedar berkendara santai. Menariknya, Jalibar Kota Batu juga mulai dikenal sebagai spot kuliner pinggir jalan. Banyak warung dan tempat makan bermunculan menawarkan berbagai pilihan. Mulai dari kopi, makanan ringan sampai kuliner berat dengan konsep sederhana tapi punya view yang menarik. Tidak sedikit juga yang datang ke sini hanya untuk nongkrong, menikmati suasana, atau menunggu matahari terbenam. Dan kedepannya, kawasan Jalibar juga bahkan diproyeksikan sebagai area pengembangan wisata baru di Kota Batu. Artinya, potensi kawasan ini masih akan terus berkembang, bahkan dari sisi fasilitas, kuliner, maupun daya tarik wisatanya. Jika Anda berangkat dari Kota Malang, arahkan perjalanan menuju Kota Batu. Setelah masuk wilayah Batu, Anda bisa mengikuti petunjuk menuju Jalur Lingkar Barat atau Jalibar yang mengelilingi sisi barat kota. Akses jalannya juga cukup baik dan bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jalibar membuktikan bahwa sebuah jalan tidak selalu hanya soal tujuan, tapi juga bisa menjadi bagian dari pengalaman perjalanan itu sendiri. Jalibar juga bisa menjadi tempat untuk menikmati suasana, melihat sisi lain Kota Batu, dan menemukan spot-spot sederhana yang justru berkesan. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: ke kantor ya?
1: Eh, sekarang gak perlu.
0: Serius? Terus lapornya gimana?
1: Tinggal chat WhatsApp Tania.
2: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
2: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
0: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
1: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
3: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat. Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA,

0: Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Kawan, pagi hari ini kita masih di Ijen Talk membahas menyoal jabatan kosong pemerintah Kota Batu. Siapa yang paling rugi? Dan pagi hari ini saya masih bersama dengan Bu Santi, ada Pak Didi dan juga ada Bu Dwi. Ini tadi sudah ada dua penelpon yang ngantri untuk on air ya. Termasuk ada beberapa yang mengirimkan chat. Kita mendahulukan yang mau on air langsung, kawan. Ini tadi ada Pak Rafiuddin. Kita coba sambungkan terlebih dahulu. Mengingatkan juga untuk Anda yang mau ikutan nimbrung di obrolan pagi hari ini, Anda bisa manfaatkan 0811-3600-911. Pak Rafiuddin, selamat pagi.
3: Selamat pagi dengan Mbak siapa nih, Mbak?
2: Saya Wulan, Pak.
3: Nah, Mbak Wulan, iya.
2: Iya, silakan, Pak.
3: Menyoal jabatan kosong Pemkot Batu, siapa yang paling rugi? Kayaknya Batu ini jadi langganan kayaknya untuk kita bicarakan ya. Mulai di sekda sampai berapa tahun itu nyari-nyari orang yang pantas untuk jadi sekda nih, kayaknya kenapa kok sulit gitu kan. Kalau saya pertanyaannya saya balik, Mbak, sebetulnya jabatan kosong itu siapa yang bertugas untuk ngisi gitu sakjane iki lho. Kan gitu sebetulnya, siapa yang paling bertanggung jawab untuk mengisi itu gitu kan, Mbak, kan gitu ya. Konsekuensi kita melaksanakan pekerjaan dengan organisasi pastilah ada di situ. Saya kira Bu Santi sudah ngertilah, kalau saya lihat di background pendidikan ada MM di belakangnya, Magister Management mungkin, kalau saya tolong diluruskan. Pak Didi juga sama, Magister Management kayaknya ya, udah pakar-pakar manajemen. Kalau kita sebagai user manajemen kan taunya cuma fungsi manajemen, di situ ada apa? Ada planning. Kalau udah bisa planning, ada budgeting. Organizing, di situ ada staffing, berarti diisi. Kan gitu ah. Ada actuating, di situ ada directing, ada coordinating. Kemudian terakhir ada controlling, di situ ada reporting, ada evaluation. Saya bukan ngajari air laut supaya asin lagi kan, gitu. Enggak juga, ini keliru jadinya saya kan gitu. Tetapi masyarakat ini menilai, kenapa ini kok mesti terjadi terus? Gitu loh. Pertanyaan berikut, apakah ini jabatan politik atau jabatan kompetensi sih Cak Jani? Kalau politik berarti memang keputusan politik wis gak eruh lah gitu. Tapi kalau kompetensi, apakah tidak ada yang punya kompetensi di situ? Ada manajemen talenta atau hanya sekedar lip service gitu loh. Apa gak ono sak menoki? Terus apa yang dikerjakan gitu kok sampai gak ono yang punya kompetensi? Atau ini supaya diisi oleh Tuhan kan begitu ya? Kok jadi sulit Kota Batu ini kan yang ngurus cuman sauplek 3 kecamatan. Ya, mungkin ya sayangnya lagi Bu Santi entar lagi juga purna lagi, tapi Ibu bolehlah berbuat untuk yang terbaik supaya dipakai oleh penerusnya kan, gak gitu loh Bu. Kita ini jadi apa ya, jadi tontonan yang tidak lucu sebetulnya. Masyarakat Batu yang 3 kecamatan golek personil untuk ngisi personil untuk melaksanakan kegiatan kok gak ono gitu loh. Gimana ini maksudnya gitu loh. Ini jadi apa, masyarakat ini bertanya-tanya, yang duduk di atas itu sebetulnya pertanyaan juga kompetensi enggak sih, punya kompetensi dia enggak penentu kebijakan itu sih. Baliknya kan muter-muter lagi ke situ, Mbak, kan gitu kan, yang ngurus 3 kecamatan ini enggak rampung-rampung masalah. Cuman organisasi, staffing, mengisi orang yang dalam rangka mengegulkan tugas besarnya, kan gitu kan? Tugas besarnya Kota Batu ini supaya tercapai maksimal dibagi per seksi-seksi-seksi. Kan harusnya begitu, pembagian tugas itu dalam rangka untuk mencapai tujuan yang maksimal. Siapa berbuat apa di situlah dituangkan. Lah kalau sampai sekarang masih kosong, wah apa gunanya untuk dibuat organisasi itu? Pertanyaan yang tajam lagi terus, sopo sih ngawasi, pengawas itu apa yang diperbuat terusan? Kalau tahu kayak begitu dibiarkan kosong. Oh bukan, ya perlu, kalau perlu ngimpor Pak dari luar. Di luar daerah ngomong Batu itu enggak ada yang mampu gitu loh. Masa segitu banyaknya orang Batu sendiri juga enggak mampu gitu, gitu aja sebetulnya. Ini pertanyaan orang awam yang kadang-kadang gregeten gitu loh. Ada manajemen talenta lah yang rekrutmen gini begitu sana, tapi buktinya juga lambat. Kayak apa katanya tadi Ibu, itu bucu loro, bucu telu segala macam akhirnya kan, karena tidak punya kewenangan. Ya PLT definitif, organisasi dibuat, kalau sudah buat kan anggarannya sudah jelas. Pejabatan ini digaji sekian. Kan sudah begitu Pak sebetulnya, itu konsekuensi logis daripada organisasi sudah dipakai gitu loh. Ini kita ini tidak mengerti, apa pura-pura tidak mengerti gitu loh pertanyaan orang awam jadinya.
2: Baik,
3: Pak. Jadi seperti itu Mbak Wulan kita ini. Coba ingin kita dengarkanlah komentar Pak Didi lah. Jadi juru bicara DPR lagi, mewakili rakyat lagi. Komisi B mewakili apa lagi ini, kemauan masyarakat kita. Bersuaralah yang keras gitu loh. Untuk kebenaran, bukan nyari kesalahan. Tidak seperti itu. Itu yang kita inginkan dari masyarakat. Berilah masyarakat tontonan yang elok, yang cantik, manis gitu loh Mbak. Ini mempertontonkan persoalan yang tidak rampung-rampung. Apa yang ditontonkan kepada kita?
2: Ya, baik.
3: Bicara untung rugi dan segala macam. Terima kasih Mbak Wulan, ingin mendengarkan mobil khusus kepada Bu apanya, Bu Santi sama Bu Anan sama Pak Didi lah itu. Kita ingin dengarkan sebagai warga Kota Batu, ingin Batu ini terbaik gitu loh.
2: Ya, baik.
3: Terima kasih
2: Pak.
3: Mbak Wulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tanggapan dari Pak Raffi Udin ya. Saya mau ke Pak Didi dulu. Pak Didi, silahkan. Gimana Pak tanggapannya?
4: Ya, sebenarnya kami di legislatif mengendaki seperti Pak Prof. Udin Adin. Tidak ada yang apa kita berpikir lama-lama. Tetapi nanti mungkin Bu Santi yang lebih jelas. Semua pengangkatan itu ada mekanismenya dan butuh waktu. Yang saya tahu itu ketika di dulu kan apa ada open bidding.
2: Iya.
4: Tiga besar dikirim ke IKN besar terus turun lah, itu butuh waktu dan kadang-kadang tidak cukup 3 bulan seperti itu. Nah yang sekarang ini ada manajemen talenta, nah itu pun misalnya si A di posisi ke 8 boxnya, box 8 ya, tapi apakah si A ini memenuhi kriteria untuk mengisi sembarang SKPD? Tidak. Pasti ada kebijakan tertentu sesuai dengan kemampuannya di situ, di jabatan ini, seperti itu. Nah, itu pun juga ada mekanisme, butuh waktu. Lagi saya mendukung Pak, sampaikan Pak Raffi itu mendukung. Umpama ini, apa namanya, kebijakannya itu tidak kirim ke BKN pusat dan sebagainya, mungkin lebih cepat. Sekarang contoh sekarang, manajemen talenta. Untuk menentukan si A, si B-nya menjadi di box berapa, itu pun butuh waktu. Karena sudah ada orangnya, ya. Kemudian sekali lagi pengangkatan jabatan itu hak prerogatif wali kota.
2: Ya.
4: Ketua Baperjakat adalah Sekda. BKSDM Bu Santi sekretaris. Pun yang diusulkan hasil dari administrasi dari Baperjakat itu tidak mampu diputuskan sendiri, harus disodorkan kepada wali kota karena hak prerogatif. Nah tentunya namanya wali kota mungkin ingin memilih pembantu yang seaspirasi, sejalur dan sebagainya. Nah tentunya wali kota juga akan mungkin melakukan apa wawancara pribadi atau apa, nggak tahu. Seperti, nah kita sudah mengingatkan sekali lagi Pak Raffi Udin dan warga masyarakat Malang Raya khususnya Batu sudah mengingatkan bahwa kita menginginkan pengisian jabatan BLT ini diselesaikan akhir bulan September.
2: Oke.
4: Mengapa? Yang pertama, di bulan Oktober, November, Desember itu ada hal krusial. Yang pertama, melaksanakan hasil keputusan di perubahan anggaran, baik menyangkut anggarannya, hal-hal kebijakannya maupun pembangunan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mempersiapkan konsep-konsep

Banyak ahli transportasi mengingatkan bahwa memilih bus pariwisata tidak boleh hanya berdasarkan harga, tetapi bisa memastikan legalitas perusahaan, kelaikan armada, dan kondisi pengemudi yang bisa menjadi faktor paling menentukan keselamatan selama perjalanan. Jadi, sebelum membayar uang muka, pastikan semua aspek tersebut sudah Anda cek dengan baik.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya.

0: agar flu dan semua gejala yang lo rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 10 pagi. Kawan KONI Kota Batu masih menunggu aturan batas atlet untuk Porprov 10 Jatim. Sampai saat ini dari KONI Kota Batu masih menunggu kepastian tentang regulasi batas usia atlet untuk Porprov 10 Jatim. Kata Ketua KONI Kota Batu, Sentot Ari, KONI Jatim sudah melakukan sosialisasi terkait batas usia beberapa cabur. Ada kemungkinan beberapa cabur masih memberikan ruang untuk atlet dengan usia di atas ketentuan sebelumnya. Sentot menambahkan, diharapkan dengan persiapan jauh hari, maka bisa jadi modal mempertahankan sekaligus meningkatkan prestasi. Kawan, Kofifa sampaikan nota keuangan RAPBD Jatim 2027. Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jatim, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyampaikan pengantar nota keuangan perancangan peraturan daerah atau Raperda tentang APBD Jatim tahun anggaran 2027 dengan proyeksi pendapatan mencapai 26 triliun. Arah kebijakan RAPBD Jatim 2027 disusun selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah atau RKP 2027 berupa akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Untuk itu, pihaknya menegaskan pembangunan ekonomi harus beriringan dengan penguatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar. Kawan, karhutla meluas di Indonesia. Per 13 September 2026, Indonesia mengalami kebakaran hutan dan lahan atau karhutla berskala luas dengan aktivitas terberat terkonsentrasi di Kalimantan dan Sumatera serta satu titik besar lainnya di Papua Selatan. Kalimantan Barat mencatat luas area terbakar kumulatif terbesar disusul Kalimantan Tengah dan Papua Selatan. Lebih dari 12,5 juta orang di 7 provinsi telah terpapar kabut asap. Sementara kasus infeksi saluran pernapasan mencapai 113.336 kasus hingga September. Upaya pemadaman masih berlangsung di sejumlah wilayah. Hingga malam 11 September terdeteksi 688 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia. Dengan Kalimantan Tengah mencatat 270 titik, Kalimantan Barat 51 titik, dan Kalimantan Selatan 47 titik. Demikian 911 Hot News jam 10 pagi. Saya Rai Dinaya Siva, selamat pagi.
0: Hot News.

99.9 FM, Guidance for Your Life. Kawan, jam 10 saya Nurul Fitriani bersama Anda. Di jam 10 kali ini kondisi cuaca masih cukup cerah ya, dengan suhu kalau di Trogomas ada di angka 29 derajat Celcius. Barangkali sama juga nih kawan dengan di kawasan Anda, kondisi cuaca kemudian juga suhu kisaran berapa, nanti boleh untuk Anda update ya bersama kami di 0811 3600 911. Dan kawan, di beberapa hari terakhir ya, sejak kemarin kita sempat terima beberapa dokumentasi dari pendengar Sidikir FM soal adanya karhutla di kawasan Gunung Buta dan juga Gunung Puncak Kawinajang. Kemudian kemarin kita juga sudah terhubung melalui on air bersama Administrator Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan atau KPH Malang, Klik Jatmiko. Kalau kemarin memang masih belum sempat dilakukan upaya pemadaman karena selain terkendala bagaimana medan, termasuk juga kondisi cuaca yang masih belum memungkinkan karena kemarin dirasa angin masih cukup besar. Dan kabarnya pagi tadi ya, itu rencananya bakal dilakukan upaya pemadaman. Baru saja sekitar jam 9 lewat 24 menit kita terima WhatsApp dari Pak Klik kawan. Nah, informasinya untuk update penanganan karhutla Gunung Buta termasuk juga di Kawinajang menggunakan waterbombing sudah bisa dilakukan pagi hari ini. Dan sekarang ini masih berlanjung, masih berlanjut. Dan tadi sempat kita tawarkan untuk bisa sambung di on air, tapi masih mencari lokasi dulu kawan ya, karena Pak Klik pun juga masih pantau di lapangan. Semoga dapat sinyal yang bagus nih ketika nanti bisa sambung dengan Sidikir FM. Di segmen selanjutnya kemungkinan kita akan sambung dengan Pak Klik. Dan untuk beberapa update yang lainnya lagi nih, pantauan dari Anda, tentunya boleh ikut tambahkan informasinya di 0811 3600 911.

0: decisions for your life. CityGate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet diundur dhisik. Monggo, monggo, monggo.
5: Mas, ciloknya 10.000 ya?
4: Oh iya bu, plastik biasa ta?
5: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nyoy, iki tempatnya.
4: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
5: Ini namanya hemat sekaligus go green, Mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
4: Wah bener kuwi, Bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
5: Iya kan? Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibanding ciloknya.
4: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
5: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
7: Sedikit lain warna FM, guidance for your life. Kawan di jam 9 ya, tadi kita terima informasi dari Administrator Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan atau KPH Kabupaten Malang ya, wilayah Malang maksudnya. Ada Kelik Jatmiko yang menyampaikan informasi untuk update penanganan karhutla di Gunung Buta dan juga Kawinajang menggunakan waterbombing sudah bisa dilakukan untuk hari ini dan sampai sekarang juga masih berjalan. Tadi sempat kita tawari untuk bisa sambung secara on air, tapi tadi masih mencari lokasi yang enak karena untuk bisa dapat sinyal yang bagus. Nah ini tadi masih coba kita sambungkan melalui telepon, tapi masih calling ya dari tadi. Dan masih menunggu dulu kawan untuk bisa terhubung bersama dengan Administrator Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan atau KPH Malang, Kelik Jatmiko. Nah ini tadi juga sekaligus kita sempat terima informasi dari beberapa pendengar CityGate FM dan juga, wah ini Mufti ya, juga lagi pantau nih bagaimana untuk pantauan di area Gunung Buta. Tadi Mufti sempat kirim video terlihat dari kampus UIN Malang di kampus 3 ya, yang di kawasan Dau Batu kawan, Buta jam 10:13 masih terbakar. Dan ada video yang dibagikan oleh Mufti, saya tampilkan dulu. Oke, masih terlihat kepulan asap ya, yang tebal. Masih nunggu, cukup jelas nih kalau dari kawasan UIN Kampus 3 yang ada di daerah Dau. Terima kasih Mufti untuk informasinya. Kemudian tadi juga Pak Anto sempat kirim video juga nih, sama melihat dari dekat kebakaran Gunung Kawinajang di atasnya Desa Kucur Dau. Oke, coba saya tampilkan juga nih dari Pak Anto.
8: Saya posisi di Desa Kucur.
7: Oke, baik. Sebelum kita lanjut ke Pak Anto, coba saya terima dulu telepon bersama dengan Pak Kelik ya. Sepertinya sudah bisa terhubung. Oh, sudah terhubung dari sana. Sebentar. Coba kita hubungkan kembali. Oke, sudah coba saya hubungkan kembali kawannya melalui sambungan di PC penyiar. Oke, sudah terhubung dengan saya kawan kali ini, Pak Gelijat Miko selaku Administrator Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan atau KPH Malang. Selamat pagi, Pak Geli.
0: Selamat pagi, Mbak Nurul dan pendengar.

0: Tiket semuanya.
1: Selamat pagi. Wah, kemarin malam sudah sambung di on air, pagi ini juga kembali sambung Pak ya, untuk melihat bagaimana penanganan karhutla di Gunung Buta dan juga Kawinajang. Untuk hari ini kabarnya sudah dilakukan waterbombing Pak ya?
0: Nggih, sudah dilakukan waterbombing sejak pagi tadi sampai sekarang sudah dua kali dilakukan pengeboman air.
1: Oke, tadi pagi mulai dari jam berapa berarti Pak?
0: Sekitar jam 7.30-an Mbak.
1: Oke, nah untuk area yang sedang dilakukan pengeboman atau pemadaman, tepatnya di kawasan mana berarti Pak Kli?
0: Oke, jadi hari ini tetap berada di titik api di wilayah Gunung Buta maupun Gunung Kawinajang Mbak.
1: Di dua area tersebut. Kemudian dengan sudah dua kali perjalanan, ini barangkali sudah berhasil memadamkan seberapa? Sudah kelihatan atau gimana itu Pak?
0: Masih belum, kita pantau, masih belum, apa namanya, belum bisa kita identifikasi Mbak. Karena sampai saat ini juga tiupan angin masih cukup lumayan, sehingga waterbombing tadi sempat berhenti sejenak melihat situasi angin yang ada, dan mulai jam 10 tadi sudah berusaha untuk terbang lagi untuk waterbombing sorti keduanya.
1: Baik. Nah, kemudian untuk dilakukannya waterbombing pada pagi hari ini, mekanisme juga seperti apa? Apakah sama dengan yang dijelaskan kemarin malam? Pak Kli, silakan.
0: Yes, sama seperti itu Mbak. Jadi waterbombing itu ada satu heli dari BPBD Jatim, kemudian mengambil airnya dari perumahan di sekitar wilayah Batu, Kota Batu, kemudian dilakukan waterbombing ke arah Buta. Sementara yang bisa dilakukan mungkin di Buta dulu Mbak, belum sampai ke Gunung Kawinajang.
1: Oke, nah ini kenapa untuk di area Buta dulu Pak Kli?
0: Ya karena keterbatasan heli, yang kedua juga apa namanya situasi anginnya Mbak. Kita mungkin prioritas dari api yang besar dulu yang memungkinkan seperti itu.
1: Oke. Kemudian untuk update sebaran api nih Pak, kemarin kan sempat dikabarkan kemungkinan juga semakin meluas, ada yang sudah masuk kawasan Blitar. Kemarin sempat ada pendengar Sidigir FM yang berbagi juga, nampak jelas sekali dari Ngantang, dari Blitar. Untuk update-nya sampai mana ini Pak, sebaran api?
0: Jadi untuk yang api, yang titik apinya dari Gunung Buta itu mengarah ke selatan, itu Sabana sudah terbakar, kemudian puncak Gunung Bunder juga sudah. Ini potensinya mengarah ke Gunung Kawi barangkali seperti itu Mbak. Tapi potensi itu ya tergantung dari kecepatan angin yang ada.
1: Kemudian kalau untuk hari ini apakah sudah diperkirakan Pak berapa kali pesawat akan melakukan waterbombing?
0: Sebenarnya pesawat waterbombing itu semaksimal mungkin dilakukan Mbak. Hanya kendalanya adalah angin yang bertiup. Selama kecepatan angin itu di bawah 20 knot, itu waterbombing tetap akan dilakukan.
1: Baik. Jadi memang sekali lagi juga sangat berpengaruh ya bagaimana kondisi cuaca, angin dalam proses pemadaman kali ini. Kemudian untuk pemadaman di lokasi, sekali lagi sampai sekarang masih waterbombing Pak ya yang bisa dilakukan, karena kalau secara manual sangat tidak mungkin sekali.
0: Iya, sangat tidak mungkin untuk manual Mbak, karena tiupan angin yang kencang itu api juga berisiko terhadap keselamatan jiwa tim pemadam kebakaran yang melalui operasi lewat darat.
1: Baik, untuk saat ini dari petugas yang melakukan upaya pemadaman sekaligus pemantauan ini dari mana saja Pak Kli?
0: Jadi pemantauan itu dari Gunung Kawinajang itu masyarakat berangkat dari Desa Tulung Rejo Pujon Kidul. Kemudian untuk wilayah yang Buta itu juga melakukan pemantauan dari Pesanggrahan atau tiket pendakian Gunung Buta Pandemen. Kemudian dari selatan wilayah Kerinci, kemudian Selorejo juga melakukan pemantauan pengamatan dari sana, dan bila memungkinkan untuk dilakukan sekat bakar, ya itu kita lakukan. Tapi kalau kondisinya sangat berbahaya, ya kita tetap mengutamakan keselamatan para tim pemadam kebakarannya, Mbak.
1: Oke. Jadi meskipun sekarang dilakukan waterbombing, petugas-petugas maupun relawan masih disiagakan gitu, Pak, ya berarti?
0: Yeah, tetap masih disiagakan.
1: Oke. Kemungkinan, Pak Keli, setelah operasi hari ini selesai, dan ini apakah kemungkinan juga bisa langsung padam atau bagaimana berarti?
0: Yeah, harapan kita hari ini bisa padam, Mbak. Tapi sekali lagi tergantung pada cuaca yang ada di sekitar Gunung Budak maupun Kawinajang ini.
1: Baik. Kemudian Pak Keli, ini boleh disampaikan juga apa nantinya yang akan dilakukan untuk memastikan api tidak kembali muncul setelah karhutla di dua kawasan tersebut selesai dipadamkan?
0: Ya, ini imbuhan kepada masyarakat dan semuanya agar tidak melakukan aktivitas yang bisa menyebabkan atau berpotensi menyebabkan kebakaran hutan maupun lahan. Jadi tindakan-tindakan yang kita lakukan dianggap sederhana, tapi ternyata akibatnya sangat luar biasa. Dan ini mohon semuanya bisa memahami akan hal tersebut.
1: Baik. Oke, terima kasih Pak Keli untuk sambungnya bersama dengan Sidigar FM pagi hari ini.
0: Oke, sami-sami.
1: Baik, itu tadi kawan ya informasi yang kita terima untuk pagi hari ini, bagaimana upaya waterbombing yang alhamdulillahnya bisa dilakukan ya per hari ini setelah kabarnya Gunung Kawinajang dan juga Gunung Butak itu muncul adanya titik api sejak tanggal 12 September lalu. Semoga juga bisa teratasi ya, hari ini sudah bisa padam. Untuk yang lainnya lagi dari Anda masih bisa ikut tambahkan informasinya, ada yang masih pantau juga di kawasan Gunung Butak dan juga Kawinajang yang masih berasap hari ini, boleh untuk Anda sampaikan juga di 0811 3600 911. Yang lagi mobile perjalanan mengarah ke ruas tol, kita move juga update informasi di jalan tol.
2: Info tol, informasi seputar jalan tol.

Kawan Anda yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi masih relatif lancar. Kita mulai perjalanan dari Gate Singosari mengarah ke ruas Pandaan. Untuk Anda yang mau mengarah lanjut lepas Pandaan mengarah ke sekitar Sidoarjo juga terkondisikan. Begitu juga ketika Anda mengarah ke sekitar Waru, saat di menjelang Gate Waru dan di selepasnya. Untuk informasi lainnya seputar tol, Anda juga bisa sampaikan di @City Guide 911 FM.

0: nggak perlu.
1: Serius? Terus lapornya gimana?
0: Tinggal chat WhatsApp Tania.
2: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
2: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
1: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
0: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
3: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.

0: anget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
1: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
0: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
1: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 99.9 FM, guidance for your life. Kawan, di jam 10 kali ini ya, kembali coba saya tampilkan beberapa informasi berupa video dari pendengar Sidikir FM soal pantauan melihat ke kawasan Gunung Buta dan juga Kawinajang ya, yang hari ini juga masih dalam upaya pemadaman menggunakan waterbombing. Kemudian juga selain masih berlangsung untuk upaya pemadaman, kabarnya masih difokuskan di kawasan Gunung Buta karena kondisi api yang lebih besar. Tadi yang sudah saya tampilkan dari Mufti ya, yang lagi pantau dari kampus UIN Malang yang ada di Indau, kampus 3 ya kalau gak salah. Tadi juga ada Pak Anto yang videonya sempat terpotong ya. Ini dia, coba saya tampilkan kembali kiriman dari Pak Anto melihat dari dekat kebakaran Gunung Kawinajang di atasnya Desa Kucurdau.
1: Saya posisi di Desa Kucurdau, posisi di atasnya mungkin kira 15 kilo dari sini. Yang terlihat asapnya gelap tuh.
0: Asapnya masih kelihatan besar juga tuh Pak ya. Asap warna abu-abu dan juga putih kawan. Tadi ada video lagi, pasti dari Pak Anto. Kayak lagi jalan-jalan juga nih kelihatannya Pak Anto ya.
1: Dari dekat tapi jauh. Gunung Kawinajang. Atasnya cobaan kelotak ini.
0: Oke. Di atasnya cobaan kelotak. Informasi dari Pak Anto.
1: Kalau malam terlihat membara nih. Asapnya sampai kayak gitu.
0: Oke, baik. Di terima kasih.
1: Desa Bedali, Bedali Soto ya.
0: Waduh, sambil touring nih kayaknya Pak Anto ya.
1: Monitoring.
0: Dekatnya Profauna, iya. Kawasan Dau ya. Oke, terima kasih Pak Anto untuk informasinya. Nah, itu juga masih besar sekali ya asapnya kawan. Dan untuk di kawasan lainnya lagi, tadi masih ada informasi juga dari pendengar Sidikir FM. Ini tadi via WhatsApp ya. Oke, dari pantauan dari Jabal Dau, tadi informasinya juga sama melihat kepulan asap dari Gunung Buta ya. Tadi sempat pantau dari kawasan Sumber Sekar Dau pagi tadi. Terima kasih untuk informasinya dari kawasan Sumber Sekar ya. Kemudian di kawasan lainnya lagi nih, informasi dari Anda yang sempat pantau nanti boleh untuk Anda sampaikan juga. Ada yang lagi dalam perjalanan barangkali ke kawasan Kota Batu, kita cek juga kondisi trafik yang mengarah ke Kota Batu. Anda dari daerah Pendem ya, kemudian mengarah ke Mojorejo sampai ke IR Soekarno, Patimura, dan mengarah ke area Pasar Induk Kampung Tani Kota Batu, one way, itu kondisi trafik masih lancar. Untuk jam 10 kali ini, traffic report didukung oleh Villa Parama Paderman Hill by Paramalen, Villa Lantai 2, V Gunung Arjuna, Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya. Hanya di Parama Paderman Hill, Anda bisa hubungi di 0822-333-1447. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi di 0822-333-1447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Dan juga kawan, untuk Anda yang berencana untuk mengarah ke kawasan Kabupaten Malang, coba kita cek juga untuk kondisi trafik yang mengarah ke kawasan Kepanjen. Sejauh ini untuk yang mengarah ke selatan, kondisi trafik lancar kalau Anda dari arah E. Supriyadi. Nanti agak ada antrian kendaraan lumayan ramai di kawasan area Raya Genengan untuk yang mengarah ke selatan. Selepas Raya Genengan di pertigaan Bonderland, itu sudah lancar sampai di area Raya Pepen dan mengarah ke Kepanjen, itu kondisi trafik masih cukup lancar untuk di siang hari ini juga. Untuk siang ini kawan, City Rimba didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap bisa cek di Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari nomor 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
2: Ada orang yang dikalahkan oleh waktu, ada yang menang atas waktu, ada orang yang dihipnotis oleh handphone, ada orang yang bisa mengendalikan handphone. Bedanya di mana? Leadership adalah jawabannya. Jika hari ini kita ingin bangun tidur, masih saja kalah sama kasur, janji kalah sama alasan, tujuan kalah sama kenyamanan, kejujuran kalah sama jabatan. Sepertinya kita harus putar haluan dan berhenti salahkan nasib. Leadership itu bukan soal memimpin orang, leadership itu soal bisa tidak kita menang atas diri kita saat tidak ada yang melihat. Kita tahu harusnya disiplin, tapi ditunda. Kita tahu harusnya bergerak, tapi menunggu mood. Lalu bilang hidup tidak adil. Padahal sederhana, kalau kita tidak bisa memimpin hidup kita, jangan berharap hidup kita akan mengikuti arah yang dituju. Leadership itu brutal, dia tidak peduli alasanmu, dia hanya tunduk pada tindakanmu. Ketika seorang mampu mengatur langkahnya, mengalahkan egonya, dan menjaga konsistensinya, maka sukses bukan lagi harapan, melainkan keniscayaan. Banyak orang ingin menjadi pemimpin besar, tapi lupa bahwa pemimpin besar selalu dimulai dari kemenangan kecil yang konsisten atas dirinya sendiri. Orang yang bisa memimpin dirinya akan punya 3 kekuatan. Yang pertama, disiplin. Disiplin bukan soal aturan, tapi soal komitmen pada tujuan hidup kita. Orang yang disiplin tidak menunggu mood, dia bergerak karena tujuan. Yang kedua, tanggung jawab. Orang yang memimpin dirinya tidak suka menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan cuaca, tidak juga menyalahkan orang lain, dan apalagi menyalahkan nasib. Yang ketiga, konsistensi. Kesuksesan bukan hasil dari satu langkah besar, tapi dari langkah kecil yang dilakukan terus-menerus. Ingat satu hal, leadership sejati bukan dimulai dari jabatan, tapi dimulai dari karakter. Mari bersama kita mulai dari hal-hal yang kecil, menepati janji, tidak dikalahkan waktu, tidak dihipnotis handphone, bangun pagi ketika masih ingin tidur, tetap disiplin ketika tidak ada yang mengawasi, tetap jujur ketika ada kesempatan untuk curang. Disitulah latihan kepemimpinan dimulai. Tetap semangat menjadi versi terbaik dari diri kita. Saya Heri Cahyono atau Sam Hase sebagai motivator untuk Wisdom di City Guide FM.

0: 91 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Tadi Gen 9 Nurul FM, Guidance for Your Life. Kawan, untuk di jam 10 kali ini saya Nurul Fitriani masih bersama Anda. Dan kawan, untuk kali ini kita akan terhubung juga ya dengan salah satu pendengar Sidigir FM. Tapi sebelum itu, coba saya cek dulu. Barangkali kalau dari Anda ada yang lagi mobile kawasan sekitaran Suhat ya. Sejauh ini kondisi traffic masih cukup lancar saja dua arah di area sekitaran Suhat. Terkhusus yang di depannya RSUB, untuk kondisi lintas juga masih lancar. Traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta. RSUB kawan melayani rawat jalan, rawat inap IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811-36-9962. Saya ulangi kawan, more info Anda bisa klik di rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811-36-9962. Kawan, pilih sehat, pilih RSUB. Dan kali ini kawan, kita akan update juga. Tadi sekitar jam 9 pagi kita menerima WhatsApp dari Pak Heru Noviandri tadi yang sempat mengabarkan sekitar jam 9 pagi atas hilangnya siswa dari SLB Al Firmaunah. Kalau dari informasi yang kita terima, ada berupa flyer juga tadi yang dibagikan untuk anak yang hilang atas nama Maulana Faik ya, panggilannya Faik, laki-laki. Dan kemudian kawan, untuk anak tersebut memiliki hambatan intelektual. Dengan usia kali ini masih di kelas 8 ya, atau masih SMP, dengan tinggi 159 cm. Secara singkat kronologi, kabarnya saudara Faik ya itu keluar dari rumah sejak hari Minggu, tanggal 13 September kemarin jam 9 pagi. Kemudian anak berkebutuhan khusus atau ABK berbicara kurang lancar, rambutnya pendek, kulit sawo matang, menggunakan baju berwarna hijau gelap, celananya pramuka, kemudian juga membawa sepeda motor sawah gitu ya, warna hitam. Jadi bagi siapapun yang menemukan bisa Anda share ya ke Sidikir FM. Tapi untuk lebih jelasnya lagi, kemudian bagaimana untuk ciri-ciri anak tersebut, kita akan sambung dulu dengan Pak Heru di telepon, sudah terhubung dengan saya. Halo, selamat siang.
6: Selamat siang seluruh pendengar City Guide yang ada di Malang Raya, khususnya Kota Malang dan Kabupaten Malang.
5: Baik, Pak Heru ini selaku Kepala Yayasan dari SLB Al Firmaunah, begitu Pak ya?
6: Betul, kebetulan saya mendapat amanah menjadi Kepala Yayasan SLB Al Firmaunah yang ada di Jabung. Desa Kemantren, Kabupaten Malang.
5: Oke,

0: bagaimana Pak Heru?
1: Jadi hari Minggu pagi dia pamitan untuk nyabit rumput. Jadi dia pagi keluar untuk nyabit rumput, sudah dapat rumputnya. Dia termasuk anu ya siswa yang apa itu akas, orangnya akas itu bahasa Indonesianya bahasa regep lah. Iya rajin. Nah, seperti itu dia dapat rumput cukup banyak, belum sampai dimasukkan di rumahnya, diturunkan di teras, dia langsung bawa kabur motornya karena ada apa itu karnaval sonore gitu. Jadi dia katanya apa itu ngelok sonorek gitu, tapi kan kata-katanya yang bisa paham itu hanya orang tua dan orang sekitar yang memang lebih sering komunikasi sama beliau. Nah, setelah itu sampai hari ini tidak ada kabar beritanya.
0: Oke, kemarin itu sekitar jam berapa Pak pagi?
1: Jam 9:30-10-an ya.
0: Oke, kemudian untuk ciri-ciri dari saudara Faik boleh dijelaskan kembali nih Pak Heru.
1: Anaknya badannya kecil, tingginya sekitar 165 seperti yang sudah dideskripsikan, yang sudah datanya kita naikkan juga ke kepolisian Polsek Yabung yang sudah saya laporkan juga. Dan ada sedikit apa itu dalam komunikasi dia sulit. Jadi dia untuk komunikasinya sulit, tapi bisa mendengar. Bukan tunarungu, jadi intelektual. Kalau dia disuruh apa itu ditanya rumahmu gitu itu kadang ya cuma nunjuk-nunjuk, anu cuma nggak bisa bicara. Tapi kalau orang yang sudah tahu dia akan apa itu paham yang dimaksud. Karena dia belum bisa menulis membaca ya. Membacanya pun tertatih-tatih, bisa sudah membaca tapi tertatih-tatih karena dia masuk di tempat kita itu lemparan dari SD umum, kelas 4 SD dia masuk di tempat kita. Jadi terlalu apa itu, terlalu besar untuk mempelajari mulai dari awal, seperti itu.
0: Baik, kemudian untuk usianya berarti berapa ini Pak kisaran?
1: 15 tahunan. Oke, ya.
0: 15 tahun Pak plus, ya.
1: Iya. Tidak membawa uang. Dia sempat ke rumahnya wali murid, salah seorang wali murid, dia minta apa itu dikasih uang 10 ribuannya itu.
0: Oke, dan itu pun juga sudah kemarin Pak ya.
1: Ya, hari Minggu. Nah, sampai sekarang pun tidak keberadaannya tidak diketahui. Mungkin ada yang mengetahui dan ada yang apa itu mungkin diampiri atau bagaimana bisa menyampaikan lewat kepolisian terdekat ataupun lewat City Guide 911 gitu ya.
0: Oke. Terakhir ini untuk anaknya menggunakan baju warna hijau gelap, celana hijau, iya, pramuka gitu Pak ya. Nah,
1: betul.
0: Menggunakan sepeda motor warna hitam milik dia sendiri gitu Pak, berarti?
1: Iya, lo bukan milik ayahnya, karena kan ayahnya itu biasanya ini ya, tebang tebu ya. Jadi motornya itu protolan, jadi gak ada dek-deknya, gak ada nomornya juga. Biasanya buat bawa tebu dari apa itu areal ke pinggir jalan supaya bisa diangkut sama truk gitu.
0: Baik.
1: Orang tuanya kerjanya itu.
0: Oke. Kemudian setelah mengetahui Faik hilang, ini upaya yang dilakukan dari pihak sekolah yayasan ini sudah lapor polisi dan bagaimana ini sudah, upaya pencariannya?
1: Sudah. Karena kemarin itu belum ada yang, hari Minggu itu tidak ada yang melaporkan, akhirnya pagi tadi langsung inisiatif saya, langsung kita buat cetakan, kita cetak untuk informasi dan ciri-ciri dan segala macam, akhirnya kita sampaikan ke pihaknya Polsek Yabung.
0: Baik, sudah
1: Kabupaten Malang
0: sudah lapor juga. Kemudian untuk ke warga-warga sekitar, apakah sempat diketahui petunjuk yang lain gitu Pak? Tadi kabarnya sempat minta uang ke ini ya, ke orang tua
1: ya, wali, ke wali murid. Ke wali murid itu karena dia itu kan ada wali murid yang anaknya juga berkebutuhan khusus, umurnya agak kecil, jadi biasanya kalau di sekolah itu dia itu paling dekat sama si Faik karena dia sering yang ngedulang makan, ngasih kue dan segala macam itu kadang nidurkan juga anak kecil itu Faik. Jadi pada saat dia anu taunya rumahnya

0: anak itu aja, anak intelektual kan gitu. Jadi hanya tahu yang dia setiap hari lakukan. Kalau dia untuk menghafal terlalu banyak kan dia enggak bisa.
1: Baik, seperti kalau itu. Begitu. Siap Pak Heru. Ini nanti juga akan kita terus sampaikan ya secara on air untuk ciri-ciri dari saudara Faik.
0: Terima yang kasih harapannya sekali.
1: Bisa ya, segera
0: juga untuk himbauan ya, untuk himbauan aja untuk masyarakat Malang Raya, apa itu khususnya Kota Malang dan Kabupaten Malang, apabila mengetahui ada anak berkebutuhan khusus, jangan apa itu diajari yang tidak benar. Itu saran saya, karena Faik ini sudah mulai diajari sama anak-anak daerah sana itu agak tidak betul. Mulai merokok, minum-minuman keras. Nah itu yang saya apa itu, tolonglah, janganlah, kasihan anak seperti ini, karena masa depannya harus ditanggung dengan dirinya sendiri. Karena orang tuanya itu kalau ada sih masih enggak apa-apa ya, kalau sudah enggak ada dia akan bagaimana hidupnya nanti.
1: Baik.
0: Jadi kalau bisa himbauan aja, kalau ada anak berkebutuhan khusus jangan diajari sesuatu yang tidak baik gitu aja. Mulai dari merokok, minuman keras, terus bahasa kotor.
1: Baik.
0: Seperti itu.
1: Oke. Untuk perkiraan dari saudara Faik mengarah ke manapun ini juga masih belum diketahui, Pak ya.
0: Perkiraan saya ke arah Nongko Jajar.
1: Oh, begitu.
0: Ke arah Nongko Jajar ataupun tadi sempat di Facebook ya. Ya, saya minta maaf di Facebook karena ada mungkin yang mengenal Faik menyampaikan bahwa apa itu ada yang memberitahu, tapi itu sempat saya pertegas betul tidak informasi itu. Dia ada ngomong mosok apa itu, mari kocak mabuk kok tinggal kok geledak nol saken ta lu, ada yang ngomong seperti itu. Artinya kan dia pernah diajak seperti itu. Jadi saya minta himbauan untuk masyarakat aja, apabila menemukan anak berkebutuhan khusus, kalau memang tidak ada datanya dan tidak bisa diajak berkomunikasi, bawa aja ke kantor polisi terdekat atau ke sekolah-sekolah yang memang mengenal apa itu seperti sekolah SLB.
1: Baik, oke, terima kasih ya Pak Heru untuk yang disampaikan ke
0: Sidigen FM. Ya, sama-sama. Baik. Terima kasih sekali.
1: Oke, semoga juga untuk saudara Faik ini bisa segera kembali berkumpul ya dengan keluarga. Itu tadi kawan untuk informasinya. Sekaligus untuk berupa informasinya, fotonya, ini saya juga masih coba tampilkan di visual radio kami. Dan nanti coba kita share juga ya. Dan yang lainnya lagi kawan, untuk Anda yang mau menambahkan informasi sampai di jam 11 kali ini, Mas bisa ikut tambahkan di 0811 36091.

0: 911 Hot News.
1: Citygate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Rai Dinaya Siva di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, potensi angin kencang masih terjadi sampai hari ini. Merujuk pada perkiraan cuaca resmi dari BMKG Juanda, dari BPBD Kota Batu minta masyarakat terus waspada dengan angin kencang yang berpotensi terjadi sampai hari ini. Kepala Pelaksana BPBD Kota Batu, Suwoko, menyampaikan diminta masyarakat merespon cepat dinamika cuaca. Perlu dipastikan mengamankan benda-benda ringan di luar rumah serta tidak memarkirkan kendaraan di bawah pohon besar, tiang listrik atau struktur rawan roboh. Suwoko menambahkan kewaspadaan juga perlu ditingkatkan ketika berada di jalan. Kawan, jabatan kosong Pemkot Batu segera diisi. Hari ini berada dalam talk show Ijen Talk Citygate FM, Kepala BKPSDM Kota Batu, Dr. Andes Sianti Restuningsih, menyampaikan saat ini terdapat 6 jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon 2 yang kosong di lingkungan Pemkot Batu. Jabatan tersebut antara lain Disperindak, BPKAD, Dinas Pendidikan, Satpol PP, DP3AP2KB, dan Sekretariat DPRD. Sianti mengatakan kekosongan jabatan tersebut saat ini masih diisi pelaksana tugas atau PLT. Menurutnya, seluruh jabatan tersebut perlu disegera diisi secara definitif karena berkaitan dengan efektivitas kerja dan pelayanan kepada masyarakat. Sianti menegaskan proses pengisian dilakukan melalui manajemen talenta dengan mempertimbangkan kinerja dan kompetensi ASN. Pemkot Batu menargetkan pengisian jabatan kosong dapat dituntaskan pada September, sebelum 2 jabatan lain BKPSDM dan Dinas Perhubungan ikut kosong pada Oktober. Kawan, Indonesia akan bangun Museum Syekh Yusuf di Afrika Selatan. Kementerian Kebudayaan Indonesia berencana membangun museum atau pusat kebudayaan yang didedikasikan untuk Syekh Yusuf Al-Makassari di Cape Town, Afrika Selatan. Pembangunan ditargetkan dimulai pada 2027 setelah proses perizinan selesai. Direktur Promosi Kebudayaan Kementerian Kebudayaan, Wawan Yogaswara, mengatakan, tahun ini pemerintah masih menyiapkan desain museum karena proses perizinan, sementara pembangunan direncanakan tahun depan. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp62 miliar untuk proyek tersebut. Wawan mengatakan museum tersebut diharapkan dapat mempererat hubungan Indonesia dan Afrika Selatan, sekaligus memperkenalkan nilai budaya Sulawesi Selatan dan Indonesia. Museum itu juga berpeluang dikembangkan menjadi pusat kebudayaan Indonesia di Afrika Selatan. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Rai Dinaya Siva, selamat siang.
0: 911 Hot News.

0: Yeah.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigen 919 FM, guidance for your life. Kawan, di siang hari ini masuk di jam 11, saya Nur Fitriani masih bersama Anda ya. Terima kasih untuk beberapa informasi dari Anda via WhatsApp ini tadi juga. Masih terus kita terima beberapa laporan soal pantauan di kawasan Gunung Buta dan juga Kawinajang. Kemudian ini tadi juga beberapa video yang kita terima dari Pak Anto ya. Ada dikirimin lagi nih video dengan penempatan kameranya landscape ya. Karena tadi Pak Anto juga kelihatannya masih touring nih di kawasan Bedali Sodo. Tadi ada pesan chat juga yang dikirimkan, masih jauh kalau dari desa Bedali Sodo atau Kucur, tapi yang terbakar malah luas sekali kalau dari pantauannya. 7 sap atau 7 gunung di area Gunung Kawi nih kelihatan gitu. Ada dokumentasi juga nih dari Pak Anto, saya coba tampilkan dulu untuk Anda. Itu untuk pantauannya ya. Tadi sempat melihat pesawat juga gak tuh Pak Anto yang mengarah ke lokasi? Karena hari ini ya dilakukan waterbombing sejak di jam 7 pagi tadi. Kemudian untuk sesi yang kedua bakal dilakukan sekitar jam 10 tadi kawan ya. Dan untuk jumlahnya kiranya hari ini berapa kali itu dimaksimalkan semaksimal mungkin. Memang kalau memungkinkan dilakukan waterbombing akan dilakukan. Dan ini tadi selain dari Pak Anto, saya juga dapat informasi dari pengaduan PJU wilayah Kabupaten Malang. Karena kemarin malam ya, waktu saya live TikTok di TikToknya Sidikir FM, itu ada laporan soal PJU di Kabupaten Malang, tepatnya Karangploso yang padam. Jadi kemarin juga masih belum ada dokumentasi bahkan Sherlocknya. Tapi dari petugas pengaduan PJU wilayah Kabupaten Malang sangat cepat sekali kawan untuk responnya hari ini ya. Tadi kabarnya juga sudah dilakukan pengecekan. Jadi atas laporannya itu PJU yang padam, tepatnya kawasan Jalan Perusahaan Raya Karangploso. Kalau pas malam hari PJU-nya itu padam. Dan itu areanya di Jalan Perusahaan ke barat ya, kebanyakan yang padam. Ini tadi untuk pengecekan sudah dilakukan. Oh, ternyata ada yang konslet ternyata. Ini dia untuk responnya sekitar jam 10 lewat 59 menit. Ada foto petugas ketika di lokasi. Anda bisa lihat ya di visual radio kami. Nah, untuk petugas kabarnya ini sudah melakukan pengecekan perbaikan jaringan LPJU konslet di ruas jalan Kepoharjo. Oh, itu maksudnya ternyata masih di Kepoharjo ya, di Kepoharjo Karangploso. Kemudian juga ini tadi disampaikan untuk yang hari Kamis kemarin, tim teknisi sudah melakukan perbaikan di area lokasi yang dilaporkan oleh pendengar Sidikir FM. Dan sudah dilakukan perbaikan. Memang tinggal 3 titik saja yang belum terselesaikan karena ada kabel penerangan jalan yang terbakar akibat ada pembakaran pembersihan lahan. Akhirnya berimbas ke kabel milik dari PJU. Kurang lebih 50 meter ya kabel milik PJU itu terbakar. Untuk selanjutnya akan diperbaiki kembali menunggu pengadaan kabel. Wah, ini untuk informasinya ya, kawasan Karangploso. Untuk kabel yang terbakar ini juga kawan, saya coba tampilkan dulu di visual radio kami. Anda jangan salfok dengan ini ya, foto petugasnya. Karena memang untuk kabelnya yang terbakar ini dekat, atau fotonya selfie ini ya, dengan petugasnya. Itu dia yang mengakibatkan kenapa di daerah Kepoharjo Karangploso ada beberapa titik PJU yang padam. Karena waktu itu sempat dilakukan pengecekan ada yang konslet. Kemudian untuk dilakukan pengecekan kembali di sana, sudah dilakukan perbaikan. Ternyata masih ada 3 titik ya yang belum terselesaikan karena kabel penerangan jalan itu terbakar akibat ada pembakaran pembersihan lahan yang akhirnya berimbas ke kabel milik dari PJU. Kurang lebih 50 meter kabel yang terbakar. Itu apakah kabelnya ditaruh di bawah atau gimana ya untuk penempatannya kok sampai ikut kebakar ini? Coba nanti kita pastikan juga kawan ya. Terima kasih untuk responnya dari pengaduan PJU Kabupaten Malang. Untuk yang lainnya lagi dari Anda masih bisa ikut sampaikan infonya di 0811 360 911.
1: informasi seputar jantung.
2: Kawan, untuk Anda yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol Malang Pandaan, kondisi masih relatif lancar dua arah di sepanjang Pandaan, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo Nihil Antrian. Kemudian untuk Anda yang mau mengarah ke Waru, saat nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya masih lancar. Kabar lain seputar tol masih bisa Anda sampaikan di 0811-3600-911 atau mention di @city_gate911 FM.

Jalan-Jalan Plus. Kalau biasanya jalan itu cuma jadi tempat lewat, di Kota Batu ada satu jalur yang justru jadi tujuan. Bukan cuma alternatif saat macet, tapi juga tempat menikmati pemandangan, mencari udara segar, bahkan kulineran. Kali ini kita akan menuju ke Jalibar Kota Batu atau Jalur Lingkar Barat yang perlahan berkembang menjadi salah satu spot favorit di Kota Batu. Secara fungsi utama, Jalibar memang dibangun sebagai jalur alternatif untuk mengurai kemacetan di pusat Kota Batu. Tapi seiring waktu, kawasan ini justru berkembang jadi ruang baru untuk wisata. Di sepanjang jalur ini, Anda akan disuguhi pemandangan perbukitan, hamparan hijau, dan udara yang relatif lebih sejuk. Apalagi saat pagi atau sore hari, suasananya cukup nyaman untuk sekedar berkendara santai. Menariknya, Jalibar Kota Batu juga mulai dikenal sebagai spot kuliner pinggir jalan. Banyak warung dan tempat makan bermunculan menawarkan berbagai pilihan. Mulai dari kopi, makanan ringan, sampai kuliner berat dengan konsep sederhana tapi punya view yang menarik. Tidak sedikit juga yang datang ke sini hanya untuk nongkrong, menikmati suasana, atau menunggu matahari terbenam. Dan kedepannya, kawasan Jalibar juga bahkan diproyeksikan sebagai area pengembangan wisata baru di Kota Batu. Artinya, potensi kawasan ini masih akan terus berkembang, bahkan dari sisi fasilitas, kuliner, maupun daya tarik wisatanya. Jika Anda berangkat dari Kota Malang, arahkan perjalanan menuju Kota Batu. Setelah masuk wilayah Batu, Anda bisa mengikuti petunjuk menuju Jalur Lingkar Barat atau Jalibar yang mengelilingi sisi barat kota. Akses jalannya juga cukup baik dan bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jalibar membuktikan bahwa sebuah jalan tidak selalu hanya soal tujuan, tapi juga bisa menjadi bagian dari pengalaman perjalanan itu sendiri. Jalibar juga bisa menjadi tempat untuk menikmati suasana, melihat sisi lain Kota Batu, dan menemukan spot-spot sederhana yang justru berkesan. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

Guide 911 FM. Guidance for your life.

Rumah Sakit Universitas Brawijaya, hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 99 62. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: seger sing diet diundur dise. Monggo
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit nanya Nonon FM, guidance for your life. Kawan, di siang hari ini ya, saya Nur Fitriani masih bersama Anda. Dan yang pastinya masih pantau juga kawan di kawasan Anda. Barangkali siang hari ini kondisi suhu masih di angka 31 derajat Celcius. Cukup panas ya untuk di kawasan Malang kali ini. Kemudian juga kawan, informasi dulu. Ini tadi barangkali Anda ada yang merasakan, kabarnya di kawasan Malang tadi sempat diguncang gempa gitu ya. Untuk magnitudenya lumayan juga tuh, angkanya di 5,2 magnitudo. Memang pagi tadi sih sekitar jam 8 lewat 42 menit waktu Indonesia bagian Barat. Tadi juga kawan-kawan di newsroom ya, tadi juga sempat bertanya-tanya apakah ada yang merasa begitu. Karena kalau untuk di Sidikir FM tadi yang di dalam studio tidak ada yang merasa ya. Tapi juga yang di luar tadi ada Yola nih dari kawasan Dau tadi mengabarkan cukup kerasa tuh kalau yang di Dau. Kalau yang lainnya lagi nanti boleh untuk Anda share ya. Karena memang pagi tadi sekitar jam 8 lewat 42 menit waktu Indonesia bagian Barat, gempa bumi tektonik bermagnitudo 5,2 mengguncang wilayah pesisir selatan Kabupaten Malang. Guncangan ini kawan dilaporkan merambat dan dirasakan secara luas di sejumlah wilayah Jawa Timur. Kalau berdasarkan pemutakhiran data, jadi sekali lagi ini sudah pemutakhiran data ya dari BMKG, pusat gempa itu lokasinya di laut, koordinatnya 9,52 lintang selatan dan 112,85 bujur timur. Epicentrum berada di 156 km dari arah tenggara Kabupaten Malang dengan kedalaman itu dangkal 10 km. Kemudian dari Kepala Stasiun Geofisika BMKG Malang Riko Cardoso mengatakan sebaran guncangan gempa itu mencakup pesisir selatan wilayah Tapal Kuda Jawa Timur juga ternyata. Berdasarkan peta tingkat guncangan, gempa itu juga bisa dirasakan di kawasan Pacitan, kemudian Tulungagung, Blitar, Malang ya, dan area Lumajang sampai di Jember, Kediri, Bondowoso, termasuk juga Kota Batu. Karena skala intensitas guncangan di wilayah-wilayah yang saya sebutkan tadi itu tercatat sekitar 2 sampai 3 MMI. Pada skala ini getaran bisa dirasakan cukup nyata gitu ya, di dalam rumah seakan ada truk yang sedang melintas. Dan sejumlah benda ringan dengan level 2 sampai 3 MMI, biasanya benda-benda ringan yang digantung gitu ya, entah itu gelas atau lain sebagainya, itu biasanya akan berasa bergoyang. Meski guncangan dirasakan di 9 kabupaten dan kota, dari pihak BMKG memastikan tidak ada ancaman bahaya ya dari kawasan pesisir. Jadi tidak ada potensi untuk tsunami. Dan pihak BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu atau hoax yang beredar, dan diminta memastikan informasi resmi hanya bersumber dari kanal komunikasi yang diverifikasi oleh pihak BMKG. Kemudian juga dari informasi tersebut sampai jam 11 kali ini, kawan, masih belum ada laporan secara resmi dari BPBD Jawa Timur atau wilayah setempat terkait kerusakan bangunan akibat guncangan gempa yang terjadi jam 8 pagi tadi di wilayah Kabupaten Malang ya, pesisir Kabupaten Malang dengan magnitudonya 5,2. Mungkin kalau dari Anda ada yang merasa juga tuh tadi pagi, nanti boleh untuk Anda share. Yang jelas untuk di kawasan studio ya, tadi ada beberapa kru juga, ada Wulan, saya dan juga Syifa, tadi di newsroom sempat bertanya-tanya juga nih, karena gak ada yang merasa. Tadi tiba-tiba dapat chat dari Yola, kabarnya ada gempa gitu, dan menanyakan apakah berasa gitu. Mungkin kalau yang lainnya lagi, Anda boleh share juga nih di Sidikir FM di 0811 3600 911.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karibata Pamekasan, saya Ayu Gusti membawa kabar. Rencana pelebaran akses jalan menuju sekolah rakyat di Desa Jambringin, Kecamatan Propo, Pamekasan masih berproses melalui perubahan anggaran keuangan. Pemerintah Kabupaten Pamekasan tengah menentukan OPD yang akan menangani anggaran tersebut. Kepala Dinas Sosial Pamekasan, Herman Hidayat Santoso bilang, penentuan OPD itu bergantung pada hasil plotting dalam musyawarah. Meski demikian, pihaknya mengupayakan proses tersebut dapat diselesaikan tahun ini agar pembangunan pelebaran akses jalan segera direalisasikan.
2: Kabar selanjutnya kawan dari Radio Rasika Semarang, saya Doni Ashar. Bulog Jawa Tengah menambah alokasi bantuan pangan untuk mengantisipasi dampak kemarau panjang. Wakil pemimpin wilayah Bulog Jawa Tengah Gandhi Prarista bilang tambahan bantuan pangan mencapai 90 ribu penerima selama bulan Juli hingga September. Gandhi juga menambahkan penyaluran beras SPHP dan penyerapan beras Bulog saat ini sudah mencapai 100% dari target. Stok beras Bulog Jateng saat ini sekitar 300 ribu ton dan diperkirakan masih tersisa 200 ribu ton hingga akhir tahun.
3: Selamat siang, informasi selanjutnya dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Bulan ini memasuki panen raya tembakau di sejumlah wilayah Bojonegoro, namun tidak semua sesuai harapan karena tren harganya kini cenderung turun dibandingkan periode Juli-Agustus. Sekjen Asosiasi Petani Tembakau Indonesia APTI Bojonegoro Mahmudi mengungkapkan harga daun tembakau di petikan keempat berkisar Rp4.600 per kilogram, sedangkan untuk kering rajang jenis British Americano Tobacco atau BAT di harga Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Namun, terkait turunnya harga jual, ia belum memberikan respon.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Setio Fuji, alamat Kabupaten Karanganyar. Pada hari ini, Rabu tanggal 9 September 2026 pukul 21, bertempat di rumah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Karanganyar, Bapak Dr. Badarudin, menyatakan, satu, saya sangat menyesal atas perkataan saya terhadap Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur.
2: Permintaan maaf itu datang dari Setio Budi Mularso, salah satu pengusaha sonhorek asal Karanganyar, setelah pernyataannya yang menyinggung MUI Jawa Timur dalam sebuah siaran langsung televisi. Dia mengaku mendapat teguran dari istri dan anaknya, kemudian meminta maaf dan menyatakan memilih pensiun dari dunia sonhorek. Satu permintaan maaf tentu saja tidak serta-merta mengakhiri persoalan tentang sonhorek, sebab kalau kita mundur sedikit ke Agustus lalu, persoalan sonhorek bukan hanya tentang suara yang terlalu keras atau perdebatan antara yang menikmati dan yang merasa terganggu. Ada persoalan keselamatan yang ikut mengemuka. Dalam satu bulan, 3 orang meninggal dunia dalam sejumlah insiden yang terjadi di tengah atau berkaitan dengan gelaran karnaval dan sonhorek di Jawa Timur. Di Jember misalnya, seorang pria usia 29 tahun meninggal setelah kepalanya terbentur gapura ketika berada di atas truk sonhorek yang sedang melaju. Kemudian Banyuwangi, seorang warga meninggal setelah mengikuti rombongan karnaval. Sementara di Desa Wuringin Agung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, seorang pria usia 57 tahun meninggal setelah tertimpa tembok dan kanopi yang roboh saat dia sedang mengantar istrinya membeli obat di tengah gelaran karnaval. Tiga peristiwa, tiga keluarga yang juga kehilangan. Di titik ini pertanyaan bukan lagi sekedar boleh atau tidak boleh adanya sonhorek, tapi sejauh mana sebuah hiburan boleh berjalan ketika keselamatan mulai dipertaruhkan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menegaskan, persoalan ini sudah tidak bisa hanya dilihat sebagai gangguan ketertiban atau kenyamanan. Sebab ketika standar keselamatan tidak dipatuhi, pemerintah tidak seharusnya menunggu sampai korban berikutnya jatuh.
3: Bukan tambahan produk hukum lagi yang dibutuhkan, tapi penegakan aturan. Nah ini kemudian menjadi penting, kita tidak boleh lagi menunggu adanya korban karena kegiatan yang tidak mengikuti standar keselamatan. Jadi saya ulangi ya, ini yang sudah bukan hanya ketentraman, ketertiban, tapi keselamatan. Jadi tolong kalau untuk keselamatan, kita harus betul-betul memberikan tensi yang sangat serius terhadap permasalahan ini.
2: Aturan sebenarnya sudah ada. Pemprov Jatim bersama dengan kepolisian dan TNI sudah mengatur penggunaan sound system dalam kegiatan karnaval maupun pertunjukan, termasuk soal batas desibel, dimensi kendaraan, hingga pengawasan kegiatan. Namun Emil mengakui persoalan ada pada pelaksanaan di lapangan, karena izin seharusnya bukan sekedar formalitas di atas kertas. Ada komitmen yang harus dijalankan, dan ada pengawasan ketika kegiatan benar-benar berlangsung. Emil pun juga menjelaskan pemerintah tidak sedang bicara tentang mematikan seluruh aktivitas seni dan budaya masyarakat. Yang ingin dibatasi, penggunaan yang sudah melewati batas kewajaran, terutama ketika kendaraan bergerak dan aspek keselamatan mulai diabaikan.
3: Yang ada di dalam kapasitas kita, karena ini surat edaran juga ditandatangani oleh gubernur, dan kita minta sebenarnya setiap bupati wali kota juga mengikuti edaran tersebut, bahkan menerbitkan edaran di tingkatan kabupaten kota dengan Forkopimda setempat, adalah memfungsikan Satpol PP sebagai ikhtiar dari Pemdanya juga. Tapi ingat, Satpol PP bisa mungkin menghentikan kegiatan, tapi itu pun tidak bisa langsung masuk ke ranah hukum, karena penegakan hukum ini domainnya lain lagi.
2: Hal ini bukan lagi soal siapa yang menang dalam perdebatan sonhorek, karena di balik suara yang menggelegar, ada warga yang ingin menikmati hiburan, ada pelaku usaha yang mencari penghidupan, dan ada keluarga yang ingin semua pulang dengan selamat. Karena hiburan seharusnya meninggalkan kenangan, bukan kehilangan. Di sini muncul satu kesadaran sederhana, hiburan pun punya batas kewajaran.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Pagi Anton. pagi Bella.
6: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
6: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
6: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
6: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
9: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
6: Udah seger lagi nih.
9: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
7: Sanaflu, produksi PT Sun Biopharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
11: A few moments later.
10: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah, aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
2: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
12: Guidance for your life. City Guide FM.
13: Serigen 9 FM Guidance for your life. Kawan, untuk di jam 11 siang, beberapa informasi coba saya cek dulu. Tadi ada video dari Bu Vicky ya, yang menyampaikan ini di kawasan Jalan Candi Panggung depannya Asrama Banjarbaru itu ada pipa yang bocor dan akhirnya tergenang. Coba saya tampilkan dulu video durasi 10 detik dari Bu Vicky. Nah, itu dia sumber airnya juga kelihatan ya. Memang keluar dari genangan tersebut. Nah, akhirnya juga seberapa panjang tuh area genangan airnya. Terima kasih Bu Vicky untuk infonya. Coba kita teruskan dulu ya ke pihak PDAM untuk bisa dicek apakah memang pipa PDAM tuh yang bocor. Selanjutnya, selain dari Bu Vicky, informasi tadi juga kita terima dari grup di Sub Kota Malang ya, grup pengaduan masyarakat Traffic Light Kota Malang. Kabarnya hari ini dilakukan bersih-bersih halte. Nah kawan, itu lokasi yang dilakukan bersih-bersih halte ada di halte SMP Taman Siswa. Oh baik, coba saya tampilkan dulu. Ada beberapa video sih memang yang dikirimkan. Saya coba tampilkan yang paling awal dulu ya.
14: Assalamualaikum, selamat pagi. Cik sudah melaporkan kebersihan halte SMP 20 Kongres. Kan hari ini masih progres kebersihan di hasil.
13: Pembersihan di area halte SMP 20 untuk video yang pertama ya. Selanjutnya untuk video yang kedua, di mana lagi yang dilakukan pembersihan? Apakah sama di SMPN 20? Oh sama ya. Ini afternya.
14: Halte SMP 20 sudah selesai. Sekarang geser ke Taman Siswa. Terima kasih dan assalamualaikum dan.
13: Oke, terima kasih. Tadi dari kasih manajemen rekayasa lalu lintas ya di Subkota Malang Pak Doni kawan. Dan ini juga untuk before-nya.
14: Selamat siang dan izin Taman Siswa. Siapan mengajar.
15: Fajar kedua. Aman sih Sob, dan masih undahan.
13: Oke, memang dari dua halte yang sedang dilakukan pembersihan ya, kalau melihat before-nya memang kotor sekali. Ini yang di kawasan Taman Siswa, halte Taman Siswa, banyak coretan-coretan ya. Kemudian kondisinya juga sangat kotor. Sedangkan untuk yang di SMPN 20 tadi juga sama tuh, di lokasi banyak sekali coretan-coretannya. Kemudian juga temboknya tampak kusam. Selanjutnya ini dia afternya, wow, sudah dicat juga ya, sehingga untuk di lokasi nampak cantik kawan. Untuk yang afternya yang di kawasan Taman Siswa ini dia, oh masih belum ada afternya ya, masih proses pembersihan.
16: Sudah beres dan tinggal pembersihan, halte Taman Siswa sudah bersih. Sementara itu Kumdan, Atadun, Assalamualaikum Kumdan.
13: Baik, terima kasih juga untuk informasinya. Itu kawan untuk update-nya ya, upaya pembersihan beberapa halte yang ada di kawasan Kota Malang. Karena memang beberapa waktu terakhir soal adanya halte ya di kawasan Malang ini kan juga jadi perhatian, karena sudah mulai bagus untuk moda transportasi umum, salah satunya juga Transjatim ya, yang sekarang ini masih banyak masyarakat yang juga menggunakannya. Kemudian ditambah lagi untuk mendukung angkot sekaligus juga mobilitas para siswa, itu sudah ada angkot gratis. Kemudian juga rencananya bakal ada feeder kawan, yang akan menyambungkan dari area-area angkot gratis siswa ke kawasan yang ada halte untuk Transjatimnya. Kemudian juga beberapa waktu yang lalu ya, kalau bersih-bersih halte ini juga jadi ingat gerakan bersih-bersih halte. Waktu itu juga lumayan ramai di kawasan Jalan Veteran yang dilakukan oleh salah satu gerakan masyarakat itu ya. Waktu itu ada komunitas apa gitu yang di kawasan Veteran. Kemudian dari hal tersebut juga menarik perhatian dari dinas terkait pun juga melakukan langkah yang bagus, melakukan pembersihan halte-halte juga di beberapa kawasan lain. Untuk yang lainnya lagi, informasi dari pendengar City Gear FM ya, tadi ada Pak Adi Batiar, selamat siang. Tadi informasi melalui voice note, informasinya soal apakah ini, coba saya play dulu. Informasinya, oh ini soal sound horror ya, coba saya play dulu.
17: Mumpung saya dengarkan sound horror ini ya di radio 911 itu, kalau ketahuan di wilayah yang bersangkutan itu ya, itu yang ngasih izin itu mau kapolsek atau kapolresnya itu langsung tindak aja, itu bahaya itu.
13: Baik. Oke, terima kasih ya Pak Adi Bahtiar. Ini tadi juga ikut menanggapi apa yang dibahas di program Realitas kawan, karena menyoroti beberapa waktu terakhir kalau Anda ingat di bulan Agustus ya, memang bulannya banyak karnaval. Kemudian juga sangat disayangkan bukan hanya karnaval saja, tapi juga termasuk adanya ancaman keselamatan itu kawan, karena dalam satu bulan dilaporkan ada 3 orang meninggal dunia ya, bukan secara langsung efek dari sound horror, tapi ketika aktivitas di kegiatan sound horror itu. Baik, terima kasih ya Pak Adi Bahtiar. Kemudian yang lainnya lagi Pak Aan, selamat siang. Tadi Pak Aan kirim voice note juga ya, pantauan di mana kah?
18: Selamat siang City Gate, Assalamualaikum. Saya infokan di pertigaan Watugong pas pojokan itu ada apa ya, bentuknya kotak kayak papan nama tapi kotak, yang ada lampu-lampunya itu gantung mau jatuh gitu mau jatuh. Mungkin rananya siapa ya itu ya. Terima kasih, nanti saya video kalau saya lewat. Terima kasih City Gate, Assalamualaikum.
13: Baik, waalaikumsalam. Tadi juga sudah ada videonya ini dari Pak Aan, saya tampilkan juga kawan untuk Anda.
18: Selamat siang City Gate, ini saya infokan. Nah ini loh,
19: yang tadi apa namanya ini, apa nama program training insentif lainnya. Nah ini mau jatuh ini, bolak-balik. Ya ini, apa nama apa ini namanya? Training insentif alert karir.
13: Oke, baik-baik. Terima kasih ya Pak Aan untuk informasinya juga. Coba nanti kita telusuri dulu ya untuk itu penanganannya apakah dari Satpol

0: dilaksanakan waterbombing ya hari ini kawan di kawasan Gunung Buta dan juga Kawi Najang. Saya coba tampilkan dulu upaya waterbombing ketika mengambil air di kawasan salah satu perumahan yang ada di kawasan Ororombo. Itu nampak ada satu helikopter kawan ya, yang sedang mengambil air. Memang untuk pengambilan air dilakukan di salah satu perumahan yang ada di kawasan Ororombo. Karena di lokasi itu memang ada embuk-embuk air buatan gitu ya. Kalau nggak salah total ada 3 di perumahan tersebut. Nah ini kemudian dibawa mengarah ke kawasan yang mengalami karhutla. Tepatnya di Gunung Buta dulu ya, yang dilakukan penanganan awal. Dan ini tadi untuk pantauan dari udara ketika akan dijatuhkan untuk airnya. Ini kawan untuk videonya. Ini rekaman dari helikopter tersebut ya. Anda bisa lihat juga di visual radio kami. Oke, terima kasih untuk kiriman video tadi dari Administrator Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan atau KPH Malang Klik Chat Miko. Yang lainnya lagi nanti kita kembali update untuk Anda infonya. Tetap bersama kami di Citykait 911 FM.
1: Citykait 911 FM. Guidance for your life.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
0: Cadence for your life. City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Raidinaya Siva di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, daftar sekolah yang menerima bantuan revitalisasi belum diterima Pemkab. Wakil Bupati Malang Latifah Sohib menyampaikan, sampai saat ini pihaknya mengaku belum menerima daftar sekolah yang mendapatkan program pembangunan dan perbaikan sarana pendidikan dari pemerintah pusat. Pernyataan itu sekaligus menunjukkan kalau penerima revitalisasi belum diketahui, termasuk jumlah sekolah yang mendapatkan program itu. Latifah memastikan dirinya akan segera minta konfirmasi pada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Kawan, DPRD Kota Batu targetkan jabatan kosong terisi akhir September. Hari ini dalam talk show Ijen Talk City Gate FM, juru bicara Komisi B DPRD Kota Batu, Dr. Andes Didik Mahmud Haryanto MM menyampaikan, banyaknya jabatan kosong dapat menghambat kinerja perangkat daerah. Menurutnya, PLT memiliki keterbatasan kewenangan sehingga kebijakan strategis tidak bisa dilakukan secara maksimal. Didik menyebut kondisi ini menjadi perhatian karena Pemkot Batu tengah menghadapi pembahasan perubahan anggaran 2026 dan persiapan APBD 2027. DPRD Kota Batu mendorong jabatan-jabatan kosong segera diisi agar program pembangunan dan pelayanan masyarakat tidak terganggu. Didik menegaskan DPRD menargetkan seluruh jabatan kosong dapat terisi paling lambat akhir September. Ia juga menyebut pengisian harus tetap mengikuti mekanisme manajemen talenta, sementara keputusan akhir pengangkatan pejabat berada pada Wali Kota Batu. Kawan, Prabowo bawa 3 pesan di KTT BRICS. Presiden Prabowo Subianto membawa 3 pesan utama dalam KTT BRICS 2026 di New Delhi, India, yakni kemandirian dan ketahanan nasional, persatuan negara-negara Global South, serta penguatan kerjasama BRICS dan tata kelola global. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan, Prabowo menekankan pentingnya ketahanan pangan, energi, dan pendidikan sebagai fondasi kemandirian Indonesia. Prabowo juga mendorong negara-negara Global South memperkuat persatuan untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Teddy mengatakan, Prabowo menilai kekuatan BRICS harus diwujudkan dalam kerjasama nyata, termasuk memperkuat ketahanan pangan dan energi, menghubungkan pasar, modal, teknologi, serta membuka peluang pembangunan bagi negara berkembang. Prabowo juga mendorong PBB diperkuat agar lebih representatif dan responsif. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Raidinaya Siva, selamat siang.
0: One Hot News.

City Guide 9 FM, Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, siang hari ini dengan saya Bulan Indriani. Siang yang cukup terik untuk Anda yang sekarang ini masih melanjutkan aktivitas di sekitar Malang Raya, khususnya Anda yang berencana mengarah ke sekitar kota Malang. Kondisi cukup panas terik kawan di area Telogomas utamanya. Kawan, Basarnas mengerahkan Komando Pasukan Katak atau Kopaska TNI AL bersama dengan Basarnas Special Group atau BSG dan tim khusus penyelam lainnya dalam operasi SAR pencarian bawah air atau underwater untuk mencari 129 korban yang belum ditemukan dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8. Dari Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i menyampaikan kalau personil dengan kemampuan khusus ini dipersiapkan untuk mendukung operasi underwater menggunakan KRI Canopus yang telah berada di lokasi dan memiliki kemampuan pencarian bawah air. Nah, kemudian disampaikan juga personil yang akan dilibatkan dalam operasi underwater ini berasal dari Basarnas, BSG, ada Kopaska, TNI AL, serta tim penyelam yang sedang dipersiapkan untuk diterjunkan ke lokasi pencarian sesuai kondisi cuaca dan arus perairan. Namun kawan, tim penyelam belum diturunkan karena kondisi arus di lokasi belum memungkinkan, sehingga Basarnas masih mengutamakan keselamatan personil sambil menunggu kondisi yang lebih aman untuk melaksanakan operasi pencarian bawah air. Jadi selain kemampuan pencarian bawah air, KRI Canopus ini memiliki drone yang bisa dioperasikan di bawah air untuk membantu tim SAR dalam pencarian korban ketika kondisi perairan memungkinkan pelaksanaan operasi underwater. Basarnas sendiri juga masih menginventarisasi dan mendatangkan personil yang punya kemampuan khusus untuk penyelaman, sedangkan personil dari BSG ini sudah dalam perjalanan menuju Banjarmasin untuk memperkuat operasi SAR terhadap korban kecelakaan kapal Virgo Transport 8. Basarnas di sini mengkonfirmasi ada 114 korban sudah ditemukan, terdiri dari 108 korban selamat dan ada 6 orang meninggal dunia, sehingga masih ada 129 orang yang belum ditemukan dari total keseluruhan 243 orang. Jadi dari 114 korban ya yang sudah ditemukan ini, sebanyak 86 korban sudah sampai di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, terdiri atas 85 korban selamat dan 1 korban dalam keadaan meninggal dunia. Nah, kemudian kapal Virgo Transport 8 ini total membawa 243 penumpang dan sempat dilaporkan hilang kontak di perairan Masa Limbo Laut Jawa hari Minggu kemarin sekitar jam 2 WITA saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin sejak hari Sabtu. Kita doakan semoga nanti untuk pencarian bisa lebih lancar ya, dan untuk beberapa korban, beberapa penumpang ini bisa segera ditemukan dan dalam keadaan selamat. Kemudian untuk beberapa catatan lainnya, ini tadi ada yang sempat sambung ke kami. Kalau laporan yang disampaikan Pak Aan ya, jadi Pak Aan itu melihat semacam ini kawan, iklan begitu, papan iklan. Jadi yang rasanya ini sudah berbahaya begitu ya. Jadi posisinya itu bergoyang, sehingga dibayangkan ketika ada angin yang lumayan kencang, ini bisa saja terjatuh kapan saja. Nah, kemudian tadi dibantu kawan-kawan yang ada di newsroom, komunikasi dengan Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, Pak Mustaqim Jaya. Jam 12 lebih 3 menit, Pak Mustaqim merespon kami, mengucapkan terima kasih untuk infonya. Semoga segera ada penanganan. Hati-hati, posisinya itu ada di sekitar Watugong ya, persis di pertigaan Watugong. Itu kalau arah keluar gang di sebelah kanan Anda, kawan. Kemudian untuk informasi lainnya dari pengamatan rekan-rekan pos pantau Gunung Api Semeru, masih kaitannya dengan aktivitas Gunung Semeru siang hari ini dengan penyusun laporan Agastya Rajendra, disampaikan jam untuk siang hari ini ya sekitar jam 12 lebih 7 menit. Secara visual gunung tampak jelas hingga berkabut, asap kawat teramati berwarna putih dan kelabu dengan intensitas tebal dan tinggi 200 sampai 1000 meter di atas puncak kawah.
teramati 31 kali letusan dengan tinggi 200 sampai 1000 meter ya, dan warna asap putih dan kelabu. Kemudian teramati guguran dengan jarak luncur 300 sampai 500 meter arah ke tenggara. Dan kemudian kawan disampaikan juga status untuk tingkat aktivitas masih di level 3 siaga. Jadi diharapkan masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak, tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar, termasuk waspada potensi awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Kawan, kabar siang hari ini kita updatekan kaitannya dengan pencarian dari rombongan jurnalis yang sempat hilang di Selat Sunda. Tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap rombongan yang di dalamnya juga ada beberapa jurnalis, ya ada 5 jurnalis. Dan kemudian informasi terakhir operasi pencarian ini sudah memasuki hari ke-7. Hari Senin ini ya. Kemudian dari Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten Al Amrat menjelaskan operasi SAR saat ini masih terus dioptimalkan lewat pengerahan berbagai unsur dan perluasan sektor pencarian di perairan Selat Sunda. Jadi pada pelaksanaan operasi SAR hari ke-7, pencarian dimulai jam 7 pagi tadi dengan membagi wilayah operasi menjadi 7 sektor. Nah, masing-masing sektor melibatkan sejumlah unsur laut, kawan. Selain pencarian melalui jalur laut, operasi SAR ini juga didukung unsur udara berupa helikopter dan 2 unit drone termal Basarnas. Sementara untuk dukungan darat melibatkan personil serta sarana-prasarana dari Basarnas, ada TNI Polri, BNPB, BPBD, tenaga kesehatan, pemerintah daerah setempat, dan berbagai potensi SAR lainnya. Al Amrat juga menjelaskan, jadi operasi pencarian ini dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi cuaca di wilayah perairan Selat Sunda. Kalau melihat laporan rencana operasi, cuaca berawan, angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 10-20 knot serta tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Al Amrat turut menegaskan kalau keselamatan semua personil ini juga menjadi prioritas selama pelaksanaan operasi. Nah, sampai pelaksanaan rencana operasi SAR hari ke-7, 8 korban ya total ini masih berstatus dalam pencarian. Jadi tim SAR gabungan nanti akan terus melaksanakan pencarian sesuai dengan rencana operasi, perkembangan situasi di lapangan termasuk melihat hasil evaluasi bersama. Peristiwa hilangnya 5 jurnalis dan 3 awak kapal ini bermula ketika rombongan jurnalis berangkat menggunakan speedboat atau kapal cepat dari dermaga Pagedongan, Carita, Kabupaten Pandeglang, hari Senin 7 September jam 2 siang. Nah, mereka ini menuju kawasan Gunung Anak Rakatau untuk meliput aktivitas vulkanik di wilayah ini, kawan. Kemudian 8 orang yang masih dalam pencarian ini terdiri dari 5 pewarta foto, Muhammad Bagus Khairunnas dari Antara, Ari Basuki dari Merdeka.com, kemudian Donald Husni, fotografer lepas ya, kemudian ada Yudhistira Ainyus dan Daus Anadolu. Nah, selain 5 jurnalis, ada lagi 3 nama lain yang berada di dalam kapal, yakni nahkoda, anak buah kapal, dan seorang pemandu. Itu kawan untuk informasi saat ini di pencarian hari ke-7 yang kami himpun ya di siang hari ini untuk menemani perjalanan Anda. Tetap hati-hati, semakin siang kondisi angin ini semakin kencang ya, terasa juga di sekitar Tologomas dengan kondisi cuaca yang panas terik ini. Mungkin ada yang punya informasi di sekitar Anda bagaimana, boleh nanti Anda kabarkan. Siang ini kita masih di City Report yang didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

Kawan, di siang hari ini kita update dulu informasi di ruas tol. Untuk Anda yang lagi mobile, kawasan ruas tol Pandaan Malang, kondisi lalu lintas masih lancar baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di Pandaan Malang, area tol Gempol, Kejabanan Porong, Sidoarjo, sampai mengarah ke Waru Utama, kondisi lalu lintas masih cukup lancar juga. Cuaca kawan seperti apa di ruas tol, termasuk juga kecepatan angin, karena dirasa ya tadi wilayah Malang, termasuk ada kiriman juga informasi dari Pak Sultan, kawasan Kendal Pahe anginnya lumayan kencang nih. Kalau di ruas tol seperti apa juga? Info dari Anda boleh sampaikan di 0811 3600 911.

0: Jalan Plus. Di ketinggian selalu ada cara berbeda untuk menikmati ketenangan. Bukan sekedar pemandangan, tapi juga suasana yang pelan, dingin, dan terasa jauh dari hiruk pikuk. Kali ini saya akan mengajak Anda menuju Brakseng, Kota Batu. Berada di Desa Sumber Berantas, kawasan ini terletak di ketinggian sekitar 1.700 meter di atas permukaan laut. Dari pusat Kota Batu, perjalanan menuju Brakseng memakan waktu sekitar 30-45 menit dengan jalur menanjak, berkelok, dan cukup menantang. Namun semua ini terbayar saat Anda tiba di atas. Brakseng dikenal sebagai salah satu hidden gem dengan hamparan perkebunan hortikultura yang luas mencapai sekitar 200 hektar. Lanskap didominasi oleh tanaman sayur seperti kentang, wortel, dan sawi yang tersusun berundak mengikuti kontur perbukitan. Di kejauhan tampak gagah Gunung Arjuna Welirang menjadi latar alami yang memperkuat keindahan di kawasan ini. Namun ada satu daya tarik yang paling mencuri perhatian, kebun bunga hortensia. Di beberapa titik bunga-bunga hortensia tumbuh dengan warna yang beragam, mulai dari biru, ungu, hingga merah muda. Tersusun rapi di tengah lanskap pegunungan, area ini menjadi spot favorit pengunjung untuk berfoto, memberikan kesan seolah berada di negeri di atas awan. Kesan tersebut semakin terasa karena Brakseng sering diselimuti kabut tipis, terutama di pagi dan sore hari. Udara dingin, angin yang tenang, dan pemandangan yang terbuka luas menciptakan suasana ideal untuk melepas penat. Untuk waktu kunjungan, pagi hari menjadi pilihan yang direkomendasikan. Sekitar jam 6 sampai jam 9 pagi, langit cenderung lebih cerah sebelum kabut turun lebih tebal. Sebenarnya, Brakseng tidak memiliki jam operasional karena wilayah ini merupakan wilayah dari aktivitas warga. Meski begitu, untuk Anda yang datang ke sana, tidak perlu khawatir karena sudah ada beberapa kafe yang menyediakan minuman hangat dan makanan ringan untuk bisa Anda nikmati. Di tempat seperti ini aktivitas tidak perlu dibuat rumit, cukup berjalan santai, menikmati udara segar, atau berhenti sejenak di tepi kebun bunga hortensia. Semuanya sudah cukup untuk memberi pengalaman yang berkesan. Brakseng bukan hanya tentang pemandangan, tapi tentang bagaimana Anda memberi waktu untuk benar-benar menikmati ketenangan. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa rileks?
1: Nggak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
3: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
4: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
5: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
3: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Cadence for your life. City Guide FM. Kawan, dari tadi ada Bu Husnul ya, sempat menanyakan apakah terasa karena tadi ada gempa ya, yang mungkin Anda juga sempat merasakan. Kawan, sebenarnya kejadiannya sekitar pagi tadi jam 8 lebih 42 menit dari informasi BMKG catatan gempa. Jadi gempa tektonik ini berasal untuk pusatnya ya, atau titiknya itu ada di wilayah Kabupaten Malang dengan kedalaman 10 km, 156 km tenggara Kabupaten Malang, Jawa Timur, dengan kekuatan 5,2 magnitude. Mungkin Anda tadi sempat merasakan ya. Kemudian untuk informasi lainnya juga, terima kasih banyak. Ini tadi ada laporan juga yang masuk ke kami, kawan. Jadi Bu Vicky ini tadi sempat share video, kemudian ada keterangannya. Mungkin bisa diteruskan, kebocoran pipa di Jalan Candi Panggung depan Asrama Banjarbaru. Coba kita tampilkan di visual radio, Anda bisa lihat bersama kondisi di lokasi, kawan ya. Jadi itu ada air ya yang keluar dari bawah, tapi kalau melihat posisinya ini tidak di badan jalan ya Bu ya. Terima kasih banyak. Terpantau juga aliran airnya juga sudah lumayan deras dan menggenang di sekitar, Bu Vicky. Ini tadi dibantu kawan-kawan yang ada di newsroom, sudah komunikasi dengan Humas Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, Bu Firly. Jam 12 lebih 18 menit, informasinya siap segera akan dilakukan pengecekan oleh petugas ke lokasi, begitu. Nah, kemudian untuk informasi lainnya dari Pak Sultan, siang hari ini mengabarkan wilayah Kendal Paya, Karangduren, khususnya kendaraan yang melintas hati-hati karena kondisi di sana cukup berangin. Ada videonya juga, kawan, sambil kita tampilkan di visual radio. Wah, ini anginnya kenceng banget ya. Kita bisa lihat di sana daun-daun kering yang berterbangan. Wah, ini kencang banget, kawan. beberapa sampah ini juga ikut terbang ya, bahkan beberapa barang-barang ringan seperti papan informasi kecil begitu ini juga terlihat terseret oleh anginnya. Baik, dengan kondisi cuaca yang panas terik Pak Sultan ya, bahkan kita bisa lihat di sana ada kendaraan semacam truk box begitu yang akhirnya berjalan pelan sekali karena memang kondisi anginnya yang lumayan kencang, kemudian menyalakan hazard ya ini ya, atau menyalakan lampu sen. Intinya hati-hati untuk Anda yang sekarang ini bersiap mobile mengarah ke sekitar Kendal Paya atau di sekitar Karang Duren. Pak Agus Wicaksono, selamat siang. Terima kasih banyak Pak. Informasi cuaca di Kota Batu. Langitnya cerah, terang benderang, panas terik sekali, tapi anginnya sedikit kencang. Lalu lintasnya lancar, cenderung sepi, dua arah di jalan Oro-Oro Ombo Batu. Terima kasih Pak Agus. Kemudian ada juga dari Bu Maurin. Selamat siang Bu Maurin. Jalan Pisang Kipas menuju Sohat, ini ada kendaraan odol, overdimension and overload ya. Coba kita tampilkan. Nah ini kawan, kita bisa lihat truk ya dengan muatan yang wah luar biasa tinggi banget ini. Gak tahu ya dalamnya ini apa. Tertutup, sudah tertutup rapi oleh terpal. Kemudian kondisi lalu lintasnya tidak ramai sih, di sana masih aman saja, lancar, tapi yang disayangkan ini kendaraan odol yang masih saja berlalu lalang Bu Maurin ya, di sekitar jalan Pisang Kipas menuju ke Sohat. Kita sampaikan ke rekan-rekan kepolisian. Kemudian Anda kawan yang ingin menambahkan juga di beberapa titik lain pantauannya bagaimana, khususnya untuk update cuaca ya di siang hari ini, bagaimana, apakah angin sudah semakin kencang, karena kalau melihat di area Kendal Paya itu luar biasa anginnya kencang banget, dan hati-hati juga karena di sana ini kan kanan kiri cukup banyak pohon-pohon besar. Ketika Anda melihat mungkin beberapa pohon yang kok ini rasanya rentan banget keropos begitu ya, boleh loh Anda sampaikan, nanti kita akan koordinasikan dengan rekan-rekan yang membidangi supaya nanti dibantu tentu untuk menertibkan ya, daripada nanti sampai akhirnya ada korban jiwa begitu kawan. Jadi kita sama-sama mengupayakan mitigasi. Kemudian untuk beberapa catatan lain dari Anda masih boleh nanti Anda sampaikan di WhatsApp kami di 0811 360 911.
6: City Guides Inside.
7: Sejumlah gunung api di Indonesia kembali menunjukkan aktivitas erupsi dalam waktu yang berdekatan. Fenomena ini kerap menimbulkan kekhawatiran, meski tidak setiap erupsi berarti kondisi darurat. Menurut Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, Rita Susilawati, aktivitas gunung api tidak cukup dibaca hanya dari status levelnya. Pemantauan juga melihat kegempaan, deformasi, tekanan, hingga kondisi visual untuk menentukan radius aman bagi masyarakat.
8: Yang ingin kami sampaikan, pemirsa, bahwa kita suka tidak suka itu berada di negara yang memang rawan bencana begitu ya, baik itu gempa bumi maupun erupsi gunung api, karena memang kita memiliki banyak sekali gunung api. Yang dibutuhkan adalah masyarakat memahami sekali lagi bahaya untuk gunung api terutama di sekitarnya. Apabila tinggal di wilayah dengan gunung api itu, pastikan memahami gunung api di wilayah kita itu seperti apa. Kemudian juga ikuti rekomendasi dari pemerintah. Seandainya sudah disampaikan misalnya sekian kilometer tidak boleh beraktivitas, itu mohon untuk dipenuhi karena ini demi untuk keselamatan bersama. Mitigasi itu akan selalu kita upayakan, informasi kita akan selalu sampaikan kepada masyarakat, karena sekali lagi fokus utama kita adalah keselamatan untuk masyarakat.
7: Fenomena beberapa gunung yang erupsi berdekatan juga tidak berarti saling berkaitan. Guru Besar Geofisika sekaligus Kepala Pusat Studi Kebumian dan Mitigasi Bencana Universitas Brawijaya, Profesor Adi Susilo menjelaskan, setiap gunung memiliki dapur magma dan siklus erupsi yang berbeda.
9: Hari-hari ini ada 9 gunung hampir bersamaan ya. Sebetulnya ini adalah sebuah fenomena bukan kayak istimewa, sebuah fenomena aktivitas dari sebuah gunung. Memang kalau dimulai dari Gunung Anak Krakatau yang mulai dia mengawali adanya letusan itu ya, erupsi yang cukup orang mengatakan bisa jadi eksplosif ya, keluar abu vulkaniknya sampai stratopos itu ya, sampai ke ketinggian yang tertentu dan menyebar ke segalanya, dan tuh hampir berurutan gunung-gunung yang lain. Ya ini sebetulnya gunung-gunung pun itu yang lain mempunyai karakteristik tersendiri. Setiap gunung itu mempunyai kantong magma sendiri, dan boleh dikatakan kalau kedalaman sampai 10 sampai 20 km itu ya sudah biasa, bukan saling berhubungan, tetapi sebuah fenomena yang memang sedang aktif.
7: Di sisi lain, kesiapan mitigasi tetap menjadi bagian penting ketika aktivitas vulkanik meningkat. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jawa Timur, Satrio Nurseno, menyebut kolaborasi pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat, terutama di wilayah yang memiliki gunung api aktif.
6: Di pemerintah daerah sendiri, di Kabupaten Lumajang dan Provinsi juga sudah melaksanakan sosialisasi, juga sudah memasang rambu-rambu evakuasi dan rambu-rambu bahaya di area sekitar, juga peningkatan peringatan dini ya. Jadi ketika teman-teman relawan dan teman-teman pemerintah daerah sudah memberikan suatu sistem ya, ketika ada bahaya di sisi atas dari erupsi ya, dari Semeru itu sudah ada pantauan dari sana, dan mereka akan mengirimkan informasi ke area hilir. Jadi sehingga ketika benar-benar terjadi erupsi baik besar maupun kecil, area hilir ini sudah termonitor atau terinformasi-informasi yang sudah diberikan teman-teman yang ada di atas. Sehingga semoga dengan sistem itu yang kita bangun itu bisa mengurangi paling tidak mengamankan warga yang sedang beraktivitas di bawah.
7: Erupsi beruntun bukan berarti seluruh gunung api di Indonesia sedang saling memicu. Yang terpenting, masyarakat memahami karakter setiap gunung, mengikuti rekomendasi resmi, dan tidak hanya terpaku pada status level semata.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, setelah kita coba cari tahu ya untuk gempa bumi tektonik dengan magnitud 5,2 yang sempat mengguncang wilayah pesisir selatan Kabupaten Malang tepatnya jam 8 lebih 42 menit pagi tadi. Jadi guncangan ini dilaporkan merambat dan dirasakan secara luas di sejumlah wilayah Jawa Timur. Berdasarkan pemutakhiran data dari BMKG, pusat gempa ini lokasinya di laut dengan titik koordinat 9,52 lintang selatan dan 112,85 bujur timur. Episentrum berada pada 156 km arah tenggara Kabupaten Malang dengan kedalaman dangkal yakni 10 km. Dari Kepala Stasiun Geofisika BMKG Malang, Riko Cardoso menyampaikan kalau sebaran guncangan gempa ini mencakup pesisir selatan sampai wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Nah, berdasarkan peta tingkat guncangan, gempa ini dirasakan di Pacitan, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember, Kediri, Bondowoso, termasuk juga area Kota Batu. Nah, di skala ini, kawan, Riko melanjutkan kalau getaran ini dirasakan nyata di daerah rumah seakan ada truk yang berlalu dan sejumlah benda ringan yang digantung terpantau bergoyang. Meski guncangan dirasakan di 9 kabupaten dan kota, Riko memastikan tidak ada ancaman bahaya bagi kawasan pesisir. Di sini, pihak BMKG juga mengimbau warga supaya tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu atau hoax yang beredar. Masyarakat juga diminta memastikan informasi resmi ini hanya bersumber dari kanal komunikasi yang sudah diverifikasi oleh BMKG. Nah, kemudian sampai saat ini juga belum ada laporan resmi dari BPBD Jatim ya atau setempat terkait kerusakan bangunan akibat dari guncangan ini. Bagaimana? Tadi Anda sempat merasakan tidak ya? Bu Husnul tadi sempat tanya ke kami, tapi kalau saya dan teman-teman ini kebetulan tadi nggak merasakan ya, karena kalau melihat jamnya ini waktu jam ijen tok berlangsung. Jadi mungkin Anda tadi juga sempat merasakan, boleh nanti diceritakan. Ada lagi informasi yang masuk, Pak Budi, selamat siang, terima kasih banyak voice note-nya.
1: Selamat siang sahabat Nirmanwan. Izin info traffic, perjalanan saya dari Kepanjen mau ke arah Kota Malang, tepatnya di area Genengan. Sebelum SPBU Genengan ada truk mogok, sekilas kayaknya terlihat pecah ban. Jadi jalan dari arah Kota Malang ke Kepanjen sedikit mulai ada antrian ya. Satu jalur habis terpakai oleh truk, jadi lebih hati-hati. Terima kasih, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Budi informasinya. Tadi dibantu kawan-kawan yang ada di newsroom, sudah diteruskan ke Kanit Urjawali Satlantas Polres Malang Ibtu Andi Agung. Ini sudah dijawab langsung ya, jam 12 lebih 48 menit. Siap begitu informasinya, semoga nanti segera ada penanganan paling tidak bantuan untuk antisipasi kepadatan di lokasi. Pak Enderno, selamat siang. Nah, ini posisi di area Genengan Pakisaji ya, truk mogok di tengah jalan daerah Genengan Pakisaji depan pabrik rokok sebelah selatan SPBU Genengan sebelum pertigaan mau belok Borderland. Jalur ke arah selatan dari arah Malang ke Kepanjen. Oke, Pak Endarno, kita coba putarkan di visual radio. Kawan, Anda bisa lihat ya posisi truknya sendiri. Sebelah selatan SPBU Genengan, jadi sebelum pertigaan belok ke Borderland ya. Oke. Nah, ini kawan, untuk posisinya memang agak ke tengah. Jadi kendaraan yang dari arah kota itu melipirnya ke kiri ya, kalau melihat dari video yang disampaikan Pak Enderno. Terima kasih banyak Pak sudah dibantu untuk dokumentasinya. Ini tadi sudah disampaikan ke rekan-rekan kepolisian ya, semoga segera ada penanganan. Untuk Sobat Jatim, gimana? Sudah punya rencana keliling Malang? Yuk bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus yang terdiri dari 14 bus operasional dan 11 cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong, untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500, kawan. Pembayarannya pun semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economic Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim. Tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi, semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim Transportasi Andalane Jawa Timur. Jalan-Jalan Plus. Kawan, kalau Anda mencari satu tempat yang lengkap, ada sawah, ada sungai, ada bukit, bahkan ada pantai, jawabannya ada di pesisir selatan Kabupaten Malang. Kita bakal menuju ke desa wisata Sitiarjo yang berada di Kecamatan Sumber Mancing Wetan, Kabupaten Malang. Sebuah desa yang menawarkan pengalaman alam berlapis dalam satu perjalanan. Desa ini dikenal dengan bentang alamnya yang lengkap, mulai dari hamparan sawah, lembah, kawasan hutan, hingga pantai Malang Selatan. Beberapa destinasi unggulannya antara lain Kampung Rowo Terate, kawasan rawa dengan bunga teratai yang menjadi spot favorit untuk fotografi sekaligus susur sungai. Ada juga Gunung Salib, titik pandang yang menyuguhkan panorama perbukitan dan lanskap desa dari ketinggian. Lalu juga ada Pantai Tanjung Penyu, kawasan konservasi penyu yang menjadi daya tarik wisata edukasi sekaligus wisata bahari. Aktivitas yang bisa Anda lakukan di sini pun juga beragam, kawan. Mulai dari menyusuri sungai Panguluran, trekking ringan di perbukitan, hingga menikmati suasana pantai yang masih alami. Di balik potensinya, Desa Sitiarjo juga memiliki tantangan geografis, yaitu sungai Panguluran yang melintasi wilayah ini kerap meluap saat hujan deras dan menyebabkan banjir. Namun dari situlah terlihat ketangguhan warganya. Sitiarjo terus berbenah dan mengembangkan potensi wisata dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan serta keberlanjutan. Secara historis, Sitiarjo berkembang sebagai kawasan pertanian dan transmigrasi lokal. Mayoritas penduduknya menggantungkan hidup pada sektor pertanian seperti padi, kelapa, dan pisang, selain menjadi nelayan dan juga pedagang. Nah, bagi Anda yang ingin menuju Desa Sitiarjo, dari Kota Malang arahkan kendaraan Anda ke Turen, kemudian lanjut mengarah ke Sumber Mancing Wetan hingga tiba di Desa Sitiarjo. Perjalanan memakan waktu sekitar 2 hingga 2,5 jam, tergantung kondisi lalu lintas. Jalur relatif beraspal baik, namun tetap perlu berhati-hati saat musim hujan karena beberapa titik rawan genangan. Jadi kawan, Desa Wisata Sitiarjo menghadirkan perpaduan alam sungai, perbukitan, dan juga laut selatan dalam satu wilayah. Potensinya besar, budayanya kuat, dan keasriannya masih terasa. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di destinasi berikutnya. Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan nih, membantu membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat! Poldanmik, pol.
5: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Lulu. Ya apa iso ni motong kalan? Umum kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek lo kesusu slak nandi sih? Slak luwe ta.
7: Ana repes be. Badan ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lampu ijo, moro belok kanan dulu. Kacek pira meter tok lu.
6: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gaya aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gambayan wong liyane.
0: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

dengan Pak Kisaji karena ada truk yang mengalami mogok dan posisinya ini ada agak ke tengah jalan daerah Genengan Pak Kisaji depan pabrik rokok sebelah selatan SPBU Genengan sebelum pertigaan mau belok Bunderland jalur ke arah selatan dari arah Malang ke Kepanjen. Itu informasi yang disampaikan Pak Enderno terakhir dari rekan-rekan kepolisian khususnya dari Polres Malang. Ini sudah ada atensi, bahkan tadi dari Kanitur Jawali Satlantas Polres Malang itu Andi Agung menyampaikan siap akan menuju ke lokasi. Melihat kondisi lalu lintas di sekitar tampak sudah mulai ramai untuk kendaraan ya yang mau ke Kepanjen ini ambil lajur kiri kawan, karena posisi kendaraannya ini agak ke tengah, tapi sejauh ini masih ramai lancar ya. Belum tahu untuk update-nya gimana di jam 12 lebih 57 menit ini, mungkin Anda yang punya informasinya bisa berkabar. Untuk traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, rumah sakit unggulan yang berlokasi di Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam dan pemeriksaan CT scan. More info klik rumahsakit.ub.ac.id. Kawan, Anda juga bisa chat di nomor 0811 36 99 62. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: 111 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raya Dina Yasifa di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, Pramuka Garuda jadi peluang masuk daftar jenjang SMP, SMA. Sebanyak 1.200 lebih anggota Pramuka di Kota Malang tahun ini sudah tersertifikasi sebagai Pramuka Garuda. Predikat ini tidak hanya jadi bentuk pengakuan kecakapan kepramukaan, tapi jadi peluang untuk bisa daftar ke jenjang SMP dan SMA lewat jalur non-akademik. Ketua Kwarcap Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo menyampaikan, peningkatan jumlah Pramuka Garuda ini hasil program seleksi tahunan yang dirancang untuk mencetak anggota pramuka yang punya kualitas dan kecakapan sesuai tingkatnya. Jadi seleksi ini dilakukan dari golongan siaga, penggalang, penegak, sampai pandega. Kawan, akademisi sebut PLT jangan sampai terlalu lama dan manajemen talenta harus diperkuat. Hari ini pada talk show Ijen Talk City Gate FM, dosen prodi ilmu pemerintahan FISIP UMM Dwi Putri Vidyastuti menyampaikan, kekosongan jabatan menjadi persoalan tata kelola pemerintahan, bukan sekadar persoalan kursi yang kosong. Menurutnya, PLT memang dibutuhkan agar pemerintahan tetap berjalan, tapi sifatnya hanya sebagai jembatan sementara. Dwi menilai terlalu banyak jabatan yang diisi PLT dapat membuat pengambilan keputusan strategis menjadi terbatas. Selain itu, kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi kepemimpinan, kepercayaan bawahan, hingga kesinambungan kebijakan pemerintah daerah. Dwi mendorong Pemkot Batu mengoptimalkan manajemen talenta dengan memetakan ASN berdasarkan kompetensi, kinerja, integritas, dan rekam jejak. Dia menilai pemerintah seharusnya sudah menyiapkan kandidat pengganti sebelum jabatan kosong, sehingga pengisian tidak selalu dimulai setelah terjadi kekosongan. Kawan, pengamat soroti kapal impor di perairan Indonesia. KM Virgo Transport 8 rute Surabaya Banjarmasin terbaik di perairan Laut Jawa, Minggu 13 September 2026 dini hari. Kapal tersebut sebelumnya dilaporkan hilang kontak saat mengangkut 243 orang. Muhammad Maritim Marcelus Hakang Jayawibawa menyoroti kondisi kapal yang diimpor ke Indonesia. Ia mengungkapkan kekhawatiran terhadap kapal yang diimpor, mengingat KM Virgo Transport 8 merupakan kapal impor dari Jepang. Marcelus meminta adanya evaluasi terhadap kebijakan impor kapal. Menurutnya, kapal yang digunakan di Indonesia perlu disesuaikan dengan karakteristik perairan Indonesia. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Rai Dinaya Siva, selamat siang.
0: One Hot News.

City Gate 9 Marwan FM, Gaiden for your life. Kawan, masih dengan saya Wulan Indriani. Terima kasih banyak untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Ini tadi ada beberapa catatan yang sudah disampaikan bicara soal sound horror ya. Ini tadi ada beberapa komentar yang disampaikan, bahkan Bu Titi Rido sempat

0: ikut nimbrung ya melalui voice note jam 12 lebih 52 menit. Kita coba putarkan kawan.
1: Yang pendengar semua, saya sangat ikut tergelitik kalau bahas soal sound horror ya. Beberapa kali saya ikut nimbrung bahwasanya sound horror itu dilarangnya hanya di perkotaan, di jalan-jalan provinsi, atau menyeluruh. Sekarang mereka berdalih mereka hanya bermain atau berjalan di daerah pedesaan. Apakah di daerah pedesaan itu tidak rawan kecelakaan? Misalnya jatuh atau rumah kacanya pada pecah, apa itu hanya di perkotaan saja? Sehingga mereka terus akhirnya minggir, berdalih ke daerah yang lebih sepi. Lebih sepi pun pasti nantinya akan jatuh korban. Kenapa tidak dilarang secara keras? Jadi ya itu konsekuensi mereka ya, udah mengeluarkan dana miliaran, beli dari luar negeri perangkat sound systemnya itu dan lain-lain. Mohonlah ditinjau lebih jelas lagi. Jadi mereka bisa kapok, kapoknya itu berhenti benar, bukan minta maaf terus nanti diulang lagi. Toh di pedesaan, kalau orang desa jadi korban nggak apa-apa, boleh. Itu masalah sound horror, tolong disikapi lebih tegas lagi. Terima kasih Siti Guide, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Titi Ridho, ini sudah bicara ya, menanggapi soal adanya sound horror. Bahkan kawan sampai saat ini ya, ini kan sudah masuk September, bahkan sudah pertengahan, ini kita masih terus coba pantau seperti apa di akhir pekan nanti, apakah masih ada karnaval yang bahkan mungkin menggunakan sound horror. Karena minggu kemarin ini juga masih ada beberapa, bahkan yang masuk ke kami tuh sekitar 3 karnaval yang berlangsung di awal September. Nah, bicara soal bagaimana pengawasan yang kemudian dilakukan gitu ya di Kota Malang utamanya, dari DPRD sendiri kawan ini sebenarnya juga sudah minta ya, bahkan mendorong pemerintah Kota Malang supaya lebih ketat lagi bagaimana mengawasi adanya sound horror yang ada di tengah masyarakat. Jadi pengawasan ini dinilai memang perlu ya dilakukan di tingkat kecamatan sampai di tingkat kelurahan, mengingat masih ada beberapa agenda karnaval yang berlangsung sepanjang bulan September. Bahkan dari statement Ketua DPRD Kota Malang Amitya Ratnanggani, pemerintah daerah ini perlu memastikan setiap kegiatan masyarakat ini berjalan dengan sesuai aturan, karena menurutnya kegiatan yang digelar masyarakat umumnya ini sudah melalui proses pengajuan ya, dan diketahui oleh pejabat di tingkat wilayah. Nah, di sini Amitya menilai pengawasan itu perlu dilakukan secara lebih intensif supaya potensi pelanggaran ini bisa dicegah sejak awal. Tuh kawan, kalau kita melihat ya dari aturan secara tertulisnya bagaimana, Anda bisa cek di Surat Edaran Wali Kota Malang nomor 22 tahun 2026 tentang pedoman penggunaan pengeras suara pada kegiatan masyarakat. Nah, di dalam ketentuan itu, tingkat kebisingan sound system yang digunakan dalam kegiatan karnaval di Kota Malang maksimal 85 desibel.
2: Info Talk, informasi seputar jantung.
3: Hari ini informasi dulu untuk Anda yang lagi dalam perjalanan di ruas tol. Untuk saat ini kondisi trafik masih cukup lancar di sepanjang ruas tol Pandan Malang, Salipandan Malang area tol Gumpol, Kejapanan, Porong, Sidoarjo, War Utama, kondisi lintas masih cukup lancar saja. Dan pastinya kawan, untuk informasi juga di ruas tol, Anda yang lagi dalam perjalanan, update-nya bisa terus bagikan di 0811-3600-911. Info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp di 0877-6741-3421. Lokasi Jalan Indragiri, Kota Batu, Istolaram Eye Center. Layanan premium harapan untuk semua.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, kalau Anda mencari satu tempat yang lengkap, ada sawah, ada sungai, ada bukit, bahkan ada pantai, jawabannya ada di pesisir selatan Kabupaten Malang. Kita bakal menuju ke desa wisata Sitiarjo yang berada di Kecamatan Sumbermancing Wetan, Kabupaten Malang. Sebuah desa yang menawarkan pengalaman alam berlapis dalam satu perjalanan. Desa ini dikenal dengan bentang alamnya yang lengkap, mulai dari hamparan sawah, lembah, kawasan hutan, hingga pantai Malang Selatan. Beberapa destinasi unggulannya antara lain Kampung Rowo Terate, kawasan rawa dengan bunga teratai yang menjadi spot favorit untuk fotografi sekaligus lusur sungai. Ada juga Gunung Salib, titik pandang yang menyuguhkan panorama perbukitan dan lanskap desa dari ketinggian. Lalu juga ada Pantai Tanjung Penyu, kawasan konservasi penyu yang menjadi daya tarik wisata edukasi sekaligus wisata bahari. Aktivitas yang bisa Anda lakukan di sini pun juga beragam, kawan. Mulai dari menyusuri sungai Panguluran, trekking ringan di perbukitan, hingga menikmati suasana pantai yang masih alami. Di balik potensinya, Desa Sitiarjo juga memiliki tantangan geografis, yaitu sungai Panguluran yang melintasi wilayah ini kerap meluap saat hujan deras dan menyebabkan banjir. Namun dari situlah terlihat ketangguhan warganya. Sitiarjo terus berbenah dan mengembangkan potensi wisata dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan serta keberlanjutan. Secara historis, Sitiarjo berkembang sebagai kawasan pertanian dan transmigrasi lokal. Mayoritas penduduknya menggantungkan hidup pada sektor pertanian seperti padi, kelapa, dan pisang, selain menjadi nelayan dan juga pedagang. Nah, bagi Anda yang ingin menuju Desa Sitiarjo, dari Kota Malang arahkan kendaraan Anda ke Turen, kemudian lanjut mengarah ke Sumbermancing Wetan, hingga tiba di Desa Sitiarjo. Perjalanan memakan waktu sekitar 2 hingga 2,5 jam, tergantung kondisi lalu lintas. Jalur relatif beraspal baik, namun tetap perlu berhati-hati saat musim hujan, karena beberapa titik rawan genangan. Jadi kawan, Desa Wisata Sitiarjo menghadirkan perpaduan alam sungai, perbukitan, dan juga laut selatan dalam satu wilayah. Potensinya besar, budayanya kuat, dan keasriannya masih terasa. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di destinasi berikutnya.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sunway Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
7: Serius? Dari mana infonya?
6: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
7: Tunggu, emangnya kamu udah baca isi beritanya?
6: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
8: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Community Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
2: Siap. Eh, bentar.
1: Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
1: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
2: Iya juga ya.
1: Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Ya, jalannya sepi banget ya.
5: Nah, mumpung sepi, siap ya.
4: Mau ngapain?
5: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
4: Sirkuit? Emang yang bocing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
5: Santai aja lah, kan gak ada orang.
4: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
5: Iya sih.
4: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km per jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km per jam.
5: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
4: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
7: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
6: Tantangannya dihadapi.
8: Nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih kak bagi saya. Karena semua kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
6: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
9: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
6: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Ketika musim liburan tiba, rencana study tour, family gathering, atau liburan bersama rombongan pasti mulai disusun. Nah, biasanya hal yang pertama dicari adalah harga sewa bus paling murah. Padahal harga murah belum tentu menjadi pilihan yang paling aman. Saat memilih bus pariwisata, keselamatan seharusnya menjadi prioritas utama. Karena perjalanan yang nyaman bukan hanya soal AC dingin atau kursi yang empuk, tetapi juga kondisi armada dan kualitas pengemudinya. Nah, jangan ragu ya mengecek legalitas perusahaan otobus atau PO yang akan disewa. Pastikan bus memiliki izin operasional yang masih berlaku dan sudah lulus uji kir sebagai tanda kendaraan layak jalan. Kalau perlu, minta bukti atau dokumen pendukungnya kepada penyedia jasa, kawan. Selanjutnya, jangan hanya melihat foto bus di media sosial atau brosur. Kalau memungkinkan, datang langsung ke garasi atau pool bus. Periksa kondisi ban, kebersihan interior, fungsi AC, serta sabuk pengaman di setiap kursi. Dengan begitu, Anda bisa memastikan kondisi bus sesuai dengan yang dijanjikan. Satu lagi yang sering terlupakan, tanyakan siapa pengemudi yang akan bertugas untuk perjalanan jauh. Idealnya, tersedia pengemudi cadangan agar sopir bisa bergantian beristirahat. Pengemudi yang kelelahan menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Banyak ahli transportasi mengingatkan bahwa memilih bus pariwisata tidak boleh hanya berdasarkan harga, tetapi bisa memastikan legalitas perusahaan, kelaikan armada, dan kondisi pengemudi yang bisa menjadi faktor paling menentukan keselamatan selama perjalanan. Jadi, sebelum membayar uang muka, pastikan semua aspek tersebut sudah Anda cek dengan baik.

0: Jalan-Jalan Plus. Pernah kebayang gak sih ada satu kampung di Kota Malang yang penuh warna, penuh cerita, dan ada ratusan topeng di sana? Jadi bukan cuma estetik buat foto, tapi juga punya cerita sosial yang kuat banget di baliknya. Namanya Kampung Desaku Menanti, Kampung Wisata 100 Topeng. Lokasinya ada di Dusun Baran, Kelurahan Tlogowaru, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Nah, begitu masuk ke kawasan ini, vibes-nya langsung beda. Anda bakal disambut dua topeng raksasa setinggi sekitar 7,5 meter yang berdiri megah di tengah kampung. Di sepanjang jalan, rumah-rumah warga dihiasi ratusan topeng warna-warni yang bikin suasana jadi hidup banget. Ada taman kecil, area bermain, dan spot-spot yang instagramable. Cocok buat healing tipis-tipis atau sekedar jalan santai cari suasana baru. Yang bikin tempat ini spesial bukan hanya visualnya, tapi juga ceritanya. Dulu, kawasan ini tempat penampungan, gelandangan, dan pengemis. Kemudian, kawasan ini diubah total jadi kampung wisata yang produktif. Warganya gak cuma tinggal, tapi juga diberdayakan. Mereka dilatih bikin kerajinan topeng khas Malangan. Bahkan sekarang, pengunjung juga bisa ikut belajar membuat dan mewarnai topeng langsung di sana. Dua topeng raksasa yang jadi ikon di sini juga bukan sembarang topeng, tapi tokoh legendaris cerita Panji, Panji Asmoro Bangun, dan Dewi Sekartaji. Jadi, selain wisata, ada sentuhan budaya lokal yang kuat banget. Kalau dari alun-alun Kota Malang, Anda mau ke sana, bisa mengarah ke Jalan Pasar Besar. Lanjut perjalanan ke Jalan Moharto. Setelah itu, belok kanan menuju Jalan Maijen Sungkono. Kemudian ambil ke kiri menuju ke Jalan Kiai Haji Malik. Lanjut lagi menuju Dusun Baran, Kelurahan Tlogowaru. Perjalanan sekitar 20-30 menit tergantung kondisi lalu lintas. Aksesnya sudah cukup mudah. Jalan-Jalan Plus.
1: Cadence for your life. City Guide FM.
0: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA,

0: Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo, monggo, monggo.
2: Mas, ciloknya 10.000 ya?
1: Oh iya bu, plastik biasa ta?
2: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Nyoy, iki tempate.
1: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok kaya nggawa bekal sekolah.
2: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
1: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
2: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok. Plastike kalah rame timbang ciloke.
1: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
2: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Dapat info kaget di grup WhatsApp, langsung main share gitu aja. Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Gate 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Gate 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
0: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jalan-Jalan Plus. Kalau biasanya jalan itu cuma jadi tempat lewat, di Kota Batu ada satu jalur yang justru jadi tujuan. Bukan cuma alternatif saat macet, tapi juga tempat menikmati pemandangan, mencari udara segar, bahkan kulineran. Kali ini kita akan menuju ke Jalibar Kota Batu atau Jalur Lingkar Barat yang perlahan berkembang menjadi salah satu spot favorit.

udara yang relatif lebih sejuk, apalagi saat pagi atau sore hari. Suasananya cukup nyaman untuk sekedar berkendara santai. Menariknya, Jalibar Kota Batu juga mulai dikenal sebagai spot kuliner pinggir jalan. Banyak warung dan tempat makan bermunculan menawarkan berbagai pilihan, mulai dari kopi, makanan ringan, sampai kuliner berat dengan konsep sederhana tapi punya view yang menarik. Tidak sedikit juga yang datang ke sini hanya untuk nongkrong, menikmati suasana, atau menunggu matahari terbenam. Dan kedepannya, kawasan Jalibar juga bahkan diproyeksikan sebagai area pengembangan wisata baru di Kota Batu. Artinya, potensi kawasan ini masih akan terus berkembang, bahkan dari sisi fasilitas, kuliner, maupun daya tarik wisatanya. Jika Anda berangkat dari Kota Malang, arahkan perjalanan menuju Kota Batu. Setelah masuk wilayah Batu, Anda bisa mengikuti petunjuk menuju jalur lingkar barat atau Jalibar yang mengelilingi sisi barat kota. Akses jalannya juga cukup baik dan bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jalibar membuktikan bahwa sebuah jalan tidak selalu hanya soal tujuan, tapi juga bisa menjadi bagian dari pengalaman perjalanan itu sendiri. Jalibar juga bisa menjadi tempat untuk menikmati suasana, melihat sisi lain Kota Batu, dan menemukan spot-spot sederhana yang justru berkesan. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: 911 Hot News.
1: Citygate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Raidina Yasifa di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, ada beberapa tahapan untuk dapat sertifikasi Pramuka Garuda. Ketua Kuartir Cabang atau Kuarcap Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo menyampaikan, pelaksanaan seleksi dioptimalkan lewat 5 kuartir ranting atau kuaran seperti Blimbing, Klojen, Kedung Kandang, Sukun, dan Lowok Baru. Jadi masing-masing kuaran ini punya kewenangan dalam proses pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi teknis, sampai monitoring peserta. Menurut Ginanjar, Kuarcap Kota Malang berperan melakukan monitoring pada semua proses yang berlangsung. Kawan, Karhutla Kepung 4 Gunung di Jatim. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyebut, tim gabungan masih melakukan pemadaman, pembasahan, pemantauan, serta observasi udara untuk mengendalikan api di 4 kawasan gunung di Jatim. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan merinci, 4 gunung yang sedang mengalami karhutla antara Gunung Bromo, Argopuro, Kawinanjang, dan Gunung Butak. Sampai saat ini, BNPB belum menerima laporan korban jiwa akibat karhutla di 4 kawasan itu, dan dampak kejadian masih dalam proses pendataan. Kawan, Korea Selatan lolos Piala Dunia Voli 2027. Timnas voli putra Korea Selatan berhasil mengamankan tiket ke Piala Dunia Voli 2027 setelah finish di posisi ketiga AFC Continental 2026. Korea Selatan memastikan posisi tersebut setelah mengalahkan Australia 3-2 dalam laga perebutan tempat ketiga di Fukuoka, Jepang, Minggu 13 September 2026. Hasil ini menjadi capaian penting bagi Korea Selatan setelah sebelumnya gagal meraih gelar AFC Cup 2026. Korea Selatan harus mengakui keunggulan Indonesia setelah dikalahkan di partai final. Kemenangan atas Australia membuat Korea Selatan berhak tampil

di Piala Dunia Voli 2027. Tiket tersebut diraih setelah menempati posisi ketiga pada ajang AFC Continental 2026. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Raidina Yasifa, selamat siang.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, kalau Anda mencari satu tempat yang lengkap, ada sawah, ada sungai, ada bukit, bahkan ada pantai, jawabannya ada di pesisir selatan Kabupaten Malang. Kita bakal menuju ke desa wisata Sitiarjo yang berada di Kecamatan Sumber Mancing Wetan, Kabupaten Malang. Sebuah desa yang menawarkan pengalaman alam berlapis dalam satu perjalanan. Desa ini dikenal dengan bentang alamnya yang lengkap, mulai dari hamparan sawah, lembah, kawasan hutan, hingga pantai Malang Selatan. Beberapa destinasi unggulannya antara lain Kampung Rowo Terate, kawasan rawa dengan bunga teratai yang menjadi spot favorit untuk fotografi sekaligus susur sungai. Ada juga Gunung Salib, titik pandang yang menyuguhkan panorama perbukitan dan lanskap desa dari ketinggian. Lalu juga ada Pantai Tanjung Penyu, kawasan konservasi penyu yang menjadi daya tarik wisata edukasi sekaligus wisata bahari. Aktivitas yang bisa Anda lakukan di sini pun juga beragam, kawan. Mulai dari menyusuri sungai Panguluran, trekking ringan di perbukitan, hingga menikmati suasana pantai yang masih alami. Di balik potensinya, Desa Sitiarjo juga memiliki tantangan geografis, yaitu sungai Panguluran yang melintasi wilayah ini kerap meluap saat hujan deras dan menyebabkan banjir. Namun dari situlah terlihat ketangguhan warganya. Sitiarjo terus berbenah dan mengembangkan potensi wisata dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan serta keberlanjutan. Secara historis, Sitiarjo berkembang sebagai kawasan pertanian dan transmigrasi lokal. Mayoritas penduduknya menggantungkan hidup pada sektor pertanian seperti padi, kelapa, dan pisang, selain menjadi nelayan dan juga pedagang. Nah, bagi Anda yang ingin menuju Desa Sitiarjo, dari Kota Malang arahkan kendaraan Anda ke Turen, kemudian lanjut mengarah ke Sumber Mancing Wetan, hingga tiba di Desa Sitiarjo. Perjalanan memakan waktu sekitar 2 hingga 2,5 jam, tergantung kondisi lalu lintas. Jalur relatif beraspal baik, namun tetap perlu berhati-hati saat musim hujan, karena beberapa titik rawan genangan. Jadi kawan, Desa Wisata Sitiarjo menghadirkan perpaduan alam sungai, perbukitan, dan juga laut selatan dalam satu wilayah. Potensinya besar, budayanya kuat, dan keasriannya masih terasa. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di destinasi berikutnya.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
5: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
7: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
6: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
7: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

guidance for your life. City Guide FM.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan, pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Dapat info kaget di grup WhatsApp, langsung main share gitu aja. Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini, kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Guide 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Guide 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
3: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City 891 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Kembali lagi untuk di siang hari ini. Kalau misalkan kita lihat kawan, cuaca cukup panas ya. Jadi Anda perlu waspadai saja. Tadi di jam 2 lebih 6 menit ada informasi yang belum terbaca dari Pak Sugianto. Kita coba putar. Tapi di mana ini bis berhentinya? Kita coba lihat.
1: Selamat siang. Info lalu lintas dari flyover Ahmad Yani ke arah Singosari itu melambat. Macet karena ada bis Jawa Indah kalau tidak salah. Itu mau ke di depan gerbangnya Riverside. Demikian, terima kasih, selamat siang.
0: Oke, kita ulang tahun
1: lalu lintas. Selamat siang.
0: Kita
1: info lalu lintas dari flyover Ahmad Yani ke arah Singosari itu melambat. Macet karena ada bis Jawa Indah kalau tidak salah. Itu mau ke di depan gerbangnya Riverside. Demikian, terima kasih, selamat siang. Tetap hati-hati di jalan.
0: Oke, jadi bis itu mogok di depan gerbang Riverside ya. Terima kasih informasinya Pak Sugianto. Lalu kalau misalkan kita lihat, ini ada informasi juga dari Mbak Septi ya. Halo Sitiket, mau tanya apa ada info ini mulai dari depan Cenghu arah ke Surabaya, kenapa kok macet banget? Nah ini kita coba cek ya, Cenghu ya. Oh jadi ada kepadatan ya di sekitaran sana. Nah ini kita masih belum ada informasi memang, tapi kita coba cek. Nah ini memang padat kawan di sekitaran sana yang mengarah ke Cenghu arah ke Surabaya. Nah dari Cenghu kawan ya, jalan raya bypass Pandaan itu sepertinya karena volume saja ini, Bu Septi. Mungkin nanti kita coba informasikan ya. Kita akan tanyakan terlebih dahulu ke Polres Pasuruan untuk informasi lebih lanjutnya. Nah ini sudah diteruskan oleh kawan-kawan di newsroom ke Kasat Lantas Polres Pasuruan AKP Jauhar Rizkullah Sumirat. Nah kita tunggu saja informasinya. Lalu tadi kan ada informasi di jam 13.23 kalau misalkan anggota Satlantas Polres Malang mendatangi TKP truk mogok utara Borderland dengan kendala rem macet untuk teknisi perjalanan dari Blitar, dan arus lalin bisa berjalan lambat dari utara maupun selatan. Ini dipakai saji kawan ya, di genengan arah selatan itu. Nah itu informasinya dari Kanitur Jawali Satlantas Polres Malang Ibtu Andi Agung. Dan Ibtu Andi Agung di 14.25 1 menit yang lalu menginformasikan video yang baru kawan. Ini dokumentasinya. Oh di derek ya akhirnya. Di derek kawan. Kita bisa melihat juga. Nah ini di derek untuk truknya.
2: Stop dulu ya.
0: Oke, ini proses penderekan truk mogok di genengan ya. Jadi penanganannya seperti itu, mungkin tidak bisa diperbaiki di tempat, jadi otomatis perlu diderek sepertinya. Informasinya begitu dari Pak Andi Agung ya. Dan untuk Anda pun juga bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan cuaca beserta lalu lintas di titik-titik lainnya kawan.
3: Tidur
0: Anda bisa sharing-sharing ya.

kalau misalkan kita lihat untuk cuaca Malang Raya hari ini per 14 September ya, BMKG ini mengimbau Anda perlu mewaspadai gerimis dan kabut sore. Jadi perubahan cuaca harian di wilayah Malang Raya ini kembali menghadirkan dinamika tersendiri gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat siang seperti ini mataharinya sangat terik, dan kalau misalkan kita cek saat sore sudah menjelang sore gitu ya, mulai gerimis atau mungkin mulai mendung. Nah kalau misalkan kita lihat di hari ini, dominasi cuaca cerah hingga berawan itu dari pagi sampai siang hari memang. Bahkan di sekitaran City Guide sendiri juga masih potensinya panas sekali, terik sekali ya. Di wilayah kota Malang udara memang terasa hangat dengan rentang suhu berkisar antara 20 derajat Celcius hingga yang paling tinggi 32 derajat Celcius. Dan didominasi juga nantinya secara umum ya di kawasan perkotaan itu kondisi berawan hingga cerah berawan sepanjang hari, dengan cuaca perkecamatan itu relatif seragam. Dan kalau misalkan kita lihat potensi turunnya hujan di area perkotaan ini tergolong sangat kecil. Dan kalau misalkan kita lihat, kita pindah ke Kota Batu, masih ada udara dinginnya dengan suhu berkisar antara 16 sampai 26 derajat Celcius. Dan peluang hujan ringan itu berpotensi turun pada siang menuju sore hari sekitar jam 12 siang sampai jam 4 sore hari nanti dengan persentase antara 35-40%. Dan ada turun kabut tipis yang berpotensi memangkas jarak pandang pengendara saat sore menjelang malam di sekitaran wilayah Batu. Nah untuk Kabupaten Malang, karena bentangan wilayahnya cukup luas, jadi cuacanya variasinya beragam. Tapi suhunya berada di kisaran 20-28 derajat Celcius. Dengan kalau misalkan kita lihat di Kecamatan Poncokusumo yang punya wilayah lebih tinggi atau dataran tinggi, itu mencatatkan suhu lebih dingin, bergerak antara 16 derajat sampai 24 derajat Celcius. Dan 4 kecamatan di Kabupaten Malang itu berpotensi diguyur hujan ringan pada waktu sore hari kawan. Dan sebaliknya kawasan dataran rendah dan pesisir selatan di Kabupaten Malang, contoh seperti Sumawe atau Sumber Mancing Wetan, diperkirakan cerah berawan sampai malam nanti. Dan mungkin untuk Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan cuaca beserta lalu lintas untuk di siang menuju sore hari ini, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo dan Tidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Nurul Hidayah. Masyarakat Banyuwangi diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap musim kemarau. Berdasarkan prediksi terbaru BMKG, fenomena El Nino diperkirakan masih bertahan hingga awal 2027. Sementara Indian Ocean Dipole positif diprediksi berlangsung hingga akhir 2026. Kondisi El Nino yang berada pada intensitas sangat kuat ditambah Indian Ocean Dipole positif berpotensi menekan curah hujan di wilayah Banyuwangi. Situasi tersebut meningkatkan risiko terjadinya kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, sehingga masyarakat diminta tidak lengah menghadapi kondisi cuaca yang masih kering.
2: Selamat sore kawan, kembali dari Radio Bahasa FM Situbondo bersama Bobby Ramadan membawa kabar. PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Situbondo bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bondowoso memperkuat kolaborasi siaga bencana pada momentum Hari Pelanggan Nasional 2026. Manajer PLN UP3 Situbondo Teguh Budi Prasetyo bilang, PLN UP3 Situbondo bersama BPBD Bondowoso yang juga wilayah kerjanya melalui kegiatan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat. Peserta mendapatkan pemahaman mengenai identifikasi potensi bahaya, prosedur evakuasi, tindakan penyelamatan, serta pentingnya tetap tenang dan mengikuti prosedur keselamatan ketika menghadapi situasi darurat.
3: Saya Bayu, Radio Tidar Sakti membawa kabar. Angin kencang mengintai Kota Batu, warga diminta waspada. BPBD Kota Batu mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi angin kencang hingga 14 September 2026. Imbauan ini menyusul prakiraan cuaca ekstrim dari BMKG Juanda, terutama karena kondisi Kota Batu yang berada di wilayah pegunungan. Kepala Pelaksana BPBD Kota Batu, Suwoko, meminta warga mengamankan benda-benda ringan, memeriksa atap dan kanopi, serta memangkas dahan pohon yang rawan tumbang. Warga juga diminta tidak memarkir kendaraan di bawah pohon besar, tiang listrik, maupun struktur yang berpotensi roboh. Selain angin kencang, BPBD mengingatkan potensi kebakaran hutan dan lahan karena kondisi vegetasi yang kering dan hembusan angin dapat mempercepat penyebaran api.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Wisdom.
1: Ada orang yang dikalahkan oleh waktu, ada yang menang atas waktu, ada orang yang dihipnotis oleh handphone, ada orang yang bisa mengendalikan handphone. Bedanya di mana? Leadership adalah jawabannya. Jika hari ini kita ingin bangun tidur, masih saja kalah sama kasur, janji kalah sama alasan, tujuan kalah sama kenyamanan, kejujuran kalah sama jabatan. Sepertinya kita harus putar haluan dan berhenti salahkan nasib. Leadership itu bukan soal memimpin orang. Leadership itu soal bisa tidak kita menang atas diri kita saat tidak ada yang melihat. Kita tahu harusnya disiplin, tapi ditunda. Kita tahu harusnya bergerak, tapi menunggu mood. Lalu bilang hidup tidak adil. Padahal sederhana, kalau kita tidak bisa memimpin hidup kita, jangan berharap hidup kita akan mengikuti arah yang dituju. Leadership itu brutal, dia tidak peduli alasanmu, dia hanya tunduk pada tindakanmu. Ketika seorang mampu mengatur langkahnya, mengalahkan egonya, dan menjaga konsistensinya, maka sukses bukan lagi harapan, melainkan keniscayaan. Banyak orang ingin menjadi pemimpin besar, tapi lupa bahwa pemimpin besar selalu dimulai dari kemenangan kecil yang konsisten atas dirinya sendiri. Orang yang bisa memimpin dirinya akan punya 3 kekuatan. Yang pertama, disiplin. Disiplin bukan soal aturan, tapi soal komitmen pada tujuan hidup kita. Orang yang disiplin tidak menunggu mood, dia bergerak karena tujuan. Yang kedua, tanggung jawab. Orang yang memimpin dirinya tidak suka menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan cuaca, tidak juga menyalahkan orang lain, dan apalagi menyalahkan nasib. Yang ketiga, konsistensi. Kesuksesan bukan hasil dari satu langkah besar, tapi dari langkah kecil yang dilakukan terus-menerus. Ingat satu hal, leadership sejati bukan dimulai dari jabatan, tapi dimulai dari karakter. Mari bersama kita mulai dari hal-hal yang kecil, menepati janji, tidak dikalahkan waktu, tidak dihipnotis handphone, bangun pagi ketika masih ingin tidur, tetap disiplin ketika tidak ada yang mengawasi, tetap jujur ketika ada kesempatan untuk curang. Disitulah latihan kepemimpinan dimulai. Tetap semangat menjadi versi terbaik dari diri kita. Saya Heri Cahyono atau Sam Hase sebagai motivator untuk Wisdom di City Guide FM.

0: Kidigay 911 FM. Guidance for your life.
1: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
2: Mangkane, ojo ndelahom ae ta lah.
1: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
2: Bukah, ya wis ta, cari muter ae kok ribet sih.
1: Jauh putar baliknya. Ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
3: Adegan ini tidak untuk ditiru ya. Hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit, melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendaraan.

0: menjaga keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
2: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
1: Tantangannya dihadapi.
3: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
1: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
4: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
1: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City 89.11 FM, guidance for your life. Follow kawan, selamat siang menuju sore. Dan untuk kali ini, kalau misalkan kita cek, memang cuaca angin kencang dan cuaca ekstrim dalam beberapa hari ini termasuk bencana itu menyebabkan banyak sekali hal terjadi di Indonesia kawan. Lalu kalau misalkan kita cek, termasuk dengan angin kencang ya, yang angin timuran yang dari Australia itu menuju ke arah utara, membuat banyak perairan di wilayah Jawa khususnya menuju ke Kalimantan itu cukup mengerikan untuk ombaknya. Nah, kemarin pun akhirnya ada kejadian kawan ya, KM Virgo yang memang KM Virgo Transport 8 yang memang karam di Laut Jawa dan ternyata sudah ditemukan, dan itu posisinya terbalik kawan, dan bagian pinggir kapal itu berada di atas ya. Dan Basarnas sendiri sudah melaporkan ada 114 korban insiden terbaliknya KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa yang berhasil dievakuasi. Dari jumlah itu ada 6 diantaranya dilaporkan meninggal dunia. Dari 243 korban telah terevakuasi itu sebanyak 108 korban dalam kondisi selamat dan 6 korban dalam kondisi meninggal dunia. Itu dikatakan oleh Kepala Basarnas atau Kabasarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i kepada wartawan. Dan kalau misalkan kita lihat, masih ada 129 korban lainnya yang masih dalam proses pencarian oleh tim SAR gabungan pada hari ini. Dan korban yang dilaporkan masih dalam pencarian sejumlah 129 penumpang itu cukup banyak ya. Dan dari total korban yang berhasil dievakuasi, sebanyak 85 orang sudah bersandar di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Dan kantor SAR Banjarmasin merilis daftar 85 penumpang selamat dan 1 orang meninggal dunia yang berhasil dievakuasi. Seperti banyak sekali nih kawan, tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Bahkan ada Arif Yunianto Lamongan, ini kaptennya juga selamat ya, korban selamatnya. Jadi kalau misalkan kita cek evakuasinya ini luar biasa. Ini ternyata beda ya. Ini evakuasi KN SAR Laksmana 241 ETTB kawan, korban selamat ya. Nah, kalau misalkan kita lihat MV Haida dan lain-lain, ini daftar penumpang-penumpang yang selamat ya. Dan kalau misalkan kita lihat, memang evakuasi ini dilakukan oleh banyak sekali kapal KN SAR Laksmana 241 dan TB Mauhau 9, lalu evakuasi oleh MV Haida. Jadi KN SAR Laksmana ini menyelamatkan 16 orang. Lalu kalau misalkan kita lihat, evakuasi oleh MV Haidia ada 69 orang. Nah, jadi seperti itu, macam-macam kawan, termasuk kapten yang Arif Yunianto itu berhasil diselamatkan ya. Dan kalau misalkan kita lihat daftar kecelakaan kapal sepanjang tahun 2026 itu cukup banyak dan mencatat sebanyak 601 kecelakaan kapal terjadi di Indonesia sejak awal Januari hingga Agustus 2026. Dan ini menelan korban meninggal dunia mencapai 239 orang dan 203 orang hilang. Dan yang paling baru ya, KM Virgo Transport 8 ini yang mengalami insiden terbalik di Laut Jawa. Dan hal inilah yang perlu dievaluasi oleh pemerintah, baik pemerintah provinsi, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat kawan. Kenapa? Karena keselamatan transportasi, khususnya transportasi laut, ini perlu dipertimbangkan secara baik. Apakah pengawasannya sudah terlibat dengan baik? Apakah penegakan hukumnya sudah baik? Apakah memang mitigasinya sudah baik gitu ya? Jadi semua hal, semua pihak itu bertanggung jawab atas banyaknya korban meninggal dunia karena kecelakaan kapal sepanjang tahun 2026 ini kawan. Termasuk dari pihak-pihak yang punya kapal, dari orang-orang yang mungkin punya wewenang untuk menegakkan aturan itu. Nah, jadi masih banyak yang perlu kita perbaiki khususnya di dunia maritim kawan. Dan sebelum kita bahas lebih lanjut, mungkin saya akan move terlebih dahulu, kita akan coba dengarkan lantunan azan asyar untuk wilayah Malang Raya.
1: Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Tadi kita membahas kawan tentang hilangnya atau tenggelamnya kapal Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Dan kalau misalkan kita lihat sampai media internasional ini membahas tentang hal itu juga kawan. Jadi media internasional itu menyoroti kecelakaan laut yang sering terjadi di Indonesia karena lemahnya standar keselamatan. Nah, mungkin nanti di segmen selanjutnya kita bahas tentang hal ini ya. Saya ada informasi untuk Anda terlebih dahulu. Internet lemot bikin emosi kawan, saatnya Anda pindah ke Kapten Naratel. Internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624, jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade. Dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: Jalan-Jalan Plus. Pernah kebayang gak sih ada satu kampung di Kota Malang yang penuh warna, penuh cerita, dan ada ratusan topeng di sana? Jadi bukan cuma estetik buat foto, tapi juga punya cerita sosial yang kuat banget di baliknya. Namanya Kampung Desaku Menanti, Kampung Wisata 100 Topeng. Lokasinya ada di Dusun Baran, Kelurahan Tlogowaru, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Nah, begitu masuk ke kawasan ini, vibes-nya langsung beda. Anda bakal disambut dua topeng raksasa setinggi sekitar 7,5 meter yang berdiri megah di tengah kampung. Di sepanjang jalan, rumah-rumah warga dihiasi ratusan topeng warna-warni yang bikin suasana jadi hidup banget. Ada taman kecil, area bermain, dan spot-spot yang instagramable. Cocok buat healing tipis-tipis atau sekedar jalan santai cari suasana baru. Tempat ini spesial bukan hanya visualnya, tapi juga ceritanya. Dulu, kawasan ini tempat penampungan, gelandangan, dan pengemis. Kemudian, kawasan ini diubah total jadi kampung wisata yang produktif. Warganya gak cuma tinggal, tapi juga diberdayakan. Mereka dilatih bikin kerajinan topeng khas Malangan. Bahkan sekarang, pengunjung juga bisa ikut belajar membuat dan mewarnai topeng langsung di sana. Dua topeng raksasa yang jadi ikon di sini juga bukan sembarang topeng, tapi tokoh legendaris cerita Panji, Panjas Morobangun, dan Dewi Sekartaji. Jadi, selain wisata, ada

ke Jalan Pasar Besar. Lanjut perjalanan ke Jalan Moharto. Setelah itu, belok kanan menuju Jalan Maijen Sungkono. Kemudian ambil ke kiri menuju ke Jalan Kiai Haji Malik. Lanjut lagi menuju Dusun Baran, Kelurahan Telogowaru. Perjalanan sekitar 20-30 menit tergantung kondisi lalu lintas. Aksesnya sudah cukup mudah. Jalan-Jalan Plus.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 3 sore. Kawan, realisasi anggaran DPUPR PKP Kota Malang masih di bawah sepertiga pagu. Penambahan anggaran 29,52 miliar pada perubahan APBD membuat kemampuan PUPR PKP merealisasikan taman pagu ini jadi perhatian. Apalagi realisasi anggaran awal sampai sekarang masih ada di bawah sepertiga pagu yang ditetapkan. Kata Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Anas Muntakin, sebenarnya kondisi ini sebagai persoalan yang perlu dikhawatirkan menjadi sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa. Dia kembali menekankan kalau pola serapan PUPR PKP dipengaruhi ke karakter pengerjaan fisik yang memiliki tahapan berbeda. Kawan, Karhutla Kepung 4 Gunung di Jatim, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyebut, tim gabungan masih melakukan pemadaman, pembasahan, pemantauan, serta observasi udara untuk mengendalikan api di 4 kawasan Gunung Jatim. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, merinci 4 gunung yang sedang mengalami karhutla antaranya Gunung Bromo, Argopuro, Kawinajang, dan Gunung Putak. Sampai saat ini BNPB belum menerima laporan korban jiwa akibat karhutla di 4 kawasan itu dan dampak kejadian masih dalam proses pendataan. Kawan, distribusi minyak kita difokuskan ke Indonesia Timur. Kementerian Perdagangan atau Kemendag memfokuskan pemerataan dan kelancaran distribusi minyak goreng minyak kita ke wilayah timur Indonesia serta daerah kepulauan yang sulit terjangkau. Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kemendag, Nawan Daru Dwi Putra, menyampaikan kerjasama dengan BUMN seperti Perum Bulog dan ID Food terus diperkuat untuk menjangkau pasar rakyat hingga ke pelosok Papua. Kata Nawan Daru, realisasi DMO minyak kita pada Agustus 2026 telah menembus 139.000 ton, sementara rata-rata harga nasional saat ini berada di angka Rp15.865 per liter. Demikian 911 Hot News jam 3 sore, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat sore.

0: Community Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kita membahas tentang kecelakaan kapal motor penumpang atau KMP Virgo Transport 8 yang memang karam di Laut Jawa. Dan kalau misalkan kita lihat, beberapa media asing ini memberikan sorotan pada kecelakaan ini kawan. AFP misalnya itu menulis bagaimana peristiwa itu membuat kapal terbalik di Laut Jawa dan membuat sejumlah orang tewas dengan ratusan orang hilang kawan. Dan kata AFP itu seperti ini. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Muhammad Syafi'i mengatakan pada hari Senin 6 orang telah dipastikan meninggal dunia dan 129 orang lainnya dinyatakan hilang. Nah, jadi 108 orang lainnya telah berhasil diselamatkan sehari sebelumnya. Itu dalam artikelnya kawan ya, Indonesia Searches for Missing Passengers After Ferry Capsize of Java. Nah, disebut pula bagaimana pencarian ini terus dilakukan. 5 pesawat dan 17 kapal termasuk kapal perang angkatan laut dikerahkan ya untuk mencari dan memperluas pencarian. Dan kecelakaan laut ini merupakan kejadian yang sering terjadi di Indonesia. Apalagi Indonesia negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau yang mana sangat bergantung pada transportasi kapal untuk mobilitas sehari-hari dan pariwisata. Nah, standar keselamatan yang longgar kata AFP dan cuaca yang tidak menentu menjadi penyebab utama terjadinya bencana-bencana itu. Bahkan seminggu yang lalu sebelum kejadian KMP ini, sebuah speedboat yang membawa 8 orang termasuk 5 jurnalis dari kantor berita lokal dari internasional dilaporkan hilang di dekat Gunung Anak Rakatau, Provinsi Banten. Dan operasi pencarian tersebut masih terus berlangsung. Dan dikatakan juga oleh kantor berita Reuters,

Dikatakan kalau misalkan video, ini ada video gitu yang menunjukkan sebuah kapal besar berwarna merah dan hitam posisi terbalik, di mana sebagian tenggelam di perairan dan bagian bawah kapal yang dicat merah itu terlihat di atas permukaan air. Jadi ada dua perahu kecil yang masing-masing mengangkut orang terlihat mengapung di perairan yang ganas di dekat kapal yang terbalik tersebut. Dan lokasi kapal yang terbalik itu berada sekitar 80 mil laut atau hampir 150 km dari pusat komando di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Jadi cuaca sangat buruk saat insiden terjadi dengan ombak setinggi 3 meter menghantam kapal dan akhirnya terjadi kejadian seperti itu. Dan Reuters lalu pokoknya media-media internasional ini menyoroti bagaimana ketergantungan ke kapal feri menjadi penting di Indonesia yang merupakan negara kepulauan, apalagi perjalanan laut ini lebih murah daripada udara. Nah, jadi sebelum kejadian ini ada juga kejadian-kejadian lain yang bahkan sampai memakan korban jiwa juga. Dan akhirnya yang disoroti adalah bagaimana keselamatan perjalanan laut ini perlu ditingkatkan gitu ya, karena lemahnya standar keselamatan Indonesia di Indonesia. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda tentang hal ini, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan kalau misalkan kita lihat memang hal ini perlu disegerakan kawan, untuk dievaluasi baik oleh DPRD, oleh pemerintah pusat, siapapun itu yang memang bertanggung jawab dan memiliki atau menjadi institusi terkait yang menangani hal ini. Nah, ini perlu dievaluasi mana yang titik mana yang biasanya menjadi human error, titik mana yang sering menjadi kesalahan, ditambah dengan cuaca-cuaca di Indonesia yang belum menentu, bagaimana cara penanganannya, bagaimana cara menanganinya gitu ya. Dan mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

City 89.1 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat, tadi kita membahas tentang KM Virgo 8 yang terbalik di Laut Jawa. Nah, tadi kan media internasional berkomentar kalau misalkan memang media asing itu menyoroti kapal Virgo terbalik di laut ini karena lemahnya standar keselamatan di Indonesia, kawan. Jadi pihak berwenang sendiri memang saat ini sedang melakukan pencarian terus menerus, kawan, untuk mencari korban-korban yang masih hilang ya. Dan kalau misalkan kita lihat, kita akan move ke sudut pandang atau POV dari pemilik KM Virgo Transport 8. Jadi PT Virgo Karya Shipping selaku operator sekaligus pemilik kapal motor KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa itu membantah isu tentang kondisi kapal mereka yang dinilai sudah terlalu tua dan tidak laik. General Manager PT Virgo Karya Shipping, Yoel Rihi, mengklaim kapal ini sudah beroperasi sesuai dengan standar perundang-undangan dan telah melewati proses perawatan menyeluruh atau docking pada awal tahun ini. Dan spekulasi publik itu diluruskan oleh Yoel, katanya, yang mengaitkan insiden ini dengan usia kapal. Dan dia memberikan analogi penilaian kelaikan sebuah kapal tidak bisa disamakan dengan siklus hidup makhluk biasa. Jadi kapal ini jangan diperlakukan seperti manusia, kata Yoel, seperti itu, yang mana makin tua makin jelek. Nah, kapal itu mesin, mesin itu bisa di rebuild, bisa di tuning up lagi, dan bahkan bisa diganti. Plat kapal yang sudah tipis pun bisa didouble, kata Yoel, seperti itu. Dan menurut Yoel, perusahaan memiliki regulasi ketat yang membedakan antara usia kalender kapal dengan kondisi teknisnya dan menjamin bahwa PT Virgo Karya Shipping tidak akan mengambil resiko memberangkatkan armada yang tidak memenuhi kualifikasi keselamatan pelayaran. Jadi tidak berani melayarkan kapal yang tidak sesuai dengan perundang-undangan gitu. Tentu sudah banyak yang dilakukan penyesuaian dan sudah sesuai standar. Jadi diputuskan kapal itu siap berlayar. Sebagai bukti kelaikan fisik dan administrasi, Yoel ini menunjukkan KM Virgo 8 punya dokumen pelayaran yang berstatus aktif dan legal. Seluruh kelengkapan administrasi seperti surat persetujuan berlayar atau SPB dan sertifikat kelaikelautan kapal itu dipastikan lengkap sebelum armada berlaut ya. Dan kalau misalkan kita lihat keraguan terkait perawatan rutin itu, pihak manajemen juga mengatakan ada rekam jejak pemeliharaan armada. Kapal tersebut tercatat baru saja menyelesaikan proses docking secara penuh atau full docking pada bulan Februari ini, kawan, pada bulan Februari ini. Jadi baru saja ya. Dan kalau misalkan kita lihat, itu sudah pasti harus dilakukan agar kapal selalu memenuhi standar keselamatan yang sudah ditetapkan. Dan KM Virgo Transport 8 ini armada berjenis roll on roll off atau RoRo, dan kapal ini ternyata memiliki riwayat panjang selama nyaris 4 dekade mengarungi lautan, kawan, sebelum akhirnya hilang kontak saat membawa 243 penumpang di perairan Laut Jawa minggu kemarin. Dan kalau misalkan kita lihat berdasarkan penelusuran data di situs HTPPS atau Vessel Finder lah gitu ya, dan Maritim Optima, KM Virgo Transport 8 ini memang bukan armada baru, kawan. Kapal ini pertama kali diproduksi pada tahun 1987 oleh perusahaan Shinkurushima Onishi Shipyard di Jepang. Artinya sudah 39 tahun ya usia kapalnya. Dan KM Virgo ini sebelumnya bernama Feri Kurushima, dan ukuran panjangnya 119 meter dengan tonase kotor atau gross tonnage GT lah ya, mencapai 4277. Dan kalau misalkan kita lihat, kapal ini menghabiskan sebagian besar masa berlayarnya di Jepang selama kurun waktu 1987 hingga pertengahan 2025. Dan kapal ini secara rutin melayani rute penumpang dan kendaraan dari Kokura menuju Matsuyama. Perusahaan pelayaran domestik PT Virgo Karya Shipping mengambil alih kepemilikan kapal tersebut pada periode pergantian tahun 2025 hingga 2026. Setelah melalui proses perpindahan registrasi menjadi kapal berbendera Indonesia, namanya resmi diubah menjadi KM Virgo Transport 8, dan kapal ini kemudian diterjunkan secara komersial untuk melayani rute pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju pelabuhan Trisakti Banjarmasin mulai Juli 2026. Dan ironisnya, baru sekitar 2 bulan beroperasi melayani rute perairan tersebut, armada ini
bernasib tragis ya di minggu dini hari kemarin kawan. Dan mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda di WhatsApp kami tentang hal ini di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm. Nah, sebelum kita lanjut ke segmen selanjutnya, kita akan coba cek informasi, pantauan informasi. Tadi ada, kalau misalkan kita lihat 1442 ya, arus lalin di simpang 3 Bonderland Pakisaji untuk truk mogok diderek dan ditepikan. Nah, ini terima kasih informasinya ya. Ini dari Pak Abdi Agung, Kanitur Jawali Satlantas Polres Malang. Oh, ada video tambahannya kawan. Nah, ini sudah diderek akhirnya truknya ya, dipinggirkan kawan. Ini truknya sudah diderek ya. Wah, 14.42 tadi informasinya ya, kalau tidak salah. Sebentar kita coba cek. 14.40 kawan. Terima kasih informasinya Pak Andi. Lalu ada informasi juga dari Bu Septi tadi di segmen sebelumnya. Itu ada informasi kalau di 14.23 ada kemacetan dari depan Cenghu arah ke Surabaya. Macet banget katanya. Ternyata ini penyebabnya. Apa ini? Ada videonya. Oh, ada truk ya. Truk berhenti gitu ya. Seperti ngasih pengairan gitu, ditambah lampu merah, jadi lajur kanan lebih cepat, lajur kirinya merambat. Oh, terima kasih Bu Septi untuk informasinya. Mungkin untuk Anda yang di sekitaran Cenghu untuk saat ini cukup padat di sekitaran sana kawan, bisa ambil lajur kanan ya, lebih amannya seperti itu di sekitaran Pasuruan Pandaan ya. Tadi pun kita sudah tanyakan ke Kasat Lantas Polres Pasuruan AKP Jauhar, tapi masih belum ada balasan. Dan Anda pun boleh berkomentar di WhatsApp kami tentang lalu lintas dan juga cuaca di sore hari ini bagaimana. Sekitaran City Guide ini sudah mulai mendung kawan ya, di 15.22. Jadi Anda bisa bagikan nih bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di sekitaran Anda, dan juga bisa tambahkan cuaca di sekitaran Anda, apakah juga sudah mulai mendung atau bagaimana? Kirimkan di WhatsApp maupun sosial media di @cityguide911fm. City Report didukung oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: informasi seputar jantung.
1: Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kecapanan menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 360 911 atau kirimkan ke sosial media kami juga boleh di @cityguide911fm.

0: Jalan-Jalan Plus. Di ketinggian selalu ada cara berbeda untuk menikmati ketenangan. Bukan sekedar pemandangan, tapi juga suasana yang pelan, dingin, dan terasa jauh dari hiruk pikuk. Kali ini saya akan mengajak Anda menuju Brakseng, Kota Batu. Berada di Desa Sumber Berantas, kawasan ini terletak di ketinggian sekitar 1.700 meter di atas permukaan laut. Dari pusat Kota Batu, perjalanan menuju Brakseng memakan waktu sekitar 30-45 menit dengan jalur menanjak, berkelok, dan cukup menantang. Namun semua ini terbayar saat Anda tiba di atas. Brakseng dikenal sebagai salah satu hidden gem dengan hamparan perkebunan hortikultura yang luas mencapai sekitar 200 hektar. Lanskap didominasi oleh tanaman sayur seperti kentang, wortel, dan sawi yang tersusun berundak mengikuti kontur perbukitan. Di kejauhan tampak gagah Gunung Arjuna Welirang menjadi latar alami yang memperkuat keindahan di kawasan ini. Namun ada satu daya tarik yang paling mencuri perhatian, kebun bunga hortensia. Di beberapa titik bunga-bunga hortensia tumbuh dengan warna yang beragam, mulai dari biru, ungu, hingga merah muda. Tersusun rapi di tengah lanskap pegunungan, area ini menjadi spot favorit pengunjung untuk berfoto, memberikan kesan seolah berada di negeri di atas awan. Kesan tersebut semakin terasa karena Brakseng sering diselimuti kabut tipis terutama di pagi dan sore hari. Udara dingin, angin yang tenang, dan pemandangan yang terbuka luas menciptakan suasana ideal untuk melepas penat. Untuk waktu kunjungan, pagi hari menjadi pilihan yang direkomendasikan. Sekitar jam 6 sampai jam 9 pagi, langit cenderung lebih cerah sebelum kabut turun lebih tebal. Sebenarnya, Brakseng tidak memiliki jam operasional karena wilayah ini merupakan wilayah dari aktivitas warga. Meski begitu, untuk Anda yang datang ke sana, tidak perlu khawatir karena sudah ada beberapa kafe yang menyediakan minuman hangat dan makanan ringan untuk bisa Anda nikmati. Di tempat seperti ini, aktivitas tidak perlu dibuat rumit. Cukup berjalan santai, menikmati udara segar, atau berhenti sejenak di tepi kebun bunga hortensia. Semuanya sudah cukup untuk memberi pengalaman yang berkesan. Brakseng bukan hanya tentang pemandangan, tapi tentang bagaimana Anda memberi waktu untuk benar-benar menikmati ketenangan. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
1: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
1: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru.
7: Loh, masa tidak ada yang tahu?
8: Bapak Slamet Prianto, Bu.
6: Itu siapa?
8: Lah, kalau itu nama bapakmu.
6: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
8: Ibu Mariani Ayu.
6: Hah? Itu siapa lagi?
8: Lah, kalau itu ibumu.
6: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
8: Saya tahu.
9: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Follow kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi kawan ada informasi dari Pak Dani ya. Pak Dani mengirimkan voice note yang cukup panjang. Kita coba putarkan voice note dari Pak Dani. Mengomentari soal apa Pak Dani?
1: Siang, Mas Iqbal.
0: Selamat siang.
1: Di daerah Tidar ini suasana kok mendung ini ya. Kalau melihat ke arah gunung yang terbakar itu kayak ada kabut atau asap ya.
0: Iya.
1: Kalau sudah padam ya syukur ya. Kalau bicara alat transportasi di Indonesia dengan katanya media asing di Indonesia kurang mencegah atau keamanannya dipertanyakan, harus kita akui iya ya, dengan kecelakaan apalagi di darat ini kan kecelakaan darat kan banyak, bis-bis, truk ya, apalagi kalau kita bicara truk, saya seringkali ketemu orang asing itu dia juga bertanya kenapa jalurnya truk sama jalurnya mobil kecil-kecil ini kok dicampur seperti itu, harusnya mereka punya jalan sendiri. Jadi kalaupun sampai terjadi ngeblong gitu, kalau terjadi truknya pas kondisi jelek sampai ngeblong itu tidak membahayakan masyarakat bagi orang-orang sekitarnya, baik yang pengendara roda 2, roda 4 kayak gitu.
0: Oke.
1: Jadi memang kadang di Indonesia ini kurang tegas ya, makanya banyak transportasi itu manifestnya terlalu berlebih. Seperti itu sih, kalau menurut saya seperti itu. Maintenance-nya kurang, kadang anu apa, maintenance-nya itu dibikin ngepres dengan berbagai alasan, walah cuma gitu aja masih bisa, padahal kadang si pihak drivernya udah bilang ini mobilnya kerasa gak enak, ini ke DC udah kerasa gak enak, ini ada masalah ini. Kadang kapal pun juga kayak gitu, tapi kadang sebagai pemilik, sebagai pimpinan tertinggi di situ, mereka bilang jalan aja kayak gitu loh. Akhirnya terjadi kecelakaan, hari apesnya pas datang terjadilah kecelakaan itu. Ya ini memang kali ini memang di Indonesia banyak hal terjadi ya. Mulai itu. Dari gempa NTT, lalu nyambung Karhutla Bromo, lalu dan berbagai gunung lainnya. Lalu erupsi satu gunung nyambung ke gunung lainnya. Lalu sekarang kecelakaan laut, mulai dari yang kecelakaan laut yang di Anak Krakatau itu jurnalis-jurnalis itu, lalu yang Surabaya Banjarmasin, lalu nggak tahu ada lagi kelihatannya, lupa saya.
0: Oke.
1: Okay. Ya semoga semuanya selamat terkendali.
0: Oke, terima kasih komentarnya Pak Dani. Jadi memang kalau misalkan kita lihat apakah sistem transportasi di Indonesia perlu di rebuild atau dibangun ulang oleh Kementerian Perhubungan kawan. Karena kalau misalkan kita lihat masih banyak memang kepentingan-kepentingan atau keselamatan-keselamatan perjalanan transportasi, khususnya transportasi perjalanan komersial yang memang perlu ditingkatkan keamanannya, kenyamanannya. Nah ini yang perlu menjadi atensi oleh pemerintah pusat kawan, khususnya Kementerian Perhubungan, agar kejadian-kejadian laka ya, yang memang terjadi setiap beberapa bulan sekali, bisa dibilang seperti itu karena sering terjadi, ini bisa diantisipasi dan akhirnya tidak terjadi lagi ke depannya. Mungkin Anda bisa berkomentar. Tadi ada Pak Anto yang ingin on air. Mungkin nanti kita akan akomodir ya Pak Anto di segmen selanjutnya beberapa menit lagi. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Setio Budi, alamat Kabupaten Karanganyar. Pada hari ini, Rabu tanggal 9 September 2026 pukul 21 bertempat di rumah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Karanganyar, Bapak Dr. Badarudin, menyatakan, satu, saya sangat menyesal atas perkataan saya terhadap Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur.
2: Permintaan maaf itu datang dari Setio Budi Mularso, salah satu pengusaha sonhorek asal Karanganyar, setelah pernyataannya yang menyinggung MUI Jawa Timur dalam sebuah siaran langsung televisi. Dia mengaku mendapat teguran dari istri dan anaknya, kemudian meminta maaf dan menyatakan memilih pensiun dari dunia sonhorek. Satu permintaan maaf tentu saja tidak serta-merta mengakhiri persoalan tentang sonhorek, sebab kalau kita mundur sedikit ke Agustus lalu, persoalan sonhorek bukan hanya tentang suara yang terlalu keras atau perdebatan antara yang menikmati dan yang merasa terganggu. Ada persoalan keselamatan yang ikut mengemuka. Dalam satu bulan, 3 orang meninggal dunia dalam sejumlah insiden yang terjadi di tengah atau berkaitan dengan gelaran karnaval dan sonhorek di Jawa Timur. Di Jember misalnya, seorang pria usia 29 tahun meninggal setelah kepalanya terbentur gapura ketika berada di atas truk sonhorek yang sedang melaju. Kemudian Banyuwangi, seorang warga meninggal setelah mengikuti rombongan karnaval. Sementara di Desa Wuringin Agung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, seorang pria usia 57 tahun meninggal setelah tertimpa tembok dan kanopi yang roboh saat dia sedang mengantar istrinya membeli obat di tengah gelaran karnaval. Tiga peristiwa, tiga keluarga yang juga kehilangan. Di titik ini pertanyaan bukan lagi sekedar boleh atau tidak boleh adanya sonhorek, tapi sejauh mana sebuah hiburan boleh berjalan ketika keselamatan mulai dipertaruhkan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menegaskan, persoalan ini sudah tidak bisa hanya dilihat sebagai gangguan ketertiban atau kenyamanan. Sebab ketika standar keselamatan tidak dipatuhi, pemerintah tidak seharusnya menunggu sampai korban berikutnya jatuh.
3: Bukan tambahan produk hukum lagi yang dibutuhkan, tapi penegakan aturan. Nah ini kemudian menjadi penting, kita tidak boleh lagi menunggu adanya korban karena kegiatan yang tidak mengikuti standar keselamatan. Jadi saya ulangi ya, ini yang sudah bukan hanya ketentraman, ketertiban, tapi keselamatan. Jadi tolong kalau untuk keselamatan, kita harus betul-betul memberikan tensi yang sangat serius terhadap permasalahan ini.
2: Aturan sebenarnya sudah ada. Pemprov Jatim bersama dengan kepolisian dan TNI sudah mengatur penggunaan sound system dalam kegiatan karnaval maupun pertunjukan, termasuk soal batas desibel, dimensi kendaraan, hingga pengawasan kegiatan. Namun Emil mengakui persoalan ada pada pelaksanaan di lapangan, karena izin seharusnya bukan sekedar formalitas di atas kertas. Ada komitmen yang harus dijalankan, dan ada pengawasan ketika kegiatan benar-benar berlangsung. Emil pun juga menjelaskan pemerintah tidak sedang bicara tentang mematikan seluruh aktivitas seni dan budaya masyarakat. Yang ingin dibatasi, penggunaan yang sudah melewati batas kewajaran, terutama ketika kendaraan bergerak dan aspek keselamatan mulai diabaikan.
3: Yang ada di dalam kapasitas kita, karena ini surat edaran juga ditandatangani oleh gubernur, dan kita minta sebenarnya setiap bupati wali kota juga mengikuti edaran tersebut, bahkan menerbitkan edaran di tingkatan kabupaten kota dengan Forkopimda setempat, adalah memfungsikan Satpol PP sebagai ikhtiar dari Pemdanya juga. Tapi ingat, Satpol PP bisa mungkin menghentikan kegiatan, tetapi itu pun tidak bisa langsung masuk ke ranah hukum, karena penegakan hukum ini domainnya lain lagi.
2: Hal ini bukan lagi soal siapa yang menang dalam perdebatan sonhorek, karena di balik suara yang menggelegar, ada warga yang ingin menikmati hiburan, ada pelaku usaha yang mencari penghidupan, dan ada keluarga yang ingin semua pulang dengan selamat. Karena hiburan seharusnya meninggalkan kenangan, bukan kehilangan. Di sini muncul satu kesadaran sederhana, hiburan pun punya batas kewajaran.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA,

0: Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: Aduh, kok airnya mati? Waduh, kalau mau lapor harus ke kantor ya?
2: Sekarang gak perlu.
1: Serius? Terus lapornya gimana?
2: Tinggal chat WhatsApp Tania.
3: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Saya mau lapor, air di rumah saya gak mengalir.
3: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
1: Wah, gampang juga ya. Jadi gak perlu datang ke kantor.
2: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
0: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.

0: City Guide Night 11 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi ada Pak Anto yang ingin terhubung kawan, sepertinya ingin berkomentar juga ya. Sepertinya ingin berkomentar tentang kecelakaan laut yang memang terjadi di KM Virgo Transport 8. Nah, ini ada Pak Anto yang sudah terhubung. Halo, selamat sore Pak Anto.
1: Selamat sore Mas.
0: Waalaikumsalam. Ada informasi apa Pak Anto?
1: Duh, lalu lintas Mas.
0: Oh iya, gimana?
1: Alhamdulillah lancar li ya. Mulai
0: gimana
1: dari
0: tuh?
1: Dieng. Aman lancar terkendali. Mulai dari Dieng, Kawi, terus kayak masuk di jalan apa tadi, Arjuna apa itu. Terus karena di Tangkuban Perahu ada bus yang agak parkirnya terhalang oleh mobil parkir yang daerah situ Mas.
0: Di mana itu Pak tadi?
1: Lepar, kan?
0: Yang terhalang?
1: Tangkuban Perahu. Ini sudah clear ya? Ya, sudah clear ya. Terus saya lewat jalan Bromo juga aman lancar terkendali. Lanjut arah Letjen Detoyo. Tapi inilah juga aman. Ini di Kayani lancar, yang dari arah utara juga sama lancar.
0: Oke, lancar dua arah ya.
1: Kedua itu alhamdulillah daerah Dieng atas tadi pantau mendung. Mendung ngeblok kaca di daerah saya ke atas Mas, sampai ke gunung. Masalah gunung tadi ya, juga lebih luas lagi Mas kebakarannya, karena saya tadi sempat melihat ke sana. Kalau siang gini terlihat asapnya aja, kalau malam mungkin terlihat apinya
0: merah-merahnya
1: dan bekas padam. Iya. Untuk masalah kecelakaan laut. Emang sulit ditebak sih Mas, dan belakangan ini angin juga berembus di luar perkiraan mungkin ya. Karena angin kencang banget dan ombaknya pas besar sekali itu pas kecelak.
0: Iya betul.
1: Dan masih tetap saja untuk harusnya ya, harusnya mematuhi kayak perjalanan gitu, manifest yang harus dipatuhi oleh pihak yang punya kapal atau nakoda ya. Bahwa cuacanya nggak jelas dan membahayakan, itu harusnya nggak berangkat dulu. Dan juga untuk biasanya kelebihan muatan harusnya di benar-benar ditertibkan juga, itu loh Mas.
0: Iya betul.
1: Sama itu harus diketatkan juga, kalau ada kecelakaan bisa diminimalisir. Kalau sampai terguling gitu kan berarti waktu itu ombaknya kan
0: besar,
1: di luar perkiraan kan Mas, di luar betul kebiasaan seperti perjalanan hari-hari biasanya. Itu sama dengan yang di darat. Kalau di darat tonasenya melebihi muatannya ya bisa-bisa terguling kayak gitu.
0: Iya, terguling, remplong dan lain-lain gitu ya.
1: Nah itu, itu. Dan juga kalau untuk di darat lebih mudah sih diantisipasi sebetulnya daripada di laut. Kalau di laut kan cuacanya agak jelas sih. Di laut itu tiba-tiba anginnya besar, ombaknya besar, ada tsunami kan kita nggak tahu kan Mas.
0: Iya betul.
1: Dan juga kalau untuk kembali ke darat lebih ke manusianya.
0: Kenapa itu Pak?
1: Kalau kepingin dorongan angkutan lebih banyak dapatnya ya tonasenya dilebihin.
0: Oh gitu ya. Baik-baik kalau di darat ini Pak ya.
1: Iya. Kalau hitungannya kan lebih banyak angkutan yang dimuat kan lebih banyak hasilnya Mas.
0: Betul betul betul. Gajinya lebih gede ini. Ceperannya lebih besar.
1: Lebih Bukan-bukan gaji, sebetulnya gaji pas-pasan itu aja mas.
0: Ceperan lah ya pak.
1: Ceperannya.
0: Ceperannya, betul. Ya, saya pun juga itu pernah dengar seperti itu. Katanya memang kalau misalkan makin gede tonase, makin dapat tambahannya itu luar biasa gitu. Nah, lebih besar dari gaji. Mungkin karena itu juga ya, supir-supir kejar waktu dan kejar tonase lebih tinggi gitu.
1: Iya, dan juga kalau ada yang ngekor dari Dishub atau pihak polisi, kembali lagi nanti ada yang backingin ini punyanya orang ini kan balik lagi berarti nabrak aturan lagi kan mas.
0: Betul.
1: Nah hal-hal seperti itu biar nggak ada kecelakaan yang mengakibatkan orang lain celaka, bukan truknya pribadi atau yang angkutan itu sendiri ya, orang lain yang kena akibatnya, kena imbasnya. Itu kan kasihan mas.
0: Oke.
1: Orang yang gak bersalah itu juga terkena imbasnya juga semacam itu. Ya mudah-mudahan lah bisa tertib dan bisa terdiri kalau kecelakaan yang kita akibatkan itu bisa diminimalisir.
0: Oke.
1: Kalau kita tertib gitu aja.
0: Siap.
1: Gitu mas.
0: Terima kasih Pak Anto untuk komentarnya ya. Hati-hati di jalan Pak, selamat melanjutkan
1: terima
0: perjalanan.
1: Terima kasih, sehat selalu mas.
0: Sehat selalu juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu tadi kawan informasi dari Pak Anto ya. Jadi memang sangat disayangkan keselamatan kelautan kita itu masih kurang kawan. Seperti yang disebutkan oleh Pak Anto, berarti itu kan sudah menjadi rahasia umum ya. Jadi kelebihan muatan, lalu SOP-nya apakah tidak dijalankan gitu ya. Dengan cuaca-cuaca seperti ini manifestnya harusnya dijalankan kawan. Dan kalau misalkan kita lihat mungkin saya akan memberikan satu breaking news lagi kawan untuk Anda. Dan saya pun juga cukup kaget, Presiden Prabowo Subianto kawan resmi melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan terbaru. Baru saja ya, Senin hari ini pelantikan berlangsung di Istana Negara. Pada Senin hari ini beberapa menteri dan wakil menteri juga hadir di lokasi beserta pejabat lainnya. Jadi Suhasil ini menggantikan Purbaya Yudhisadewa setelah setahun menjabat di posisi tersebut. Suhasil datang sekitar jam 3 tadi mengenakan jas hitam didampingi oleh istri. Dan Suhasil bukan sosok baru di Kemenkeu. Sebelumnya memang Suhasil ini menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak era Presiden Jokowi dan dipercaya hingga pemerintahan saat ini. Nah ini menjadi salah satu berita hangat. Jadi reshuffle kabinet ya, profil Suhasil Menkeu ini disoroti juga oleh masyarakat. Bagaimana prosesi-prosesinya dan juga bagaimana sepak terbangnya di dunia ekonomi. Nah nanti kita coba bahas juga di segmen selanjutnya. Kirimkan di WhatsApp kami kawan pendapat Anda tentang pengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan pada hari ini di Istana Negara. Baru saja kawan ya, baru saja. Anda mungkin boleh tambahkan di 0811 3600 911.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 4 sore. Kawan dukung penanganan karhutlah Bromo, Dokes Polres Malang terjun dampingi kesehatan petugas. Tim Dokes Polres Malang menunjukkan tim medis langsung ke lokasi kebakaran hutan dan lahan di kawasan pos Jemplang, Desa Ngadas, Kabupaten Malang pada Senin hari ini. Kasih Humas Polres Malang AKP M. Budiono menyampaikan, dukungan kesehatan dan pembagian masker diberikan untuk menangani para petugas gabungan yang mengalami kelelahan serta luka ringan di medan yang berat. Sementara itu, upaya pemadaman manual serta pendinginan di sejumlah titik kawasan TNBTS terus dilakukan meski petugas sempat terkendala akses lereng curam yang sulit dijangkau. Informasi lain, kawan, Polda Jatim tetapkan status siaga penuh di 7 pegunungan yang alami karhutlah. Polda Jawa Timur menetapkan status siaga penuh untuk menghadapi fase kritis kebakaran hutan dan lahan yang membakar 7 kawasan pegunungan di wilayah Jawa Timur pada hari ini. Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abbas menyampaikan, ketujuh kawasan pegunungan tersebut meliputi Gunung Bromo, Semeru, Raung, Kawah Ijen, Argopuro, Butak, dan Lemongan. Lebih lanjut, Jules menegaskan kepolisian bakal menindak tegas para pelaku pembakaran hutan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara serta denda hingga 10 miliar rupiah. Informasi terakhir, kawan, Purbaya di reshuffle, Suhasil Nazara dilantik jadi Menteri Keuangan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudi Sadewa di Istana Negara Jakarta pada Senin sore hari ini. Suhasil yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak tahun 2019 merupakan guru besar ilmu ekonomi Universitas Indonesia serta pernah dipercaya memimpin Badan Kebijakan Fiskal. Berdasarkan laporan LHKPN, Suhasil tercatat memiliki total harta kekayaan mencapai 138,17 miliar rupiah yang didominasi kepemilikan surat berharga senilai 66,88 miliar rupiah serta aset tanah dan juga bangunan. Demikian 911 Hot News jam 4 sore. Saya Mufti Akmal. Selamat sore.
0: One Hot News.

Sirigetain 11 FM Guidance for Your Life. Selamat sore kawan, kali ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Beberapa laporan tadi yang sempat di-share oleh kawan-kawan pendengar, kalau di traffic hour masih soal perlambatan di sejumlah titik. Ini masih hari pertama di weekend kedua ya, di bulan September. Di minggu ketiga bulan September. Tentunya juga masih padat-padatnya. Kalau jam segini bubaran, apa ya, bubaran kampus, bubaran, mungkin ada beberapa sekolah juga yang baru bubaran ekskul. Biasanya kalau jam segini termasuk pulang kantor. Jadi antisipasi di sejumlah titik yang rawan padat, terutama ini yang rata-rata sering dilaporkan ke kita itu arah ke utara. Kalau jam-jam segini kena macet di Ahmad Yani Utara, nah biasanya bubaran Adiputro tuh ya kawan, sering dilaporkan. Tadi Iqbal di segmen sebelumnya juga menyampaikan bahwa ada reshuffle menteri, yaitu Menteri Keuangan kita ya, Purbaya Yudi Sadewa, yang di reshuffle ke ini sekarang kawan, Suhasil Nazara yang dilantik menjadi Menteri Keuangan. Tadi banyak yang menanyakan tiba-tiba di Istana Presiden kok sejumlah ini ya, sejumlah menko, sejumlah menteri itu banyak yang berdatangan. Ini salah satunya soal yang disoroti tiba-tiba Yusril Iza Mahendra itu juga datang ke istana, Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM dan IMIPAS ya. Katanya sih ada isu-isu pelantikan dan ternyata memang betul ada reshuffle. Kemudian tadi siapa juga ya, banyak sih yang tadi disoroti, banyak yang datang ke ini ya, ke Istana Negara. Pratikno tadi juga ke Istana Presiden karena banyak yang mencurigai kayaknya bakal ada yang dilantik lagi deh gitu. Nah ini masih satu informasi, masih linear informasinya dengan info reshuffle yang disampaikan. Untuk beberapa catatan lainnya nanti kita sambung lagi ya di segmen berikutnya. Anda juga masih boleh berbagi kabar, bisa langsung call in di 0811 3600 911.

0: Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Update dulu ya, ini pantauan lalu lintas lagi ngantri di mana nih Pak Ahok Sugiarto. Tadi informasinya dikabarkan di jam 4 awal kawan melalui video dan voice note. Tapi kita ke video dulu deh. Saya tampilkan ya di visor radio kami. Terlihat ada perlambatan dari kedua arah. Nanti untuk keterangan detail biasanya dari voice note-nya. Tapi saya mau lihat pantauan suasananya dulu nih. Kalau dari kiriman video memang jalannya agak sempit ya. R2 pun gak bisa manuver yang nyelip-nyelip gitu loh. Oh ini di belakangnya ini, di setelahnya jembatan ini kawan. Tunggu Mas, itu arah ke saksofon. Oh kalau sore-sore memang di sana padet ya Pak Ahok ya. Pagi sore itu jadi inilah primadona kepadatan Tunggul Wulung ini. Terima kasih Pak tambahan infonya. Tadi ada voice note juga kawan yang dikirimkan.
1: Belakang UMM sampai belakangnya apartemen Begawan macet total dua arah. Terima kasih.
0: Terima kasih. Kembali masih di traffic hour, jadi antisipasi di sejumlah titik yang memang jadi primadona kepadatan. Tunggul Wulung memang jadi salah satunya kawan. Kemudian kalau Anda juga akses nanti ya di sekitaran KTL tuh, kawasan tertib lalu lintas, kadang di perempatan Kaliurang juga sama, termasuk di ini Veteran, kemudian Jalan Bandung. Nah itu juga biasa terimbas kepadatan. Daerah kampus sih mungkin yang harus Anda antisipasi juga. Itu sementara untuk pantauan lalu lintas. Dan untuk City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa langsung datang ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah. Tadi kita terima laporan ya kaitannya dengan parkir. Jadi tadi pagi ada laporan dari Pak Badrus. Coba saya geser dulu ya ke Pak Badrus. Tadi laporannya itu dikirimkannya melalui voice note kawan.
2: Selamat pagi Radio 911. Mohon diinfokan kepada kantor pihak imigrasi Panji Suroso. Barusan saya ada urusan keimigrasian ke kantor situ. Parkiran memang penuh di dalam, tapi security tidak mengarahkan saya ke tempat parkir lain, cuman suruh ke depan Pak, depan. Oke, saya kan nggak tahu. Terus saya parkir di tepi jalan akhirnya. Tapi kok rasanya janggal, gak enak gitu. Terus saya tanya lagi ke security. Duh, di seberang jalan Pak, gitu. Harusnya security itu juga mengarahkan, tidak hanya duduk-duduk di pos satpam, ngopi, merokok. Saya tanya lagi, kenapa kok gak diarahkan ke depan Pak? Ya pokoknya di situ Mas, di depan situ gitu katanya. Terus ada juga pengunjung lain, kakek-kakek. Itu juga tidak diseberangkan Pak dari parkiran. Security-nya saya lihat cuma duduk ngopi gitu aja. Itu kan juga digaji security di situ. Mohon diinfokan kepada pihak terkait Mbak. Terima kasih, maaf kalau terlalu panjang. Selamat ya. Pagi.
0: Terima kasih kembali Pak Badrus. Nah informasinya memang masuk tadi pagi, ternyata juga baru ditanggapi oleh rekan-rekan dari imigrasi. Sore hari ini sudah ada respon juga kawan, bahkan dari pihak imigrasi juga minta keterangan lebih lanjut soal pelapornya. Tapi harapannya juga ini ya, juga segera ditindaklanjuti untuk pelayanan, termasuk juga kalau soal parkir ini yang masih menjadi catatan adalah ketika parkirnya nggak masuk di retribusinya di SHUB, tapi kaitannya dengan Bapenda kalau dengan badan usaha ya, karena masuk ke pajak parkir. Nah, kadang banyak pelanggaran-pelanggaran parkir itu terjadi di sektor yang sebelah sana, bukan di yang tepi jalan. Masyarakat juga bingung nih, ini laporannya kemana, karena saking seringnya misalnya di daerah kantornya sudah full, akhirnya diseberangkan. Seperti tadi salah satu contohnya. Kemudian juga ada yang bilang, ketika di daerah kampus misalnya full, tapi kok makan area trotoar ya? Nah itu juga jadi polemik. Kayaknya itu yang paling sering ya, beberapa hari terakhir ini terjadi dan sering masuk di kita laporannya. Ternyata lagi-lagi, ketika mau lapor ke Dishub, ternyata bukan kewenangan mereka. Karena itu masuk ke ininya ya, pajak yang Bapenda, sehingga kaitannya dengan Bapenda. Tapi apakah tidak bisa menertibkan. Nah, kemarin itu sudah diberikan peringatan sih, lebih tepatnya ke ininya, kawan ke jukirnya, termasuk katanya nanti akan koordinasi lanjutan bersama dengan pihak kampus. Ini kayaknya juga harus ada pembendahan-pembendahan ulang soal pajak parkir. Ketentuannya juga harus diperjelas. Kalau memang di terasnya, di halamannya, ya fokus di halamannya. Jangan nanti tiba-tiba ketika di lokasi tersebut full, akhirnya malah geser ke mana-mana. Ini salah satunya juga bisa geser ke trotoar tadi yang paling sering dilihat ya, atau mungkin juga meluber sampai ke jalan. Kalau lewat jalan Jakarta kayak udah gak asing lagi. Kalau ada kafe atau resto yang parkirannya full, itu tiba-tiba parkir di lajur kanan bahkan ya, gak di lajur kiri lagi, tapi biasanya parkir di lajur kanan, dan itu juga mengganggu traffic. Banyak kawan-kawan yang sudah aware juga soal ini, dan kita juga sudah beberapa kali meneruskan ke pihak terkait. Kalau bicara soal pelanggaran kayaknya nggak bakal ada habisnya, karena pasti banyak banget dalam satu hari saja pelanggarannya macam-macam ya, nggak cuma soal parkir, pelanggaran rambu, belum lagi yang lawan arah, belum lagi yang rokok sambil jalan, oh banyak pokoknya ya. Itu untuk beberapa catatan yang sudah masuk di kita. Kawan sudah ada tanggapan tadi dari kantor imigrasi kelas 1 TPI Malang soal yang pertama tadi dari Pak Badrus. Harapannya juga bisa ini ya, segera ditindaklanjuti sampai benar-benar clear karena sudah diatensi. Kawan-kawan juga boleh berbagi info, bisa langsung call in di 0811 3600 911.
3: Informasi seputar jantung.

Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm. Info Tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp 0877-6741-3421, Jalan Indragiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium, harapan untuk semua.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
3: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mix. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mix membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mix, pol.
6: Poldan Mix, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, untuk Anda yang sering emosi, bawahnya pengen marah-marah terus ya, kalau lagi scrolling media sosial, kalau lagi browsing karena internetnya lemot, saatnya Anda pindah saja ke Kapten Aratel. Nikmati internet real speed, bukan uptu, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Aratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda akan mendapatkan tambahan 24 jam masa aktif gratis. Tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13 ribu pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan juga Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Aratel. Kapten Aratel, internet cepat untuk keluarga. Hebat. Tadi kita sempat mention di awal, kawan, soal adanya reshuffle ya, dari Purbaya, Menteri Keuangan kita yang sekarang juga digeser ke Suhasil Nazara. Ini setelah pelantikan, Suhasil juga menyampaikan arahan pertama dari Presiden RI Prabowo Subianto setelah dilantik sebagai Menteri Keuangan. Ternyata Prabowo meminta Suhasil ini menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara, termasuk anggaran pendapatan dan juga belanja negara atau APBN. Kayaknya kita 2 tahun terakhir ini banyak menyoroti soal anggaran ini ya, anggaran negara ya, APBN. Karena banyak masyarakat yang menilai juga soal apa yang menjadi prioritas negara saat ini, kemudian juga di mana kita sekarang sedang banyak bencana yang terjadi, lalu banyak yang membandingkan ketika APBN itu disalurkan ke masing-masing sektor. Bicara MBG, kemudian Koperasi Merah Putih, disandingkan nanti anggarannya dengan pendidikan, kesehatan, apalagi yang menjadi sorotan, ini anggaran ini ya, penanganan kebencanaan termasuk mitigasi. Nah, akhirnya fokus pada aliran yang di ini ya, yang dijalankan ke APBN sendiri. Dari Suhasil sendiri itu menyampaikan bahwa hal yang diarahkan oleh Prabowo itu adalah bentuk kepercayaan dari presiden katanya ke negara kita. Dan dari Suhasil juga mengucapkan terima kasih karena diberikan kepercayaan tersebut dan berharap semoga bisa menjalankan amanah yang diberikan. Informasi mengenai pelantikan sebagai Menteri Keuangan baru itu sudah disampaikan pada Senin pagi. Jadi Suhasil kemudian diminta bersiap untuk mengikuti pelantikan di sore harinya. Jadi dikabarnya Senin pagi hari ini ya, baru dilantik langsung sore harinya. Presiden juga meminta soal kesehatan dan kredibilitas keuangan negara tadi, soal APBN, dan kalau pandangannya Suhasil sendiri, APBN sebagai bagian dari keuangan negara itu juga harus mampu menjalankan program-program prioritas pemerintah. Maka dari itu APBN-nya harus sehat sekaligus bisa dipercaya. Intinya seperti itu ya, lagi-lagi soal ini APBN. Kementerian Keuangan juga akan melanjutkan upaya menjaga keuangan negara agar APBN bisa berperan dalam mendorong pertumbuhan sekaligus menstabilkan ekonomi Indonesia. Itu juga yang disampaikan oleh Suhasil terkait fokus-fokus lainnya, kawan. Kemudian ada juga penegasan yang diberikan. Katanya penguatan keuangan negara itu akan menjadi bagian dari pekerjaan yang dilanjutkan. Kalau di sini sih Suhasil menyampaikan Kementerian Keuangan punya sekitar 77 ribu pegawai yang bekerja di seluruh Indonesia. Tentunya ini akan membantu memperkuat keuangan negara. Semoga memang benar-benar setelah ini sinergi yang dilakukan bisa lebih solid lagi, bisa lebih kuat lagi, dan tentunya transparansi ya. Masyarakat tuh selalu mention soal transparansi juga. Tidak hanya soal APBN, bahkan kalau kita bicara Malang sendiri, pasti banyak yang nanya, Mbak, pajak kita itu kemana sih? Kok jalannya masih berlubang? Kayaknya bukan ini ya, bukan hal yang jarang kita dengar, tapi kayaknya kalau hal-hal seperti itu hampir tiap hari. Mbak, ini kita ini beneran tersalurkan kah pajaknya, kok di sini infrastrukturnya belum bagus? Nah, itu pertanyaan yang lumayan sering kita terima juga. Itu kawan, lagi-lagi masyarakat menuntut adanya transparansi. Soal kesadaran bayar pajak kayak udah tinggi ya, makin tahun tuh wajib pajak juga taat-taat loh kalau dari reportnya, ketika kita terima report dari Bapenda. Nah, harusnya sebaliknya juga seperti itu. Bagaimana APBN disalurkan, APBD disalurkan, pajak-pajak masyarakat digunakan sesuai dengan ini ya, porsinya juga, termasuk tadi soal transparansi.
1: City Guides Inside.
0: Sejumlah gunung api di Indonesia kembali menunjukkan aktivitas erupsi dalam waktu yang berdekatan. Fenomena ini kerap menimbulkan kekhawatiran, meski tidak setiap erupsi berarti kondisi darurat. Menurut Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, Rita Susilawati, aktivitas gunung api tidak cukup dibaca hanya dari status levelnya. Pemantauan juga melihat kegempaan, deformasi, tekanan, hingga kondisi visual untuk menentukan radius aman bagi masyarakat.
2: Yang ingin kami sampaikan, pemirsa, bahwa kita suka tidak suka itu berada di negara yang memang rawan bencana begitu ya, baik itu gempa bumi maupun erupsi gunung api, karena memang kita memiliki banyak sekali gunung api. Yang dibutuhkan adalah masyarakat memahami sekali lagi bahaya untuk gunung api terutama di sekitarnya. Apabila tinggal di wilayah dengan gunung api, itu pastikan memahami gunung api di wilayah kita itu seperti apa. Kemudian juga ikuti rekomendasi dari pemerintah. Seandainya sudah disampaikan misalnya sekian kilometer tidak boleh beraktivitas, itu mohon untuk dipenuhi karena ini demi untuk keselamatan bersama. Mitigasi itu akan selalu kita upayakan, informasi kita akan selalu sampaikan kepada masyarakat, karena sekali lagi fokus utama kita adalah keselamatan untuk masyarakat.
0: Fenomena beberapa gunung yang erupsi berdekatan juga tidak berarti saling berkaitan. Guru Besar Geofisika sekaligus Kepala Pusat Studi Kebumian dan Mitigasi Bencana Universitas Brawijaya, Profesor Adi Susilo menjelaskan, setiap gunung memiliki dapur magma dan siklus erupsi yang berbeda.
3: Hari-hari ini ada 9 gunung hampir bersamaan ya. Sebetulnya ini adalah sebuah fenomena bukan kayak istimewa, sebuah fenomena aktivitas dari sebuah gunung. Memang kalau dimulai dari Gunung Anak Krakatau yang mulai dia mengawali adanya letusan itu ya, erupsi yang cukup orang mengatakan bisa jadi eksplosif ya, keluar abu vulkaniknya sampai stratopos itu ya, sampai ke ketinggian yang tertentu dan menyebar ke segalanya, dan tuh hampir berurutan gunung-gunung yang lain. Ya ini sebetulnya gunung-gunung pun itu yang lain mempunyai karakteristik tersendiri. Setiap gunung itu mempunyai kantong magma sendiri, dan boleh dikatakan kalau kedalaman sampai 10 sampai 20 km itu ya sudah biasa, bukan saling berhubungan, tetapi sebuah fenomena yang memang sedang aktif.
0: Di sisi lain, kesiapan mitigasi tetap menjadi bagian penting ketika aktivitas vulkanik meningkat. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jawa Timur, Satrio Nurseno, menyebut kolaborasi pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat, terutama di wilayah yang memiliki gunung api aktif.
4: Di pemerintah daerah sendiri, di Kabupaten Lumajang maupun Provinsi juga sudah melaksanakan sosialisasi, juga sudah memasang rambu-rambu evakuasi dan rambu-rambu bahaya di area sekitar, juga peningkatan peringatan dini ya. Jadi ketika teman-teman relawan dan teman-teman pemerintah daerah sudah memberikan suatu sistem ya, ketika ada bahaya di sisi atas dari erupsi ya, dari Semeru itu sudah ada pantauan dari sana, dan mereka akan mengirimkan informasi ke area hilir. Jadi sehingga ketika benar-benar terjadi erupsi baik besar maupun kecil, area hilir ini sudah termonitor untuk informasi yang sudah diberikan teman-teman yang ada di atas. Sehingga semoga dengan sistem itu yang kita bangun itu bisa mengurangi paling tidak mengamankan warga yang sedang beraktivitas di bawah.
0: Erupsi beruntun bukan berarti seluruh gunung api di Indonesia sedang saling memicu. Yang terpenting, masyarakat memahami karakter setiap gunung, mengikuti rekomendasi resmi, dan tidak hanya terpaku pada status level semata.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember bersama saya, Rosid Romansyah. Sebanyak 380.195 penerima bantuan pangan atau PBP di Kabupaten Jember menerima bantuan beras untuk 3 bulan sekali, yakni Juli, Agustus, dan September 2026. Penyaluran bantuan telah dimulai sejak akhir Agustus dan masih berlangsung hingga pekan kedua September. Di Desa Sumber Pinang, Kecamatan Pakusari, sebanyak 1.810 PBP dari 4 dusun menerima bantuan akhir pekan lalu. Setiap penerima mendapatkan 30 kg beras dari Bulog untuk alokasi 3 bulan. Di sela penyaluran, petugas Kemensos di Jember, Edi Sampurno, juga mengedukasi warga agar menjaga KTP dan NIK, serta tidak sembarangan meminjamkannya karena beresiko disalahgunakan untuk pinjaman online maupun judi online, karena banyak penerima bantuan sosial dihentikan karena NIK-nya diketahui untuk pinjol dan judol.
2: Saya Wulan, City Guide FM Malang membawa kabar. Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Anas Mutakin menyampaikan, karakter pekerjaan PUPR memang membuat waktu pelaksanaan dan pembayaran berbeda dengan organisasi perangkat daerah lainnya. Pekerjaan fisik tidak bisa dilakukan dikerjakan sejak awal tahun. Jadi sebelum masuk tahapan pengerjaan, ada rangkaian proses seperti perencanaan, lelang, dan persiapan teknis. Sedangkan untuk realisasi pekerjaan baru mulai meningkat pada pertengahan sampai akhir tahun. Kondisi ini yang membuat serapan anggaran terlihat masih rendah. Meskipun begitu, pihaknya minta percepatan realisasi anggaran terus dimaksimalkan.
3: Selanjutnya bersama Raffi dari GFM Madiun, kawan, hari ini pemerintah Kabupaten Madiun kembali melelang sejumlah barang milik daerah berupa kendaraan dinas dan material bekas melalui sistem penawaran terbuka bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL. Analis Keuangan Pusat dan Daerah BPKD Kabupaten Madiun Dian Haristarini menjelaskan bahwa proses lelang dilakukan secara daring dengan sistem penawaran terbuka. Sebanyak 102 unit kendaraan roda 2, 2 unit kendaraan roda 4, serta satu paket material bekas ditawarkan kepada masyarakat melalui mekanisme lelang. Objek lelang tersebut merupakan aset operasional sejumlah organisasi perangkat daerah OPD. Sebelum dilelang, seluruh aset telah melalui proses penilaian oleh KPKNL untuk menentukan nilai limit masing-masing objek.
2: Selanjutnya kawan, untuk kabar sore ini dari Suara Surabaya, saya Fitriana Ayu. Dinas Kesehatan Kota Surabaya mengimbau masyarakat tidak panik maraknya penularan superflu atau influenza A yang gejalanya didominasi badan lemas dan demam tinggi sampai 39 derajat Celcius. Dr. Billy Mesah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, mengatakan meski memicu lonjakan pasien bergejala flu di puskesmas, kasus dipastikan tidak sampai menyebabkan komplikasi berat sampai peningkatan rawat inap di rumah sakit. Masyarakat harus menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, mengonsumsi makanan hangat, meningkatkan daya tahan tubuh, minum suplemen vitamin.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Community Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, tahukah Anda kalau Universitas Wisnuwardana atau Unida Malang adalah kampus yang alumninya sukses-sukses di dunia kerja? Universitas Wisnuwardana Malang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Ayo segera daftar. Ada 4 jalur pendaftaran, reguler, prestasi, beasiswa yayasan, dan KIP kuliah. Biaya kuliahnya sangat terjangkau, dapat diangsur lagi. Di program S1 ada Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Teknik, Psikologi, Pertanian, Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk S2 ada Magister Ilmu Hukum, Manajemen dan Pendidikan Matematika. Mau kuliah lebih cepat dan lebih hemat lewat program RPL aja. Pengalaman kerja diakui. Segera kunjungi Universitas Wisnuwardana di Jalan Danau Sentani nomor 99 Malang, sekitar 500 meter dari pintu tol Malang. Telepon 0812-6213-1981 atau kunjungi www.wisnuwardana.ac.id. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kembali kawan, saya Yola Oktavia menemani perjalanan Anda. Ada beberapa catatan yang sudah dibagikan. Ini ada Pak Iqbal yang kirim informasinya melalui voice note.
1: Mungkin ini pertanyaan saya sama kayak 3 tahun yang lalu ya. Kenapa traffic light antara yang lurus sama yang belok kanan itu dibarengkan?
0: Oke.
1: Kenapa? Saya minta tolong penjelasannya itu. Karena sering terjadi hampir ya accident, laka gitu loh. Dan pasti sama-sama gak mau ngalah. Dan itu juga sering saya alamin gitu loh. Ngalah pun tetap salah gitu loh. Ini pertanyaan saya 3 tahun yang lalu. Sampai sekarang gak ada realisasinya. Tetap entah itu dirampal, di SKI ya, di LA Sucipto yang dekat Yagdan Mercury itu, Simpang Lue, tetap. Bahkan di Tidar, perempatan Galunggung ya, perempatan Galunggung itu sama. Kenapa harus dibarengkan? Aku tanya.
0: Ini maksudnya fase traffic light dari 4 simpang begitu kah, Pak Iqbal? Jadi kalau misalnya kita dari arah mana ya, kalau saya contohkan, mungkin kalau kita dari arah MCC, kita mau ke Pakis itu berbarengan dengan kendaraan yang dari arah Sunandar Priyo mau ke Grand Mercure. Apakah benar seperti itu yang dimaksud soal fasenya? Atau mungkin kalau mau ininya lebih detail lagi boleh on air juga, Pak Iqbal. Kemarin kita sempat menanyakan ya, kalau soal fase ya ini ya, kalau arahnya soal fase, kita sempat tanyakan ke Disub juga, karena orang-orang bilang ini kalau berbarengan antara yang lurus sama yang dari arah berlawanan, itu kalau mau belok agak sulit, katanya sih seperti itu. Lalu setelah kita konfirmasi ke Disub, katanya itu sudah melalui kajian dalam forum lalu lintas dan angkutan jalan. Jadi di forum itu sudah ada kajiannya dan tolak ukur ketika fasenya dibedakan. Misalnya 4 simpang ya, terus fasenya dibedakan 1-1-1 gitu, semuanya bergantian. Nah hasilnya adalah trafiknya, antriannya makin mengular. Tapi kalau dijadikan 2 fase antara arah satu arah dan arah berlawanannya bareng jalannya, itu katanya lebih memangkas antriannya. Jadi kalau misalnya lagi kita contohkan, kita yang mau ke Pakis sama Pakis yang mau ke MCC itu bareng ya, nyala traffic light-nya di perempatan LA Sucipto. Nah itu jauh lebih efektif dibandingkan dengan bergantian satu-satu-satu di masing persimpangan. Jadi fasenya gak cuma 4, tapi fasenya dibuat 2-2. Apakah itu Pak Iqbal yang dimaksud, atau mungkin berbeda nih ininya ya yang ditanyakan? Boleh nanti diinikan lagi Pak, diperjelas lagi, barangkali saya apa namanya salah tafsir. Oh ini dibalas lagi nih sama Pak Iqbal, ternyata yang dimaksud benar Pak ya, walau risikonya terjadi laka. Nah itu kemarin kita juga sempat follow up ya ke rekan-rekan di Sub, karena pertanyaan serupa tuh gak masuk sekali dua kali. Selain dari Pak Iqbal juga banyak pertanyaan serupa masuk dari kawan-kawan pendengar yang lainnya. Ya katanya mereka itu jauh lebih efektif dibandingkan dengan fase-fase yang tadi itu, yang sampai 4 fase itu. Mereka tidak menyinggung sih kemarin soal potensi laka dan lain sebagainya ya. Cuma ya itulah jawaban terakhir yang kita terima dari rekan-rekan Dinas Perhubungan Kota Malang. Kurang lebih seperti itu Pak Iqbal. Untuk beberapa catatan lainnya, tadi sudah ada yang mau on air juga, nanti saya geser ke line telepon. Tapi sebelum saya geser, saya punya informasi kawan untuk Anda Sobat Jatim. Sudah punya rencana keliling Malang atau belum? Kalau belum, ayo bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus, terdiri dari 14 bus operasional dan juga 1 bus cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong, untuk tarif umum hanya Rp5.000. Sementara khusus pelajar, santri, dan juga mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun juga semakin mudah ya, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan Heritage, kemudian BNS, Batu Economics Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak juga pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalane Jawa Timur.
2: Jalan-Jalan Plus.
0: Kalau biasanya jalan itu cuma jadi tempat lewat, di Kota Batu ada satu jalur yang justru jadi tujuan. Bukan cuma alternatif saat macet, tapi juga tempat menikmati pemandangan, mencari udara segar, bahkan kulineran. Kali ini kita akan menuju ke Jalibar Kota Batu atau Jalur Lingkar Barat yang perlahan berkembang menjadi salah satu spot favorit di Kota Batu. Secara fungsi utama, Jalibar memang dibangun sebagai jalur alternatif untuk mengurai kemacetan di pusat Kota Batu. Tapi seiring waktu, kawasan ini justru berkembang jadi ruang baru untuk wisata. Di sepanjang jalur ini, Anda akan disuguhi pemandangan perbukitan, hamparan hijau, dan udara yang relatif lebih sejuk. Apalagi saat pagi atau sore hari, suasananya cukup nyaman untuk sekedar berkendara santai. Menariknya, Jalibar Kota Batu juga mulai dikenal sebagai spot kuliner pinggir jalan. Banyak warung dan tempat makan bermunculan menawarkan berbagai pilihan. Mulai dari kopi, makanan ringan, sampai kuliner berat dengan konsep sederhana tapi punya view yang menarik. Tidak sedikit juga yang datang ke sini hanya untuk nongkrong, menikmati suasana, atau menunggu matahari terbenam. Dan kedepannya, kawasan Jalibar juga bahkan diproyeksikan sebagai area pengembangan wisata baru di Kota Batu. Artinya, potensi kawasan ini masih akan terus berkembang, bahkan dari sisi fasilitas, kuliner, maupun daya tarik wisatanya. Jika Anda berangkat dari Kota Malang, arahkan perjalanan menuju Kota Batu. Setelah masuk wilayah Batu, Anda bisa mengikuti petunjuk menuju Jalur Lingkar Barat atau Jalibar yang mengelilingi sisi barat kota. Akses jalannya juga cukup baik dan bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jalibar membuktikan bahwa sebuah jalan tidak selalu hanya soal tujuan, tapi juga bisa menjadi bagian dari pengalaman perjalanan itu sendiri. Jalibar juga bisa menjadi tempat untuk menikmati suasana, melihat sisi lain Kota Batu, dan menemukan spot-spot sederhana yang justru berkesan. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

Bigayt 911 FM. Guidance for your life.

0: Panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
3: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
2: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
3: Sik alasan barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
4: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.
7: Masih membahas kenapa sih traffic light itu fasenya nggak dibuat bergantian satu-satu, karena yang terlihat saat ini justru berbarengan dari arah berlawanan. Jadi kalau mau belok agak sulit, mau nunggu di tengah-tengah juga rawan gitu ya. Mau langsung belok juga nanti yang dari arah berlawanan tiba-tiba nyamber, jadi agak dilema. Pak Yudi tadi sempat menyampaikan, menurut petugas itu kan katanya lebih efektif. Ini berdasarkan jawaban yang kita terima dari Disup ya kawan ya. Tapi kita sebagai pengguna jalan dan pengemudi disuruh, apakah disuruh tabrakan katanya, disuruh gegeran. Logikanya mana yang lebih baik katanya? Banyak perempatan seperti itu di Galunggung, Tidar, Kaliurang, Adi Sucipto dan juga Rampal. Terima kasih Pak Yudi untuk tambahannya. Untuk beberapa tambahan lainnya nanti saya akomodir di jam 5 kawan ya. Saya mau geser dulu, saya akan terhubung bersama dengan reporter City Gar FM. Kita akan sambung dengan reporter Harry yang membawa kabar Indonesia jangan selamanya jadi pasar AI asing.
8: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
7: Iya, Harry, silahkan laporannya.
9: Kawan, Indonesia menghadapi risiko ketergantungan teknologi jika hanya menjadi pengguna kecerdasan buatan atau AI yang dikembangkan perusahaan asing. Di tengah perkembangan AI yang semakin cepat, Indonesia didorong tidak sekedar mengkonsumsi teknologi, tetapi mulai membangun kapasitas untuk menciptakan AI sendiri. Dean of the School of Computer Science Binus University, Profesor Dr. Insinyur Derwin Suhartono bilang, ketergantungan tersebut tidak hanya menyangkut biaya berlangganan layanan AI, tetapi juga persoalan penguasaan teknologi dan data.
10: Ya, talenta anak-anak muda di Indonesia ini sebetulnya baik sekali ya, cuman yang memfasilitasi untuk belajar sesuatu yang futuristik seperti AI ini masih minimalis, karena semuanya berfokusnya prompting-prompting dan prompting gitu. Padahal ini teknologi yang memang sekarang sudah jadi eranya, dan bahkan nanti di masa depan pasti akan semakin kompleks lagi dunia AI ini, sehingga kita memang butuh ada menghasilkan orang-orang yang memang betul-betul mengerti AI. Gak cuma tahu AI secara kata-katanya aja, tapi dia bisa tahu AI itu cara membuatnya gimana. Kenapa kok AI bisa mengenali wajah seseorang? Itu kan di belakang layarnya, itu kan butuh orang-orang itu ngerti. Kalau enggak, kita selamanya akan sebagai pengguna aja gitu. Tapi kalau secara talenta di Indonesia, saya banyak pertemuan anak yang di luar ilmu yang AI, computer science begini, mereka juga capable untuk belajar teknologi. Anak-anak SMA, anak-anak SMP sekarang, mereka cara belajar teknologi itu udah jauh lebih advance dari generasi yang di atasnya. Sehingga kita harus memfasilitasi mereka untuk benar-benar belajar yang bisa berkontribusi buat negara ini.
9: Sementara itu, kawan kampus Direktur BINUS at Malang, Dr. Robertus Tang Herman, bilang kekhawatiran bahwa AI akan sepenuhnya menggantikan manusia perlu ditempatkan secara lebih proporsional. Menurut dia, AI tidak menggantikan

0: tentu yang dapat dilakukan mesin. Karena itu, tantangan manusia bukan hanya menguasai teknologi, tetapi memiliki kemampuan yang sulit digantikan mesin, seperti kreativitas, pengetahuan, kemampuan berpikir kritis, serta kemampuan memahami kebutuhan manusia. Robertus menekankan penggunaan AI juga harus disertai tanggung jawab dan etika. Dari Kabupaten Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
1: Terima kasih Heri atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.

0: 911 Hot News. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 5 sore. Kawan, Wali Kota Malang siapkan 20 juta untuk setiap rumah tak layak huni. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan, pihaknya saat ini mendata kurang lebih puluhan ribu rumah tak layak huni ada di Kota Malang. Ia menyebut nantinya akan ada bantuan melalui program POKIR DPRD Kota Malang, serta bantuan stimulan perumahan swadaya dari pemerintah pusat. Lebih lanjut, setidaknya 20 juta akan diberikan kepada setiap rumah tak layak huni, agar masyarakat bisa memiliki rumah yang layak huni, setidaknya kebersihan dan sanitasinya dalam kondisi yang layak. Informasi lain, kawan, Polda Jatim dukung penanganan KM Virgo. Kabid Dokes Polda Jatim, Kombes Pol Dr. Wahono Edi menyampaikan, pihaknya menyiagakan posko Disaster Victim Identification sebagai bagian dari kesiapan penanganan insiden KM Virgo Transport 8. Ia menyebut sekitar 20 personil kepolisian, tenaga medis berjaga di posko untuk update kabar terbaru serta mobilitas penanganan dan juga percepatan informasi korban. Lebih lanjut, saat ini fokusnya adalah mendukung operasi pencarian dan pertolongan korban serta menyiapkan fasilitas kesehatan pertama dalam insiden penanganan KM Virgo Transport 8. Informasi terakhir, kawan, Skotlandia, Wales dan Irlandia bahas potensi keluar dari Inggris. Para pemimpin Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara menggelar pertemuan di Cardiff, ibu kota Wales, untuk membahas rencana memisahkan diri dari Britania Raya pada Senin hari ini. Pemimpin Skotlandia, John Swinney, menyampaikan deklarasi bersama disiapkan guna menuntut hak penyelenggaraan referendum kemerdekaan seiring tingginya aspirasi warga di tiga wilayah tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri Inggris Andy Burnham menegaskan pihak pemerintah pusat tetap menolak pelaksanaan referendum baru karena dianggap bakal mengganggu fokus pemulihan ekonomi nasional. Demikian 911 Hot News jam 5 sore. Saya Mufti Akmal. Selamat sore.
1: Hot News.

Serigetain 11 FM Guidance for Your Life masuk di jam 5 lewat 8 menit. Saya Yola Octavia, kawan masih menemani perjalanan Anda. Tadi banyak ya informasi yang belum sempat saya akomodir. Ini salah satunya kalau kita bicara soal fase traffic light yang berbeda-beda. Jadi fasenya itu ada yang 4 fase. Yang masih 4 fase di simpang mana ya? Mungkin kawan-kawan juga tahu. Rata-rata tuh sekarang diubah jadi 2. Jadi dari arah berlawanan sama-sama jalan, kalau mau belok agak susah akhirnya, mau nganan. Kalau mau ngiri mungkin masih oke, mau nganan tuh yang agak susah karena arah berlawanannya juga sama-sama sudah bisa jalan. Tadi awalnya laporan pertanyaan itu masuk dari Pak Iqbal. Pak Iqbal ini udah nanya 3 tahun lalu. Saya juga di Citiket baru berjalan 3 tahunan ya. Jadi kayaknya mengikuti juga perkembangan apa yang seperti disampaikan oleh Pak Iqbal ini, karena juga laporan serupa masuk, pertanyaan serupa juga masuk dari kawan-kawan pendengar lainnya. Yaitu tadi jawaban dari rekan-rekan Dinas Perhubungan

0: Kota Malang sih katanya sudah melalui kajian dan ini yang efektif. Kita nanya itu kayak bolak-balik tapi jawabannya masih sama kawan ya, masih soal efektivitas, masih soal hasil kajian dan katanya setelah dikaji itulah hasilnya. Coba nanti kita tanyakan ke pakar atau pengamat transportasi juga ya. Mungkin nanti kalau ada kesempatan kita bisa on air untuk menanyakan lebih detailnya, apakah ideal yang seperti itu? Apakah di negara-negara maju juga menerapkan hal serupa atau memang kontur di Indonesia ini pola berkendaranya harus dibuat seperti itu? Nanti kita akan tanyakan lebih lanjut. Saya mau geser dulu, tadi ada Pak Gunawan mau menanggapi katanya melalui voice note tadi tanggapannya diberikan. Kita play dulu ya voice note yang sudah dikirimkan.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore Pak.
1: Jadinya sih saya kepingnya on air, tapi kayaknya kok terlalu lama ya. Jadi akhirnya ya saya kirim voice note aja. Saya mau menanggapi masalah traffic light tadi. Mm-hmm. Memang sih untuk memangkas memang seperti itu caranya. Jadi dibarengkan gitu loh. Mm. Yang berhadapan dibarengkan, baik yang mau lurus maupun yang belok kanan. Memang risiko tetap ada, risiko untuk kecelakaan tetap ada, tapi waktunya bisa cepat gitu. Sebagai perbandingan aja, dengan perempatan Dieng. Perempatan Dieng itu yang lurus dengan yang belok kanan bareng kan, tapi dari satu simpang, dari satu persimpangan, tidak berhadapan.
0: Oh ya.
1: Itu fasenya akhirnya lebih lama. Sering kita terima juga kan, kita dengar juga para pendengar itu ngomong kalau di perempatan Dieng itu lampu merahnya lama, lampu hijaunya cepet banget. Ya itu, kalau dibuat sendiri-sendiri ya seperti itu memang.
0: Ya.
1: Tapi kalau mau cepet, ya seperti di perempatan Ella Sucipto itu. Jadi yang berhadapan itu bareng jalannya gitu.
0: Oke.
1: Mungkin yang bisa lebih singkat lagi, yang di Kaliurang itu, dari Simpang Luwe dengan dari Kaliurang aja yang bareng kan. Tapi kalau yang dari utara dan selatan kan sendiri-sendiri fasenya. Itu mungkin lebih singkat dibanding yang di Dieng, tapi tetap lebih lama dibandingkan dengan yang di Ella Sucipto. Itu tanggapan saya, terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Jadi perspektif kalau dari Pak Gunawan kurang lebih sama seperti apa yang disampaikan di sub tadi. Untuk memangkas antrian, karena kalau fasenya dibuat sampai 4 fase, itu cukup sulit. Karena tadi ya bisa membuat antrian lebih mengular. Tapi kalau dibuat bersamaan seperti itu, contohnya yang berarah berlawanan itu cukup memangkas lah katanya. Itu tanggapan dari Pak Gunawan ya. Nanti kita lanjutkan lagi, ada Pak Dani katanya mau ikut terhubung juga melalui lan telepon. Setelah satu lagu ini ya, kawan-kawan juga yang mau ikut bergabung, boleh di 0811 3600 911.

0: Kembali kawan ke pembahasan di segmen sebelumnya ya. Tadi ada beberapa yang mau bergabung, salah satunya Pak Dhani, tapi kok saya telepon tidak tersambung ya. Kita geser ke yang kirim voice note lagi deh. Tadi Pak Iqbal itu sempat kirim tanggapan lagi kawan. Tadi di jam 4 akhir juga belum sempat saya akomodir. Ah, Pak Dhani kembali telepon. Kita telepon kembali ya. Kita ini lagi, call in lagi. Pak Dhani, selamat sore.
1: Selamat sore, Mbak Yola.
0: Iya, tadi Pak Dhani katanya mau ikut join. Gimana Pak tanggapannya?
1: Tadi kalau Mbak Yola tanya masalah ada nggak perempatan yang jalan sendiri-sendiri ya, seperti apa yang barusan itu di Dieng itu, Pak.
0: Dieng itu berarti berapa fase, Pak? Empat ya?
1: Empat.
0: Oh, iya. Iya.
1: Empat itu kalau nggak salah urutannya itu berlawanan sama arah Jarum Jam.
0: Jadi
1: kalau yang dari utara jalan, terus yang dari utara lampu merah, yang jalan itu, saya kok bingung malah.
0: gimana? Bentar,
1: kalau yang dari arah Galunggung, dari arah Langsep jalan, terus dia merah, yang akan jalan berikutnya adalah yang dari jalan Dieng.
0: Oke.
1: Seperti itu alurnya kayak gitu. Tapi rata-rata kebanyakan alurnya yang saya ingat-ingat ya itu searah Jarum Jam sih. Seperti itu. Ya saya sepemikiran dengan Bapak yang barusan Pak Gunawan ya yang voice note ya.
0: Oke.
1: Memang untuk motong waktu aja. Jadi sama motong antrian supaya antriannya nggak panjang. Kan di Malang ini jalannya kecil-kecil, lalu kalau pas pulang jam kerja atau berangkat itu kan antriannya cukup panjang, Pak. Nanti kalau dibuat satu-satu tambah panjang, apakah masyarakatnya siap? Nanti komplain, loh, kok suwe ya? Merahnya kok suwe ya? Gitu. Karena kompensasinya, bukan kompensasi apa, kalau dibuat 4 fase, contohnya 20 detikan ya, merahnya bisa sampai 1 menit, merahnya sekitar 20 kali 3, 60 menit.
0: 60 detik kan ini, Pak ya?
1: Iya, sorry, kok 60 menit. 60 detik, baru nanti 20 detik berikutnya hijau, nanti merah lagi, 60 detik lagi, 20 detik lagi. Kan gantian 20, 20, 20, 20, seperti itu, Pak. Jadi masyarakatnya siap nggak? Memang memang secara idealnya harusnya satu-satu sih kalau saya mikir. Cuman jalannya di Malang ini kan nggak ideal karena jalannya sempit-sempit, nggak lebar-lebar kayak gitu. Lalu volume kendaraannya juga tinggi. Seperti itu sih menurut saya kurang efektif memang jalannya kecil-kecil sih memang.
0: Iya. Kalau mau belok itu gimana Pak Dhani? Sering harus nunggu di tengah kah atau ya wis langsung belok aja?
1: Iya, kalau yang di simpang Luwe itu kalau yang saya dari Lafayette mau belok ke kanan ke arah Hotel Savana, ya harus gantian sama yang di depan. Jadi secara kesadaran lah. Secara kesadaran, oh ya yang depan lurus habis baru saya belok kanan.
0: Berarti nunggunya tapi di kalau, tengah itu Pak? Di tengah-tengah itu ya?
1: Iya, tapi kalau yang dari arah Lafayette ini kebetulan dia dapat yang di depan-depan mobil, kendaranya di depan saya, mereka mau belok kanan semua, ya kadang dapat duluan.
0: Oh, jadi
1: yang dari arah Kaliurang ngalah gantian itu, Pak.
0: Pokoknya duluan aja deh itu ya.
1: Iya. Ya pokoknya kesadaran aja.
0: Oke. Baik, Pak Dhani, terima kasih Pak Dhani sudah sharing sore hari ini.
1: Iya, sama-sama. Oh iya, Mbak Yola. Kalau yang di tider itu memang nggak barengan harusnya. Jadi yang dari Tidar sama yang dari Bondowoso itu ada selisih 10 detik.
0: Oh gitu.
1: Tetapi iya, itu yang dari Tidar jalan dulu hijau dulu 10 detik. 10 detik kemudian baru hijaunya barengan.
0: Oh, iya.
1: Jadi ngasih kesempatan untuk yang belok ke kanan ke arah Galunggung itu.
0: Dari arah Tidar ya.
1: Iya. Biasanya begitu kelihatan yang dari arah Bondowoso kelihatan dari Tidar hijau, mereka ikut jalan. Terutama beberapa motor mobil pun kadang juga ada yang ikut jalan. Tapi kalau mereka sadar tentang mereka nggak buta warna, mereka tahu masih merah, mereka akan berhenti.
0: Tapi banyak pada nih menemui pelanggaran itu.
1: Oh, sangat-sangat banyak. Itu kan kebanyakan mereka buta warna, jadinya jalan terus saja. Dan di situ memang kalau was kendaraan sepi bahaya memang, karena itu perempatannya agak longgar ya, mesti kita harus cepat kayak boneka India, harus cepat noleh kiri noleh kanan kayak gitu.
0: Itu salah satu perempatan tersibuk juga tuh kayaknya di Malang.
1: Iya, hampir semua perempatan di Malang sih perempatan tersibuk semua ya, mulai dari Simpang Sulfat Utara, perempatan Simpang Sulfat, perempatan Kapiworo
0: juga, Danau Toba ya, iya juga Pak.
1: Paling sibuk menurut saya justru LA Sucipto sih, karena di sana kendaraan-kendaraan berat ya Pak.
0: Iya juga sih.
1: Kendaraan berat. Apalagi kalau yang lewat pas kendaraan beratnya bawa muatan berat itu kan, ya jalannya dia pasti pelan-pelan banget.
0: Oke deh.
1: Ya itu aja Mbak Yola. Tadi saya waktu telepon sama Mas Mufti itu di perempatan Tong belakang UIN Alfa itu memang di sana padat. Lalu di perempatan Merjosari itu aman, Mbak. Perempatan Tong yang Merjosari itu aman, sampai Kendermo aman. Saya lihat Dermo aman, sampai Sumber Sekar aman, aman semuanya.
0: Baik, terima kasih banyak.
1: Sorenya agak mendung-mendung ya.
0: Tapi masih angin kencang nggak Pak?
1: Nggak
0: begitu ya?
1: Nggak sekencang kemarin Pak.
0: Oke.
1: Iya. Oke, terima kasih Mbak Yola, selamat sore, salam sehat semuanya.
0: Salam sehat juga, terima kasih Pak Dhani, selamat sore. Ada yang mau berpendapat lagi kawan soal fase-fase ya? Ini Pak Dhani sama Pak Gunawan kurang lebih sama apa yang disampaikan, karena untuk motong waktu kalau dibuat 4 fase jadinya makin lama ya, makin panjang, makin mengular antriannya. Boleh tetap dibikin satu-satu fasenya, kalau 4 simpang ya 4 gitu ya, kalau 3 ya 3, tapi jalannya harus dilebarin dulu. Nah itu kalau kata Pak Dhani. Terima kasih banyak Pak Dhani, tadi ada traffic reportnya juga ya. Untuk City Report sore hari ini didukung oleh Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unir_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa langsung datang ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
2: Jalan-Jalan Plus. Di ketinggian selalu ada cara berbeda untuk menikmati ketenangan. Bukan sekedar pemandangan, tapi juga suasana yang pelan, dingin, dan terasa jauh dari hiruk-pikuk. Kali ini saya akan mengajak Anda menuju Brakseng, Kota Batu. Berada di Desa Sumber Berantas, kawasan ini terletak di ketinggian sekitar 1.700 meter di atas permukaan laut. Dari pusat Kota Batu, perjalanan menuju Brakseng memakan waktu sekitar 30-45 menit dengan jalur menanjak, berkelok, dan cukup menantang. Namun semua ini terbayar saat Anda tiba di atas. Brakseng dikenal sebagai salah satu hidden gem dengan hamparan perkebunan hortikultura yang luas mencapai sekitar 200 hektar. Lanskap didominasi oleh tanaman sayur seperti kentang, wortel, dan sawi yang tersusun berundak mengikuti kontur perbukitan. Di kejauhan tampak gagah Gunung Arjuna Welirang menjadi latar alami yang memperkuat keindahan di kawasan ini. Namun ada satu daya tarik yang paling mencuri perhatian, kebun bunga hortensia. Di beberapa titik bunga-bunga hortensia tumbuh dengan warna yang beragam, mulai dari biru, ungu, hingga merah muda. Tersusun rapi di tengah lanskap pegunungan, area ini menjadi spot favorit pengunjung untuk berfoto, memberikan kesan seolah berada di negeri di atas awan. Kesan tersebut semakin terasa karena Brakseng sering diselimuti kabut tipis terutama di pagi dan sore hari. Udara dingin, angin yang tenang, dan pemandangan yang terbuka luas menciptakan suasana ideal untuk melepas penat. Untuk waktu kunjungan, pagi hari menjadi pilihan yang direkomendasikan. Sekitar jam 6 sampai jam 9 pagi, langit cenderung lebih cerah sebelum kabut turun lebih tebal. Sebenarnya, Braseng tidak memiliki jam operasional karena wilayah ini merupakan wilayah dari aktivitas warga. Meski begitu, untuk Anda yang datang ke sana, tidak perlu khawatir karena sudah ada beberapa kafe yang menyediakan minuman hangat dan makanan ringan untuk bisa Anda nikmati. Di tempat seperti ini, aktivitas tidak perlu dibuat rumit. Cukup berjalan santai, menikmati udara segar, atau berhenti sejenak di tepi kebun bunga hortensia. Semuanya sudah cukup untuk memberi pengalaman yang berkesan. Braseng bukan hanya tentang pemandangan, tapi tentang bagaimana Anda memberi waktu untuk benar-benar menikmati ketenangan. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini. Oh, ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang sama tas masuk keranjang.
9: Saldo Anda tidak cukup.
8: Hah, kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
9: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
8: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
9: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
8: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: abundance for your life. City Gate FM.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, kawan, untuk Anda yang menjalankan. Dan tadi kembali ke pembahasan soal fase untuk traffic light di wilayah Kota Malang, terutama di Simpang 4 ya, rata-rata yang tadi dilaporkan oleh kawan-kawan pendengar. Sore hari ini juga ternyata Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Pak Wijaya Saleh Putra, ikut mendengarkan siaran kita, kawan. Jadi tadi sebelum kita geser laporannya ke Kadishub, Pak Wijaya juga langsung monitor nih. Katanya terima kasih kepada pendengar atas perhatian kepada kelalu lintasan, terutamanya untuk traffic light maupun juga ATCS. Pada prinsipnya, pengendara dapatnya mengikuti apil karena sudah dihitung secara teknis dengan tujuan tidak terjadi antrian terlalu panjang atau mengurangi tingkat penundaan. Kecuali yang sudah ATCS, maka otomatis infrared katanya, yaitu membaca antrian. Untuk lebih jelasnya, silahkan, katanya Pak Wijaya, ditanyakan kepada kasir rekayasa lalin. Tadi kita juga ngajak Pak Wijaya on air, tapi kalau mungkin nanti di segmen selanjutnya kita ada kesempatan, kita akan ngobrol lebih lanjut bersama dengan kasir rekayasa lalin, termasuk juga tadi dengan pengamat transportasi, kawan ya. Itu kalau bicara soal fase. Tadi saya juga lihat beberapa aturan terkait penentuan fase. Kalau fase itu bisa jadi 2, bisa 3 atau lebih sesuai dengan bentuk simpangnya. Nah, kalau yang 2 fase di sini tertera idealnya ya, ini dari lamannya Satlantas. Idealnya itu katanya simpang 3 atau 4 menerapkan 2 fase di mana arah berlawanan jalannya bersamaan atau bergantian secara garis besar. Kemudian faktor penentu durasinya ya tentunya volume, kemudian geometri jalan, dan juga waktu aman. Melihat kalau kita saat ini ya di beberapa persimpangan tadi sempat dimention juga jalannya sempit, semakin panjang durasi, apalagi dengan perbedaan fase sampai lebih dari 2, maka antriannya akan semakin panjang. Itu beberapa catatan tadi yang sudah kita terima juga. Kemudian Pak Iqbal tadi kirim voice note, belum sempat saya play ya. Tadi kita on air dulu sama Pak Dhani. Nah, ini tanggapan dari Pak Iqbal.
2: Ya, repot ya. Karena mereka ini apa enggak lihat di jalan, maksudnya enggak ikut merasakan gitu. Itu sering loh. Sering terjadi laka, sering. Saya tadinya hampir ditabrak itu tadi. Kan repot gitu loh. Apa yang mereka butuhkan tuh apa? Biar enggak macet. Makin macet, iya. Karena bersinggungan akhirnya apa? Berhenti kan mereka. Sama-sama berhenti. Gitu loh, akhirnya ganti lampu lagi. Itu sering terjadi. Apa mereka nutup mata emang atau gimana? Atau mereka gak ada solusi gitu loh. Karena solusinya gampang, dimainkan aja lampunya gitu loh, gantian, selesai.
1: Ya, itu tanggapan dari Pak Iqbal yang memilih untuk bisa 4 fase saja. Kalau dibuat bersamaan 2 fase, khawatirnya agak sulit kalau mau belok. Tadi Pak Yudi menyampaikan hal serupa seperti yang disampaikan oleh Pak Iqbal. Ini Pak Yudi chat ya, katanya, Pak Yudi, ini sering loh akibat seperti ini ya, fasenya yang bersamaan itu sampai membuat sering mau terjadi tabrakan. Salah satu simpang yang dimention oleh Pak Yudi di sini adalah Jalan Kawi. Kawi yang di ini Pak ya, yang di Kawi MUG itu, persimpangan situ dekatnya BRI katanya. Oke, baiklah. Bu Endah juga berbagi info ini melalui voice note menanggapi hal yang sama ya seperti yang kita bicarakan tadi, kawan, soal fase di traffic light.
3: Selamat sore kakak. Kalau aku sedikit kurang setuju ya, karena benar memang jalannya Malang itu tidak memadai untuk dijadikan patsip. Tapi kesabarannya orang Malang juga tidak sesabar itu. Makanya kadang-kadang yang lurus itu tidak mengasih kesempatan untuk yang belok. Begitu kakak. Jadi kalau saya ya mending biarin macet ya biarin. Yang penting itu jadikan 4 sip gitu. Kalau mau enggak telat ya harusnya berangkatnya lebih awal. Maaf lo ya kalau pendapatku agak nyelentang.
1: Terima kasih Bu Enda. Bu Enda bilang orang Malang ini pada enggak mau sabar. Tapi kita itu ya, kalau di mata konten kreator, kok di mata konten kreator jadinya? Banyak konten kreator yang bikin soal antrian traffic light di Kota Malang. Kota Malang tuh justru banyak dipuji-puji orang loh persimpangannya, karena katanya minim klakson dibandingkan dengan mungkin Jabodetabek gitu ya. Surabaya mungkin yang paling dekat. perbandingannya tuh jauh sekali antara antrian di kota-kota lain dengan kota Malang. Kalau di kota lain hijau baru beberapa detik, tantin-tantin ya klakson udah rame gitu. Tapi kalau di kota Malang mereka sampai ngitung. Banyak loh ngotennya, mungkin kalau Anda mau search bisa di berbagai ini ya, platform media sosial, TikTok mungkin yang kalau agak lebih gampang kalau mau search, atau di Instagram juga banyak. Nah itu yang bikin kreator dari luar Malang, mahasiswa yang datang dari luar Malang, tentunya asal luar Malang, banyak yang bikin POV, mereka sampai ngitung. Dihitung sampai kurang lebih 10 detik, oh ternyata belum ada bunyi klakson. Tapi bukan berarti gak ada sama sekali ya, ada kok. Misalnya mungkin yang tadi dicontohkan Bu Endah, di sejumlah titik juga ada yang tantin-tantin yang langsung ngelakson-ngelakson. Tapi kadang orang-orang penasaran, ini biasanya yang gak sabaran dan sampai ngelakson-ngelakson harus dicek lagi nopolnya N apa enggak. Nah itu juga sering tuh jadi sorotan. Kalau nopolnya bukan N, ini pasti ini yang tantin-tantin kayaknya bukan ini deh, bukan plat N deh, ada yang bilang gitu. Atau kalaupun dia plat N, kayaknya sih tetap bukan orang Malang. Jadi masih banyak yang skeptis soal itu, bilangnya Malang itu adem ayem aja perempatannya, orang-orangnya pada sabar-sabar semuanya.
4: City Guides Life Hacks.
1: Ketika musim liburan tiba, rencana study tour, family gathering, atau liburan bersama rombongan pasti mulai disusun. Nah, biasanya hal yang pertama dicari adalah harga sewa bus paling murah. Padahal harga murah belum tentu menjadi pilihan yang paling aman. Saat memilih bus pariwisata, keselamatan seharusnya menjadi prioritas utama. Karena perjalanan yang nyaman bukan hanya soal AC dingin atau kursi yang empuk, tetapi juga kondisi armada dan kualitas pengemudinya. Nah, jangan ragu ya mengecek legalitas perusahaan otobus atau PO yang akan disewa. Pastikan bus memiliki izin operasional yang masih berlaku dan sudah lulus uji kir sebagai tanda kendaraan layak jalan. Kalau perlu, minta bukti atau dokumen pendukungnya kepada penyedia jasa, kawan. Selanjutnya, jangan hanya melihat foto bus di media sosial atau brosur. Kalau memungkinkan, datang langsung ke garasi atau pool bus. Periksa kondisi ban, kebersihan interior, fungsi AC, serta sabuk pengaman di setiap kursi. Dengan begitu, Anda bisa memastikan kondisi bus sesuai dengan yang dijanjikan. Satu lagi yang sering terlupakan, tanyakan siapa pengemudi yang akan bertugas untuk perjalanan jauh. Idealnya tersedia pengemudi cadangan agar sopir bisa bergantian beristirahat. Pengemudi yang kelelahan menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Banyak ahli transportasi mengingatkan bahwa memilih bus pariwisata tidak boleh hanya berdasarkan harga, tetapi bisa memastikan legalitas perusahaan, kelaikan armada, dan kondisi pengemudi yang bisa menjadi faktor paling menentukan keselamatan selama perjalanan. Jadi sebelum membayar uang muka, pastikan semua aspek tersebut sudah Anda cek dengan baik.

0: seger sing diet diundur dise. Monggo
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempatnya.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok e.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Kawan update cuaca dulu ya. Tadi ada informasi yang masuk dari Bu Husnul, katanya Wajak itu berangin kencang, suhunya 24 derajat. Kalau di Telogomas 25 derajat tapi enggak begitu berangin. Tadi saya juga terima telepon dari Pak Dani, katanya udah enggak seberangin kemarin. Nah, ini perakiran dari BMKG, ternyata untuk wilayah Malang Raya itu kan memang ada prediksi angin kencang ya, sampai di 14 September, berarti hari ini. Nah, informasinya sih sampai hari ini angin kencang itu masih berlangsung dan perlu diwaspadai karena bisa mengganggu aktivitas warga, ada risiko pohon tumbang juga, dan memicu gelombang laut yang membahayakan nelayan dan perahu kecil. Dari beberapa ini ya, beberapa informasi yang masuk dari BMKG Maritim Tanjung Perak Surabaya itu juga menyampaikan kalau di laut Jawa bagian selatan itu yang lumayan tinggi juga gelombangnya kawan, prediksinya, dan terus ada ini ya, terus ada update, jadi antisipasi saja. Ada juga yang menyebutkan sama sih perakiran dari BMKG juga, kemungkinan akan bisa meningkat tidak hanya di hari ini angin kencangnya, tapi juga ada potensi sampai dengan besok hari. Ini saya sambil tanya-tanya juga sih di live TikTok, saya lagi live TikTok sore hari ini kawan. Katanya sih gak begitu berangin, cuma agak mendung aja. Ini Pak Hartono di Kelayatan Gang 3, mendung, terus juga sekarang ramai banget. Terima kasih Pak Hartono untuk update-nya. Ini kembali ke pembahasan soal fase di traffic light. Pak Dani ini kayaknya mengomentari apa yang disampaikan Bu Endah tadi ya. Kalau kata Pak Dani, dua fase itu mengerikan, tapi oke deh, dicoba saja perempatan itu dibuat 4 fase, terus di pertigaan dibuat 3 fase. Tapi hal ini juga harus dilihat tabiat berkendara orang yang hidup di Malang. Saking gak sabarnya, kata Pak Dani, sampai berani lawan arah, langsung berani lawan arah, baru hijau langsung klakson gitu. Ya repot, kan ada yang kendaraan yang harus masuk gigi dan sebagainya. Bagaimana mau jalan kalau yang depan juga belum jalan? Itu komentar dari Pak Dani. Kalau yang dua fase tadi, Pak Dani juga pernah hampir mengalami seperti apa yang disampaikan oleh Pak Iqbal, hampir mengalami celaka juga. Tadi yang sempat dicontohkan Pak Dani waktu on air ya, di segmen sebelumnya, itu Pak Dani bilang kalau mau belok kanan ya harus dulu-duluan aja dari simpang yang dituju. Kalau misalnya arah berlawanan lebih dulu, ya otomatis yang dari arahnya Pak Dani ini harus nunggu di tengah-tengah, seperti itu. Jadi ya harus memahami situasi dan kondisi di perjalanan saja. Banyak yang gak setuju dengan dua fase, banyak juga yang tetap setuju karena kontur jalanan sempit, dan kalau dibuat 4 fase makin lama nanti ngantrinya, belum lagi durasi lampu hijau kayaknya juga gak yang lama-lama banget ya. Mentok berapa? Setengah menit, 30 detik, atau bahkan ada yang maksimal sampai di kisaran 1 menit, seperti itu. Untuk beberapa catatan yang lainnya, masih banyak juga yang bergabung, nanti saya akan akomodir di segmen selanjutnya. Kawan-kawan juga boleh berbagi kabar, bisa langsung call in di 0811-3600-911.
3: Jalan-Jalan Plus. Pernah kebayang gak sih, ada satu kampung di Kota Malang yang penuh warna, penuh cerita, dan ada ratusan topeng di sana? Jadi bukan cuma estetik buat foto, tapi tapi juga punya cerita sosial yang kuat banget di baliknya. Namanya Kampung Desaku Menanti, Kampung Wisata 100 Topeng. Lokasinya ada di Dusun Baran, Kelurahan Tlogowaru, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Nah, begitu masuk ke kawasan ini, vibes-nya langsung beda. Anda bakal disambut dua topeng raksasa setinggi sekitar 7,5 meter yang berdiri megah di tengah kampung. Di sepanjang jalan, rumah-rumah warga dihiasi ratusan topeng warna-warni yang bikin suasana jadi hidup banget. Ada taman kecil, area bermain, dan spot-spot yang instagramable. Cocok buat healing tipis-tipis atau sekedar jalan santai cari suasana baru. Yang bikin tempat ini spesial bukan hanya visualnya, tapi juga ceritanya. Dulu, kawasan ini tempat penampungan, gelandangan, dan pengemis. Kemudian, kawasan ini diubah total jadi kampung wisata yang produktif. Warganya gak cuma tinggal, tapi juga diberdayakan. Mereka dilatih bikin kerajinan topeng khas Malangan. Bahkan sekarang, pengunjung juga bisa ikut belajar membuat dan mewarnai topeng langsung di sana. Dua topeng raksasa yang jadi ikon di sini juga bukan sembarang topeng, tapi tokoh legendaris cerita Panji, Panji Asmoro Bangun, dan Dewi Sekartaji. Jadi, selain wisata, ada sentuhan budaya lokal yang kuat banget. Kalau dari alun-alun Kota Malang, Anda mau ke sana, bisa mengarah ke Jalan Pasar Besar. Lanjut perjalanan ke Jalan Moharto. Setelah itu, belok kanan menuju Jalan Maijen Sungkono. Kemudian ambil ke kiri menuju ke Jalan K. Haji Malik. Lanjut lagi menuju Dusun Baran, Kelurahan Tlogowaru. Perjalanan sekitar 20-30 menit tergantung kondisi lalu lintas. Aksesnya sudah cukup mudah. Jalan-Jalan Plus.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi

0: pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan matematika, manajemen, administrasi publik, peternakan, pertanian berkelanjutan, dan kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

Masih ada yang menanggapi juga soal fase di traffic light. Pak Rizky Adi menanggapi fase jalan katanya yang agak ruwet itu salah satunya di perempatan TL Ciliwung yang di Esprio Sudarmo. Terkadang yang dari arah Sunandar itu mau belok kanan ke Ciliwung, rebutan dengan kendaraan yang dari arah Temenggung Suryo mau ke Sunandar. Oke, yang dari arah berlawanan ya ini ya, apalagi di sana kan banyak truk-truk dan juga bus. Pak Rizky juga bilang, kalau kata Sal Priyadi, Malang suantai sayang. Kayaknya Sal ini belum pernah kena macet di sepanjang Es Parman sampai Mondoroko deh. Soalnya Sabtu sore dari kota Malang menuju ke Singosari, ditambah kena antrian solar, beh, antriannya luar biasa Pak ya. Sabtu sore yang ngantri, Minggu sore sama sih, karena harus balik ya biasanya kalau weekend itu arah ke tol banyak, yang arah ke utara juga banyak. Terima kasih Pak Rizky. Ada Bu Rini, selain fase yang bikin TL itu macet di Galunggung, katanya adalah banyak orang yang ngambil belok kiri langsung. Harusnya kan ikut lampu katanya, ini menghambat yang mau lurus, harus nunggu di apa nih, nunggu di selani pengendara yang maksa belok kiri terus. Iya ya, di sana tuh ada rambu belok kiri ikuti lampu ya, cuman banyak yang tiba-tiba langsung belok kiri itu kalau kata Bu Rini. Terima kasih, ini banyak yang masih bergabung juga. Oh sudah saya baca ya, ini yang kaitannya dengan TL-TL, fase-fase dan lain sebagainya. Boleh nanti kalau misalnya mau ikut nimbrung, bisa on air juga di segmen selanjutnya. Setelah ini sama Mufti ya, boleh Anda bergabung kawan di 0811 3600 911.

lanjut. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis, terutama untuk memastikan makanan yang didistribusikan kepada penerima manfaat tetap aman dan layak konsumsi. Kata Husnul, SPPG yang belum memenuhi persyaratan diminta melakukan perbaikan sesuai ketentuan sebelum proses sertifikasi dilanjutkan. Kawan Pemkot Surabaya memperbaiki venue menuju Porprov 2027. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan, pihak Pemkot Surabaya terus mengebut persiapan dan berbagai upaya dalam menyambut acara Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur tahun 2027. Ia menyebut, persiapan perbaikan venue perlombaan serta akses dan mobilitas kontingen juga akan diperbaiki agar kenyamanan peserta bisa lebih maksimal. Lebih lanjut, pihaknya akan totalitas dalam menyambut gelaran Porprov agar bisa menjadi tuan rumah yang positif. Kawan jadi sorotan media asing, standar keselamatan laut Indonesia dinilai lemah. Media internasional seperti AFP dan Reuters menyoroti maraknya insiden kecelakaan transportasi laut Indonesia pasca musibah kapal Virgo Transport 8 di perairan Banjarmasin. Laporan media asing menilai lemahnya penerapan standar keselamatan, kelebihan kapasitas muatan, serta minimnya perawatan armada kapal menjadi pemicu utama berulangnya musibah di laut. Lebih lanjut, sorotan publik internasional mendesak pemerintah Indonesia melakukan pembenahan regulasi secara menyeluruh untuk menjamin keselamatan para penumpang kapal kepulauan. Demikian 911 Hot News jam 6 petang. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat petang.

911 Hot News. City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 6 petang. Kawan, 2 SPPG di Malang diminta melakukan revisi sertifikat Like Hygiene atau SLHS. Kepala Dinas Kesehatan atau Dinkes Kota Malang, Husnul Marif menyebut, revisi ini dilakukan untuk memastikan dapur SPPG memenuhi standar hygiene dan sanitasi sebelum sertifikat dapat diproses lebih

City Guide 9 Wallon FM, guidance for your life. Kawan, selamat petang. Saya Mufti Akmal di City Report jam 6 petang. Melihat dengan kondisi Kota Malang yang saat ini memang cukup banyak sekali kawan ya, bagaimana permasalahan maupun juga keluhan dari masyarakat, tentunya hal tersebut bisa menjadi sebuah introspeksi maupun juga evaluasi dari pemerintah Kota Malang. Baik tadi terkait dengan traffic light ya, yang mungkin dirasakan oleh masyarakat juga sedikit kurang enak gitu ya, kurang pas, karena menjadi serba salah juga kawan ya, apabila nanti misalnya tidak dibarengkan. Kalau misalnya nanti tidak dibarengkan, antriannya juga akan ikut mengular, lalu juga antrian juga akan menjadi lebih panjang. Tapi kalau misalnya dibarengkan, masyarakat yang mau belok kanan juga jadi bingung lah. Ini menjadi sebuah dilema maupun juga evaluasi juga dengan pihak terkait dari pemerintah maupun juga pihak-pihak yang berwajib ya, untuk segera bisa mencari solusi dari permasalahan yang terjadi, yang atau mungkin yang permasalahannya dikeluhkan juga oleh masyarakat di Kota Malang. Kawan, di malam hari ini kita kembali untuk update ya, bagaimana informasi beberapa ruas jalan di sekitaran Malang Raya. Saat ini kalau kami pantau kawan, di sekitaran pabrik gula Kebun Agung ya, saat ini cukup padat sekali ini. Kepadatannya dari sekitaran jalan Kebun Sari sampai di sekitaran pabrik gula Kebun Agung, sampai di pertigaan Raya Wagir juga cukup ramai ya antriannya untuk yang mengarah ke selatan. Tapi kalau untuk yang mengarah ke utara masih relatif aman sih, ini kita lihat ya. Belum tahu, belum ada informasi juga kawan ya. Barangkali nanti Anda sedang melintas, boleh untuk kembali berkabar ya, ada apa kok di sekitaran pabrik gula Kebun Agung ini kok cukup padat nih, ada apa. Kalau beberapa hari yang lalu kawan, beberapa minggu ya, satu minggu yang lalu lebih tepatnya, di depannya pabrik gula Kebun Agung itu ada truk yang patah as roda, sehingga menyebabkan kemacetan yang cukup panjang. Kalau misalnya Anda dari utara, minggu lalu itu macetnya sampai di sekitaran Sukun, sampai baik yang menuju ke selatan. Dan kalau di malam hari ini masih belum ada update juga ini, bagaimana untuk terkait kepadatan yang ada di sekitar pabrik gula Kebun Agung, apakah hanya karena imbas volume saja

Nanti boleh untuk Anda kembali berkabar, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 360 911. Kawan, di malam hari ini untuk menemani perjalanan Anda, satu komposisi lagu dari Camila Cabello, Havana.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Kawan, berita yang cukup mengejutkan masyarakat Indonesia ya, mengejutkan publik terkait dengan pergantian posisi Kementerian Keuangan atau Menteri Keuangan Purbaya, Yudi Sadewa, yang ternyata diganti oleh wakilnya sendiri, Pak Suhail. Nah, terkait dengan hal tersebut, kawan memberikan sebuah tanda tanya ya oleh masyarakat, kenapa kok sampai diganti? Apakah memang banyak sekali faktor-faktornya sehingga dari Kabinet Merah Putih ini merasa perlu untuk mereshuffle dari posisi Purbaya Yudi Sadewa? Kalau kita melihat, kawan ya, bagaimana kejadiannya seperti di hari ini yang barusan terjadi juga di hari Senin, di tanggal 14 September, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudi Sadewa melalui Kepres nomor 97 tahun 2026. Dan tentunya langkah ini dipicu oleh sejumlah isu internal yang menurut beberapa ekonom seperti Bima Yudhistira yang selaku pengamat ekonom menyebutkan bahwa banyak pejabat Kemenko protes terhadap kebijakan Purbaya. Nah, apa saja kira-kira yang diproteskan ya? Menurut Bima Yudhistira, kawan, seperti penundaan restitusi pajak yang merugikan dunia usaha, lalu pergantian pejabat eselon 2 yang ternyata menimbulkan gesekan antar direktorat, dan sehingga kondisi tersebut menciptakan ketegangan di dalam organisasi yang bahkan sampai bisa dilihat juga oleh masyarakat publik terkait dengan pergantian posisi ya, atau seperti pergantian pemain di sepak bola. Jadi ada pergantian posisi dari Menteri Keuangan sebelumnya Purbaya digantikan oleh Suhasil Nazara. Dan di samping itu juga, kawan, ada juga sebuah kontroversi ya yang disampaikan juga oleh Bima Yudhistira terkait dengan kontroversi setoran laba BUMN sebesar 120 triliun melalui Danantara yang ternyata menimbulkan protes ya. Karena sebetulnya Purbaya yang membawa gaya fiskal agresif, kawan. Jadi nantinya akan menempatkan dana negara sebesar 200 triliun ke bank BUMN dan membekukan kenaikan cukai rokok. Ini sempat bersih tegang dengan kebijakan Bank Indonesia. Dan Suhasil, Menteri Keuangan yang baru, menyatakan komitmen untuk menjaga disiplin anggaran seperti defisit APBN akan tetap di bawah 3% dan nantinya akan fokus pada kredibilitas keuangan negara. Dan tentunya, kawan ya, reshuffle ini menambah ketidakpastian pasar. Seperti kalau mungkin tadi ada sempat mengecek ya di jam 4 pas ditutup, IHSG sempat merosot juga, kawan, sampai di minus 17,45%. Dan rupiah juga sempat terjadi melemah ringan. Saat ini kalau kita melihat rupiah berada di angka 17.614 per US dollar per hari Senin pagi ini. Di samping itu juga, kawan, ada beberapa faktor global seperti fiskal Amerika Serikat dan juga harga minyak. Serta kalau kita melihat dari kinerja domestik ya, seperti bagaimana birokrat yang ada di Kementerian Keuangan, dari kinerja ekonomi, inflasi, dan juga defisit, ini mendorong sentimen negatif terhadap Menteri Keuangan Purbaya Sadewa yang akhirnya pada hari ini di tanggal 14 September digantikan oleh wakilnya yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan, Suhasil Nazara, saat ini juga diangkat sebagai Menteri Keuangan. Dan tentunya barangkali Anda ingin menanggapi juga kawan terkait dengan fenomena tersebut, Anda masih boleh untuk mobile bersama kami ya di City Guide 911 FM. Bergeser ke beberapa informasi kawan tadi terkait dengan kepadatan yang ada di Kebon Agung. Ada Pak Agung yang sempat mobile juga di sekitaran ruas jalan tersebut.
5: Izin informasi, pukul 18.09 arah dari Malang menuju ke Panjen terpantau ramai lancar, terjadi perlambatan area Kacuk sampai dengan Kebon Agung akibat dari volume kendaraan baik dari arah utara menuju ke selatan maupun dari arah barat menuju ke utara maupun ke selatan dari pertigaan Kebon Agung. Selepas dari Kebon Agung terpantau ramai lancar, kategori padat lancar ya, baik dari arah ke Panjen ke Malang maupun sebaliknya dari arah Malang ke Panjen. Demikian update info 18 lebih 10 waktu Indonesia bagian barat.
4: Terima kasih Pak Agung untuk informasinya, dan kita akan bergeser dulu kawan ke newsroom untuk informasi seputar di ruas jalan tol.
0: Info tol, informasi seputar jalan tol.

Selamat malam kawan, update dulu untuk pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Saat ini trafiknya masih lancar dua arah dari beberapa getol, tidak ada yang harus Anda antisipasi. Exit entry Singosari, kemudian Lawang, Malang Madiopuro maupun juga Pakis itu masih lancar dua arah. Arah ke Probolinggo juga aman di Gempol Rembang, Gempas sampai dengan Paspro. Untuk info tol kali ini didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau. WhatsApp di 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium, harapan untuk semua.

0: sekarang gak perlu.
1: Serius? Terus lapornya gimana?
0: Tinggal chat WhatsApp Tania.
2: Halo, saya Tania, Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Saya mau lapor, air di rumah saya nggak mengalir.
2: Baik, silakan kirim nomor pelanggan atau lokasi Anda. Laporan akan langsung saya teruskan ke petugas.
1: Wah, gampang juga ya. Jadi nggak perlu datang ke kantor.
0: Betul, mau lapor gangguan, cek tagihan, atau cari informasi layanan, semuanya bisa lewat WhatsApp Tania.
3: Perumda Tugu Tirta menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, cepat, dan responsif. Bersama Tania, kebutuhan layanan air minum kini cukup dalam satu percakapan WhatsApp. Simpan nomor WhatsApp Tania di nomor 0811-7550-800 dan nikmati layanan yang lebih mudah kapan saja. Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kuat bersinergi terbaik. Program ini kolaborasi Perumda Tugu Tirta Kota Malang bersama City Guide 911 FM. Didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih

0: Sidang Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Polresta Sumedang Polda Jatim bergerak cepat merespon insiden hilang kontak kapal motor atau KM Virgo Transport 8 di sekitar perairan Pulau Masa Lembu Kabupaten Sumedang saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin tersebut dilaporkan mengangkut ratusan penumpang. Sebagai bentuk kesiapsiagaan dan dukungan terhadap operasi pencarian dan pertolongan, Polresta Sumedang Polda Jatim langsung mendirikan 3 posko terpadu tanggap darurat, yakni di Mapolresta Sumedang, Pelabuhan Kalianget, dan Polsek Masa Lembu. Kapolresta Sumedang Arik Indra bilang bahwa pendirian posko ini merupakan langkah taktis untuk mempercepat koordinasi lintas instansi serta memastikan seluruh personel siap bergerak.
2: Dari Radio Rasika USA di Semarang, saya Yuda Prasetya membawa kabar. Data penerima bansos di Provinsi Jawa Tengah yang terindikasi terafiliasi judi online terus bertambah. Data 11 September 2026, jumlahnya mencapai 367.000 penerima dan masih terus bergerak karena pendataan di lapangan belum selesai. Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Istri Adi Widodo bilang proses sanggah diberikan bagi warga yang merasa tidak pernah terlibat judi online. Namun data atau rekeningnya diduga digunakan pihak lain.
3: Selamat datang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menambah alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 3.530 ton, rinciannya 1.000 ton pupuk NPK dan 2.530 ton pupuk organik. Subkoordinator Pupuk dan Sarana Alat dan Mesin Pertanian DKPB Bojonegoro, Tati Kasihati mengatakan, tambahan alokasi tersebut diharapkan dapat mendukung kebutuhan pupuk petani hingga akhir tahun.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kawan melanjutkan informasi ya terkait dengan fenomena pencopotan Purbaya Yudi Sadewa yang digantikan oleh Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang pada hari ini langsung dilantik oleh Presiden Prabowo. Kalau kita melihat kawan bagaimana mekanisme dan proses pergantian posisi jabatan tersebut, reshuffle tentunya dilakukan oleh keputusan Presiden ya. Keputusan Presiden RI nomor 97 tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menkeu Kabinet Merah Putih. Bahkan sebelum pelantikan, kawan Sekretaris Negara memanggil sejumlah pejabat ke istana. Jadi seperti salah satunya adalah Suhasil Nazara dan juga Menko PMK Pratikno. Dan setelah penetapan Kepres, Suhasil disumpah sebagai Menkeu siang itu juga. Dan dalam kesiapan transisi kawan, Suhasil menyatakan akan fokus menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara agar pergantian tidak mengganggu fungsi APBN. Dan kalau sampai sekarang juga kawan ya, Menteri Sekretaris Negara dan Istana Negara juga belum merilis ya alasan resmi terkait perpindahan maupun juga penjelasan yang akan diserahkan oleh analisis dan juga media massa. Dan sampai saat ini pun beberapa media juga masih bertanya-tanya terkait dengan pencopotan jabatan oleh Presiden Prabowo Subianto terhadap Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Kalau kita melihat kawan ya, bagaimana nanti beberapa dampak pasar juga dan sentimen investor terkait dengan perubahan posisi tersebut adalah salah satunya adalah dengan respon IHSG yang pasar saham langsung bereaksi karena IHSG tadi pagi kawan turun ke 0,11% ya, ke 6,533. Padahal minggu sebelumnya IHSG sempat menguat ke 6.700-an. Secara YTD, IHSG memang merosot sekitar 25,6%. Kalau kita melihat secara tahunan, turun sekitar 17,5%. Dan indeks ini melemah jauh dari rekor tertinggi di tahun 2026 yang sampai ke angka 9.134. Banyak analisis kawan yang menyebutkan salah satunya adalah investor ini nanti khawatir terkait dengan ketidakpastian politik dan prospek fiskal yang terus membengkak. Namun meskipun begitu, dampak jangka pendek juga dipengaruhi oleh faktor global. Misalnya kemarin di awal tahun sempat booming ya terkait dengan harga minyak, lalu juga geopolitik global yang sempat panas juga, bahkan sampai sekarang juga masih panas, serta ekspektasi suku bunga Amerika Serikat yang sampai saat ini juga masih tinggi. Lalu dampak pasar, lalu juga sentimen investor terhadap perubahan tersebut adalah bakal merambat juga ke rupiah dan obligasi. Tentunya banyak sekali kawannya dampak dari perubahan posisi jabatan yang saat ini dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun tetap harapannya adalah siapapun nanti yang akan meletakkan posisi jabatan setelah disumpah, kita berharap nanti bisa membawa ada perubahan positif ya, tidak hanya stagnan, tidak hanya melanjutkan apa yang sudah ada, tapi bisa memperbaiki sehingga masyarakat juga akan lebih tenang dengan hasil dari posisi jabatan tersebut. Kawan, barusan ada informasi dari Pak Andri ya, yang menyampaikan ada kebakaran ini di sekitaran perumahan Karang Peloso View. Ada videonya juga kawan, coba kita putarkan. Cukup besar kawan ya. Kebakaran lahan ini. Kita tadi tanya juga ke Pak Andri, ini kebakarannya apakah memang disebabkan oleh cuaca atau bagaimana? Ternyata yang membakar adalah pemilik lahan sendiri kawan. Katanya warga perumahan tidak mungkin membakar. Bahkan tadi kami juga memberikan ya opsi apakah perlu untuk dipanggilkan damkar, barangkali nanti bisa kita koordinasikan. Katanya masih belum butuh kawan, karena saat ini api juga masih bisa dikendalikan oleh pemilik lahan. Namun sebetulnya kawan ya, terkait dengan pembakaran lahan ini masih banyak terjadi, merajalela ya, apalagi di musim-musim saat ini tentunya juga cukup rentan untuk terjadi kebakaran, sehingga perlu adanya intensitas maupun juga keseriusan lintas sektor ya, tidak hanya dari pemerintah maupun juga masyarakat, perlu untuk sadar bahwa di musim-musim saat ini cukup rentan untuk merambat ya api. Bagaimana kita bisa melihat yang terjadi di Gunung Buta, Kawi ya, di Pegunungan Putri Tidur saat ini juga masih berlangsung kebakarannya. Tentunya ini kan membahayakan kawan, tidak hanya berbahaya bagi alam, hewan-hewan, tapi juga berdampak bagi kesehatan manusia. asapnya juga bisa memperburuk kondisi polusi yang ada khususnya di wilayah Malang Raya. Namun kawan, kita akan berhenti sejenak untuk mendengarkan azan Isya terlebih dahulu.
1: Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau

0: Wisdom.
1: Ada orang yang dikalahkan oleh waktu, ada yang menang atas waktu, ada orang yang dihipnotis oleh handphone, ada orang yang bisa mengendalikan handphone. Bedanya di mana? Leadership adalah jawabannya. Jika hari ini kita ingin bangun tidur, masih saja kalah sama kasur, janji kalah sama alasan, tujuan kalah sama kenyamanan, kejujuran kalah sama jabatan. Sepertinya kita harus putar haluan dan berhenti salahkan nasib. Leadership itu bukan soal memimpin orang, leadership itu soal bisa tidak kita menang atas diri kita saat tidak ada yang melihat. Kita tahu harusnya disiplin, tapi ditunda. Kita tahu harusnya bergerak, tapi menunggu mood. Lalu bilang hidup tidak adil. Padahal sederhana, kalau kita tidak bisa memimpin hidup kita, jangan berharap hidup kita akan mengikuti arah yang dituju. Leadership itu brutal, dia tidak peduli alasanmu, dia hanya tunduk pada tindakanmu. Ketika seorang mampu mengatur langkahnya, mengalahkan egonya, dan menjaga konsistensinya, maka sukses bukan lagi harapan, melainkan keniscayaan. Banyak orang ingin menjadi pemimpin besar, tapi lupa bahwa pemimpin besar selalu dimulai dari kemenangan kecil yang konsisten atas dirinya sendiri. Orang yang bisa memimpin dirinya akan punya 3 kekuatan. Yang pertama, disiplin. Disiplin bukan soal aturan, tapi soal komitmen pada tujuan hidup kita. Orang yang disiplin tidak menunggu mood, dia bergerak karena tujuan. Yang kedua, tanggung jawab. Orang yang memimpin dirinya tidak suka menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan cuaca, tidak juga menyalahkan orang lain, dan apalagi menyalahkan nasib. Yang ketiga, konsistensi. Kesuksesan bukan hasil dari satu langkah besar, tapi dari langkah kecil yang dilakukan terus-menerus. Ingat satu hal, leadership sejati bukan dimulai dari jabatan, tapi dimulai dari karakter. Mari bersama kita mulai dari hal-hal yang kecil, menepati janji, tidak dikalahkan waktu, tidak dihipnotis handphone, bangun pagi ketika masih ingin tidur, tetap disiplin ketika tidak ada yang mengawasi, tetap jujur ketika ada kesempatan untuk curang. Disitulah latihan kepemimpinan dimulai. Tetap semangat menjadi versi terbaik dari diri kita. Saya Heri Cahyono atau Sam Hase sebagai motivator untuk Wisdom di City Guide FM.

0: Green Day, Wake Me Up When September End. Mengingat juga bagaimana banyak sekali kawan kejadian di bulan September ya. Kejadian tidak terduga, baik dari kapal, lalu juga bencana-bencana alam lainnya. Bahkan kalau untuk beberapa kejadian seperti bantuan dari tentara Jepang yang saat ini juga sedang melakukan upaya pemadaman karhutla di sekitar Sumatera dan juga Kalimantan. Tentunya membahas tentang karhutla ini seperti tidak ada habisnya kawan ya. Setiap hari dari City Guide maupun juga rekan-rekan pendengar lainnya mengirimkan informasi terkait dengan kebakaran baik di wilayah Malang Raya maupun juga wilayah lainnya di Indonesia. Kalau untuk saat ini yang terjadi di Malang Raya yang cukup parah memang saat ini terjadi di kondisi di Gunung Butak kawan. Gunung Butak, lalu juga Gunung Kawi, Kawinanjang saat ini masih terdampak kebakaran yang cukup parah ya. Bahkan beberapa buah helikopter juga diterjunkan untuk melakukan upaya waterbombing untuk mempercepat proses pemadaman yang terjadi di Gunung Butak. Kalau misalnya kemarin kawan di hari Minggu, mungkin Anda sempat melihat juga merah gitu ya, langit di langit sekitaran Gunung Butak. Kemarin saya sempat melintas juga di Sudimoro, itu terlihat kawan kebakaran yang terjadi di Gunung Butak. Lalu di sekitaran Dinoyo, Tlogomas juga terlihat terkait dengan kebakarannya pas di malam hari ya. Jadi emang kelihatan merah gitu ya, merah menyala. Dan kalau di upaya di hari ini tadi sempat dilakukan apa namanya waterbombing oleh rekan-rekan dari BNPB maupun juga BPBD. Dan kita harapannya kawan terkait dengan kebakaran ini bisa segera berhenti ya, karena tidak selesai-selesai kawan terkait dengan kebakaran. Apa saja yang terjadi di bulan-bulan September ini memang cukup banyak ya, apalagi terkait dengan kebakaran, lalu juga asap, penyakit ISPA yang sering meningkat seiring dengan berkembangnya juga dari kebakaran yang terjadi saat ini. Dan kawan, di malam hari ini kita juga akan masih membahas seputar beberapa informasi lainnya. Namun sebelum itu kita akan terhubung dengan reporter kami Asrur yang akan membawakan berita Satreskrim Polres Batu tangkap IRT diduga bobol 4 rumah kosong di Batu dan juga di Malang Barat.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Asrur, silahkan laporannya.
2: Kawan, Satreskrim Polres Batu menangkap WLS, perempuan usia 39 tahun asal Kabupaten Lumajang yang diduga terlibat pencurian dengan pemberatan di 4 rumah kosong di wilayah Kota Batu dan Malang Barat. Kasatreskrim Polres Batu AKBP Zainal Arifin mengatakan kasus ini terungkap setelah polisi menerima laporan pencurian di sebuah rumah di Desa Gunung Sari, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu pada 27 Agustus kemarin. Rumah tersebut dalam kondisi kosong saat kejadian. Korban berinisial AS mengalami kerugian sekitar 70 juta rupiah. Sejumlah barang yang hilang antara lain perhiasan emas, uang tunai 35 juta rupiah, kartu ATM, serta surat berharga berupa BPKB. Berikut adalah keterangan dari Kasatreskrim Polres Batu AKP Zainal Arifin.
3: Tangkap atau berhasil kita amankan yaitu satu orang perempuan inisial WLS, kemudian umurnya 39 tahun, untuk alamatnya sesuai dengan identitas yang kami dapatkan adalah di Kabupaten Lumajang.
2: Dari pengembangan penyelidikan, polisi kemudian mengaitkan WLS dengan 3 kejadian pencurian lainnya. 2 lokasi berada di Kecamatan Ngantang dan 1 lokasi di Kecamatan Kasembon, sehingga total ada 4 rumah yang dikaitkan dengan tersangka. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya tang, gembok yang rusak, 2 dompet korban, helm, serta pakaian yang disebut terekam CCTV, serta tas hitam yang diduga digunakan untuk menyimpan barang hasil curian. WLS dijerat pasal 477 ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional terkait pencurian dengan pemberatan. Ancaman hukumannya maksimal 7 tahun penjara. Saat ini polisi masih mengembangkan penyelidikan untuk mencari barang bukti lainnya, termasuk perhiasan yang menurut keterangan kepolisian telah dijual oleh tersangka. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Terima kasih Asrul untuk laporannya.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 7 malam. Kawan, hari ini terjadi gempa di Malang yang terasa di 9 daerah. Kepala Stasiun BMKG Kota Malang, Rico Cardoso, menyampaikan pihaknya memastikan gempa bumi bermagnitudo 5,2 yang terjadi di pesisir pantai selatan Kabupaten Malang hari ini tidak berpotensi tsunami. Ia menyebut guncangan ini terasa hingga sejumlah wilayah lain di Jawa Timur seperti Pacitan, Blitar, Tulungagung, Lumajang, Kediri, serta Jember dan Bondowoso. Lebih lanjut pihaknya meminta masyarakat tetap waspada dan tidak panik serta mengimbau agar selalu menerima informasi resmi dari BMKG agar tidak tersebar informasi yang tidak benar. Kawan, asap tebal jadi tantangan pemadaman karhutla Bromo dan Butak. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi BNPB Berton Panjaitan menyampaikan. Pihaknya saat ini menemukan tantangan baru dalam pemadaman karhutla di Jawa Timur. Ia menyebut tantangan yang terjadi adalah kepulan asap yang semakin tebal membuat jarak pandang petugas menjadi terbatas, serta kesulitan untuk masuk ke dalam hutan karena suhu panas yang tinggi. Lebih lanjut, pihaknya telah berkoordinasi bersama BPB di Jawa Timur untuk melakukan waterbombing agar penanganan kebakaran lebih efektif dan cepat. Kawan, polisi Malaysia tangkap pilot kedua penyelundup narkoba ke Indonesia. Kepolisian Malaysia menangkap seorang pilot kedua berusia 30 tahunan yang diduga terlibat jaringan penyelundupan narkoba internasional ke Indonesia. Direktur NCID Bukit Aman, Hussein Umar Khan, menyampaikan pilot dari maskapai berbeda ini berperan mengelola transaksi keuangan dari jaringan kurir penyelundup. Dari jaringan kurir penyelundup narkoba bernilai 170 miliar rupiah. Kata Hussein, penangkapan ini merupakan hasil pengembangan kasus pilot Malaysia Airlines yang sebelumnya ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta pada akhir Juli lalu. Demikian 911 Hot News jam 7 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.
1: Hot News.

ada gempa. Nah tadi juga saya lihat ada beberapa pendengar yang melaporkan terasa lindu ya, ada lindu juga di wilayah Malang Raya. Dan memang kawan sudah dipastikan juga oleh Kepala Stasiun BMKG Malang, Rico Cardoso, yang menyampaikan bahwa pihaknya sudah memastikan bahwa gempa bumi yang tadi pagi sempat terasa itu berkisar di magnitudonya 5,2 yang terjadi di pesisir pantai selatan Kabupaten Malang dan tidak berpotensi tsunami. Dan Rico juga menyampaikan kawan ya, guncangan ini terasa hingga sejumlah wilayah lain di Jawa Timur, tidak hanya di Malang saja. Bahkan setidaknya ada terasa getaran gempanya di sekitaran Pacitan, Blitar, Tulungagung, Lumajang, Kediri, Jember, dan juga Bondowoso. Karena cukup dekat jaraknya, sekitar 150 km dari bibir pantai, dan kedalamannya juga tidak terlalu dalam. Sehingga ketika terjadi dengan magnitudo 5,2 terasa di beberapa wilayah kabupaten lainnya yang ada di Jawa Timur. Memang kawan, terkait dengan gempa bumi lalu juga kebakaran yang ada di Indonesia, kita bisa melihat bagaimana faktor geografis ya. Salah satunya adalah Indonesia ini dikelilingi oleh cincin api. Jadi bagaimana lempeng tektonik yang ada di pusaran bumi ini mengacu, salah satu jalurnya adalah mengacu ke Indonesia. Jadi ketika ada pergesekan sedikit saja, gesekan gitu ya, yang terjadi terkait dengan gempa, ini akan mengakibatkan terasa di atas permukaan tanah, yang mana kita sendiri juga merasakan getaran gempa tersebut. Dan kalau misalnya kita melihat bagaimana penyampaian dari stasiun BMKG Malang, gempa yang terjadi tadi pagi tidak berpotensi tsunami kawan ya, walaupun terjadinya di dekat bibir pantai Malang Selatan. Wah, kalau kita melihat bagaimana ombak dari Malang Selatan memang cukup besar kawan ya, dibanding dengan ombak yang ada di pantai utara Jawa. Karena kalau di pantai utara Jawa banyak sekali batasan-batasannya maupun juga pemecah ombak seperti batu karang dan lain sebagainya. Kalau misalnya di pantai selatan, memang dia langsung tembus ke Samudra Hindia kawan, jadi langsung ke selatan Indonesia. Dan otomatis ketika pusaran angin ditambah dengan fenomena El Nino seperti itu ya, pusaran angin akan semakin kencang, dan ketika dia terpecah oleh ombak batu karang maksud saya, maka akan terjadi ombak yang cukup tinggi. Sebetulnya beresiko juga kawan ya, adanya gempa yang terjadi di Malang Selatan, karena bisa saja nanti bisa berpotensi tsunami, karena mengingat ombak yang bisa sewaktu-waktu akan bergerak cukup tinggi ditambah dengan kecepatan angin, maka tidak memungkinkan juga akan terjadi gempa maupun juga tsunami. Namun kalau kita lihat bagaimana yang disampaikan oleh Kepala Stasiun BMKG Malang, ini meminta masyarakat untuk tetap waspada dan tentunya tidak panik. Nah, jangan sampai panik kawan, dan usahakan kalau misalnya nanti Anda mendapatkan informasi, bisa di cross check terlebih dahulu, betulkah informasinya, akurat atau validkah. Jangan-jangan nanti yang Anda dapatkan informasinya adalah hoax. Lah, nanti udah terlanjur panik, malah terjadi informasi yang tidak diinginkan. Jadi misalnya nanti Anda mendapatkan informasi, bisa untuk di cross check terlebih dahulu.

City 89, Wallon FM, guidance for your life. Kawan, selamat malam. Saya Mufti Akmal di Cityport, jam 7 malam. Terkait dengan beberapa fenomena kawan yang terjadi juga ya, tadi pagi mungkin beberapa wilayah teras

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan melanjutkan terkait dengan fenomena ya, fenomena kejadian alam yang beberapa hari terjadi juga di Indonesia, khususnya juga di wilayah Jawa Timur. Ini bisa berdampak cukup parah kalau misalnya tidak ada integritas maupun juga kemauan dari masyarakat sendiri, kawan. Dan ketika kejadian terbakar maupun juga gempa bumi yang terus-terusan terjadi, lalu masyarakat maupun juga pemerintah tidak sigap, maka yang terjadi adalah kewalahan ya dalam menangani bencana, beberapa bencana yang saat ini juga terjadi. Kalau misalnya Anda lihat di Google Maps, Anda bisa melihat ada keterangan yang di-upload juga oleh Google terkait dengan kebakaran yang cukup parah di sekitaran pegunungan Putri Tidur ya. Ada Gunung Kawi, lalu juga Gunung Butak, dan sudah ada keterangannya juga kawan, di update setiap 3 jam. Ini ada keterangan dari Google Maps bahwa terjadi kebakaran yang cukup parah di sekitaran Gunung Butak dan juga Gunung Kawi. Kita bisa belajar kawan dari beberapa fenomena maupun juga kejadian yang sebelumnya pernah terjadi. Kita baru saja selesai dari Gunung Bromo yang kebakaran lalu juga menjadi berita nasional dengan total kebakaran hingga 1.120 hektar. Lalu dilanjut Gunung Semeru yang sampai saat ini pun pendakiannya masih ditutup total ya. Sekitaran Danau Ranukumbolo juga habis terbakar. Bagaimana kecantikan alam yang sebetulnya bisa kita kelola, bisa kita miliki, bisa kita kembangkan potensinya, sekarang malah menjadi abu yang sia-sia sebetulnya ya. Maka kita tidak ingin kawan ketika nantinya akan terjadi banyak kebakaran-kebakaran lain, kalau misalnya dari masyarakat sendiri, dari kita, ini tidak ada keinginan maupun juga kesepahaman bahwa mengurangi hal-hal yang setidaknya menimbulkan api, ini tentunya bisa menjadi sebuah hal yang cukup baik. Jangan sampai kita ingin dengan cepat, ingin hemat gitu ya, membuka lahan dengan cara membakar. Nah, tentunya kalau misalnya tidak dengan penanganan yang cepat dan tepat, maka yang terjadi adalah kebakaran yang akan merambat sangat luas kawan ya. Informasi dari Pak Andri kawan tadi terkait dengan kebakaran yang ada di Karangploso, sebuah lahan ya di RT 6 RW 18 perumahan Karangploso View. Tadi sempat kita cross check kira-kira yang membakar itu siapa Pak? Warga atau bagaimana? Kata Pak Andri tadi, pasti pemilik lahan mas, karena warga perumahan tidak mungkin membakar lahan yang bukan miliknya. Dan kemarin Pak Andri juga sempat menginformasikan bahwa seminggu yang lalu juga ada kebakaran dari belakang GPA ke lokasi yang tidak jauh dari tempat bakar saat ini, tepatnya di Karangploso View. Dan minggu lalu juga sampai ada damkar yang turun ke lokasi. Lah katanya Pak Andri memang sengaja kawan dibakar oleh pemilik lahan, mungkin untuk mempercepat proses pemotongan pohon begitu ya, menghemat waktu, menghemat tenaga. Tapi kita juga perlu memikirkan bagaimana dampak ke depannya kalau kita terus-terusan melakukan hal tersebut. Apakah dampaknya positif untuk kita sendiri lalu menjadi negatif untuk masyarakat, atau dua-duanya menjadi hal yang negatif kawan, untuk kita negatif, untuk masyarakat negatif. Nah ini tentunya perlu untuk dipertimbangkan terkait dengan proses pembakaran lahan ya, yang bahkan di Kalimantan juga dikonfirmasi oleh Kapolda Kalimantan Barat bahwa beberapa titik yang terjadi karhutlah di Kalimantan Barat memang dipastikan akan membuka lahan dengan cara dibakar.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
7: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
8: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang, supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
6: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Setio Budi, alamat Kabupaten Karanganyar. Pada hari ini, Rabu tanggal 9 September 2026 pukul 21, bertempat di rumah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Karanganyar, Bapak Dr. Badarudin, menyatakan, satu, saya sangat menyesal atas perkataan saya terhadap Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur.
2: Permintaan maaf itu datang dari Setio Budi Mularso, salah satu pengusaha sonhorek asal Karanganyar, setelah pernyataannya yang menyinggung MUI Jawa Timur dalam sebuah siaran langsung televisi. Dia mengaku mendapat teguran dari istri dan anaknya, kemudian meminta maaf dan menyatakan

0: memilih pensiun dari dunia sonhorek. Satu permintaan maaf tentu saja tidak serta-merta mengakhiri persoalan tentang sonhorek. Sebab kalau kita mundur sedikit ke Agustus lalu, persoalan sonhorek bukan hanya tentang suara yang terlalu keras atau perdebatan antara yang menikmati dan yang merasa terganggu. Ada persoalan keselamatan yang ikut mengemuka. Dalam satu bulan, 3 orang meninggal dunia dalam sejumlah insiden yang terjadi di tengah atau berkaitan dengan gelaran karnaval dan sonhorek di Jawa Timur. Di Jember misalnya, seorang pria usia 29 tahun meninggal setelah kepalanya terbentur gapura ketika berada di atas truk sonhorek yang sedang melaju. Kemudian Banyuwangi, seorang warga meninggal setelah mengikuti rombongan karnaval. Sementara di Desa Wuringin Agung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, seorang pria usia 57 tahun meninggal setelah tertimpa tembok dan kanopi yang roboh saat dia sedang mengantar istrinya membeli obat di tengah gelaran karnaval. Tiga peristiwa, tiga keluarga yang juga kehilangan. Di titik ini pertanyaan bukan lagi sekedar boleh atau tidak boleh adanya sonhorek, tapi sejauh mana sebuah hiburan boleh berjalan ketika keselamatan mulai dipertaruhkan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menegaskan, persoalan ini sudah tidak bisa hanya dilihat sebagai gangguan ketertiban atau kenyamanan. Sebab ketika standar keselamatan tidak dipatuhi, pemerintah tidak seharusnya menunggu sampai korban berikutnya jatuh.
1: Bukan tambahan produk hukum lagi yang dibutuhkan, tapi penegakan aturan. Nah ini kemudian menjadi penting, kita tidak boleh lagi menunggu adanya korban karena kegiatan yang tidak mengikuti standar keselamatan. Jadi saya ulangi ya, ini yang sudah bukan hanya ketentraman, ketertiban, tapi keselamatan. Jadi tolong kalau untuk keselamatan, kita harus betul-betul memberikan tensi yang sangat serius terhadap permasalahan ini.
0: Aturan sebenarnya sudah ada. Pemprov Jatim bersama dengan kepolisian dan TNI sudah mengatur penggunaan sound system dalam kegiatan karnaval maupun pertunjukan, termasuk soal batas desibel, dimensi kendaraan, hingga pengawasan kegiatan. Namun Emil mengakui persoalan ada pada pelaksanaan di lapangan, karena izin seharusnya bukan sekedar formalitas di atas kertas. Ada komitmen yang harus dijalankan, dan ada pengawasan ketika kegiatan benar-benar berlangsung. Emil pun juga menjelaskan pemerintah tidak sedang bicara tentang mematikan seluruh aktivitas seni dan budaya masyarakat. Yang ingin dibatasi, penggunaan yang sudah melewati batas kewajaran, terutama ketika kendaraan bergerak dan aspek keselamatan mulai diabaikan.
1: Yang ada di dalam kapasitas kita, karena ini surat edaran juga ditandatangani oleh gubernur, dan kita minta sebenarnya setiap bupati wali kota juga mengikuti edaran tersebut, bahkan menerbitkan edaran di tingkatan kabupaten kota dengan Forkopimda setempat, adalah memfungsikan Satpol PP sebagai ikhtiar dari Pemdanya juga. Tapi ingat, Satpol PP bisa mungkin menghentikan kegiatan, tetapi itu pun tidak bisa langsung masuk ke ranah hukum, karena penegakan hukum ini domainnya lain lagi.
0: Hal ini bukan lagi soal siapa yang menang dalam perdebatan sonhorek, karena di balik suara yang menggelegar, ada warga yang ingin menikmati hiburan, ada pelaku usaha yang mencari penghidupan, dan ada keluarga yang ingin semua pulang dengan selamat. Karena hiburan seharusnya meninggalkan kenangan, bukan kehilangan. Di sini muncul satu kesadaran sederhana, hiburan pun punya batas kewajaran.
2: City Guide 91 FM Guidance for Your Life. Kawan, traffic report di malam hari ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah sakit unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, serta pemeriksaan CT scan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-3699962. Pilih sehat, pilih RSUB. Kawan, menanggapi terkait dengan beberapa kejadian fenomena kebakaran yang saat ini melanda wilayah Malang Raya. Saat ini pun juga di dekat Radio City Gate, kawan, telah terjadi kebakaran ya. Tadi ada Iqbal juga yang mengecek ke lokasi. Coba kita terhubung ke Iqbal. Iqbal, bagaimana tadi kejadian kebakaran yang ada di depan studio City Gate?
3: Oke, Musti. Tadi kejadiannya itu tepat di belakang, kalau misalkan kita bilangnya di Malang Barongan ya. Jadi di bambu-bambuan gitu, di seberang dari belakang Telogomas Waterpark. Okay. Seperti itu. Jadi seberangnya, Mufti. Nah, kalau misalkan kita lihat, memang tadi visualnya terpantau jelas. Mungkin Mufti bisa memperlihatkan juga sekarang di chatnya Faris ya. Tadi saya bersama editor ke sana untuk memantau langsung di lokasi. Mm-hmm. Nah, itu memang ada kebakaran di sekitaran sana. Awalnya kalau dari atas ya terlihat samar-samar gitu ya, seperti lampu saja.
4: Okay.
3: Tapi saat turun ke bawah itu terlihat jelas memang ada bekas-bekas kebakaran yang mungkin sebenarnya ini kebakarannya besar tapi baru terdeteksi karena polisi pun baru datang baru saja ya di sekitaran jam 7 tadi ya.
4: Hmm.
3: Nah, itu jadi kemungkinannya kebakarannya tidak ada penanganan karena sudah mulai memadam tadi dan untuk aksesnya pun juga cukup sulit. Jadi tadi hanya seperti asesmen yang dilakukan oleh beberapa instansi-instansi terkait, ada Babinsa juga tadi yang datang, Babin Kamtibnas, termasuk polisi dari Polsek Lowaru semuanya datang dan ada beberapa orang sepertinya warga sekitar juga ikut melihat di sana. Nah, memang kalau misalkan dari pantauan mungkin cukup luas ya, sekitaran untuk jaraknya mungkin sekitaran 100 meter.
4: Oh, cukup besar ya?
3: Cukup besar, 100 meteran gitu, 100 meter. Jadi ini cukup berbahaya sebenarnya kalau misalkan di samping-sampingnya itu ada hal-hal yang mudah terbakar. Nah, tapi untungnya tadi itu apinya sudah yang kecil-kecil saja dan sisa pembakaran-pembakaran gitu ya. Hotspot mungkin bisa dibilang seperti itu.
4: Saya tadi sempat lihat ada ambulan juga ya bersama mobil kepolisian melintas di depan Studio City Gate. Itu memang apakah ada korban atau bagaimana kok sampai ada ambulan juga?
3: Sepertinya tidak ada korban ya. Jadi hanya dipikir asesmen saja gitu.
4: Oh gitu.
3: Karena awalnya memang ada informasi kebakaran tapi ternyata saat di assessment di lokasi aman-aman saja dan yang kebakaran ini memang di seberangnya barongan
4: Telaga Mas Waterpark.
3: Hmm. Dan masih belum tahu penyebabnya apa. Mungkin nanti kita akan tanyakan ke Polsek Lowaru supaya lebih jelasnya ya.
4: Oke. Berarti api juga masih nyala ya hingga saat
3: Betul,
4: ini.
3: Betul, masih menyala kecil-kecil saja seperti itu.
4: Oke, terima kasih Iqbal untuk laporannya. Ternyata kawan ya, bagaimana kejadian fenomena kebakaran ini bisa saja terjadi di sekitaran Anda. Bahkan saat ini pun ada kebakaran lahan ya di depan studio City Guide 91 FM. Dan tentunya kita berharap nanti ada proses cepat dan pemulihan ataupun juga pemadaman ya dari petugas terkait. Dan perlunya himbauan juga kawan kepada masyarakat, mungkin tetangga Anda atau rekan-rekan Anda mungkin yang punya kebiasaan membakar lahan untuk membuka tanaman yang baru gitu ya, mungkin bisa untuk diimbau, mungkin bisa dinasehati juga, jangan sampai nanti karena keseringan untuk suka membakar ya sehingga lengah, apalagi kita masih di dalam musim-musim kemarau seperti saat ini, memang cukup besar untuk potensi terjadi kebakaran yang lebih hebat. Ada tambahan dokumentasi video kawan, kita tampilkan di radio visual juga. Ini untuk posisi kebakaran kawan ya, memang cukup banyak titik-titik api yang terlihat dari video. Tadi ada kru kami kawan, ada Faris dan juga Iqbal yang langsung mengecek ke lokasi ya. Karena untuk situasi memang tadi cukup heboh ya, karena ada mobil polisi dan juga ambulan yang melintas di depan studio City Gate. Nanti akan kita kembali update kawan bagaimana kondisi terkait kebakaran. Kita akan cross-check juga ke Kapolsek Lokwaru untuk info lebih jelas. Kawan, City Report di malam hari ini didukung oleh Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga boleh datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Kawan, di malam hari ini, kira-kira untuk Anda nih, Sobat Jawa Timur, sudah punya rencana belum untuk keliling Malang besok? Yuk berpergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini kawan, Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus, terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan, dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, sampai ke Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000 saja. Sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun semakin mudah, Anda bisa menggunakan tunai maupun juga non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jawa Timur bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik. Mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economy Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya juga mudah, Anda cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi nih untuk Sobat Jawa Timur. Tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalane Jawa Timur. Kembali kawan, di malam hari ini kita berangkat dari beberapa informasi maupun juga fenomena yang terjadi ya. Tadi sempat ada

Malang Madiopuro maupun Pakis, exit entry-nya tidak ada hambatan. Mungkin yang cukup ramai malam ini di exit-nya Lawang dan sekitaran Singosari. Arah ke Surabaya lancar, arah balik dari Sidoarjo ya, masuk di arah Kejapanan ini cukup ramai, tapi kalau bergeser ke sekitaran Gempol Rembang, kemudian Pasuruan itu relatif lebih lengang. Anda boleh bagikan update di sejumlah ruas tol lainnya, bisa langsung mention di @city899FM.

Jalan-Jalan Plus. Kalau biasanya jalan itu cuma jadi tempat lewat, di Kota Batu ada satu jalur yang justru jadi tujuan. Bukan cuma alternatif saat macet, tapi juga tempat menikmati pemandangan, mencari udara segar, bahkan kulineran. Kali ini kita akan menuju ke Jalibar Kota Batu atau Jalur Lingkar Barat yang perlahan berkembang menjadi salah satu spot favorit di Kota Batu. Secara fungsi utama, Jalibar memang dibangun sebagai jalur alternatif untuk mengurai kemacetan di pusat Kota Batu. Tapi seiring waktu, kawasan ini justru berkembang jadi ruang baru untuk wisata. Di sepanjang jalur ini, Anda akan disuguhi pemandangan perbukitan, hamparan hijau, dan udara yang relatif lebih sejuk. Apalagi saat pagi atau sore hari, suasananya cukup nyaman untuk sekedar berkendara santai. Menariknya, Jalibar Kota Batu juga mulai dikenal sebagai spot kuliner pinggir jalan. Banyak warung dan tempat makan bermunculan menawarkan berbagai pilihan. Mulai dari kopi, makanan ringan, sampai kuliner berat dengan konsep sederhana tapi punya view yang menarik. Tidak sedikit juga yang datang ke sini hanya untuk nongkrong, menikmati suasana, atau menunggu matahari terbenam. Dan kedepannya, kawasan Jalibar juga bahkan diproyeksikan sebagai area pengembangan wisata baru di Kota Batu. Artinya, potensi kawasan ini masih akan terus berkembang, bahkan dari sisi fasilitas, kuliner, maupun daya tarik wisatanya. Jika Anda berangkat dari Kota Malang, arahkan perjalanan menuju Kota Batu. Setelah masuk wilayah Batu, Anda bisa mengikuti petunjuk menuju Jalur Lingkar Barat atau Jalibar yang mengelilingi sisi barat kota. Akses jalannya juga cukup baik dan bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jalibar membuktikan bahwa sebuah jalan tidak selalu hanya soal tujuan, tapi juga bisa menjadi bagian dari pengalaman perjalanan itu sendiri. Jalibar juga bisa menjadi tempat untuk menikmati suasana, melihat sisi lain Kota Batu, dan menemukan spot-spot sederhana yang justru berkesan. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

City Guideline 11 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 8 malam. Kawan, kebakaran di kawasan Gunung Bromo meluas hingga ke wilayah Jemplang, Kabupaten Malang. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BPTN BTS telah menutup total seluruh pintu akses kunjungan wisata ke Gunung Bromo akibat kebakaran yang terjadi di kawasan perbukitan dan padang savana yang telah meluas ke area Jemplang, Kabupaten Malang. Tim gabungan telah melakukan upaya pemadaman sekaligus mengantisipasi agar api tidak terus meluas ke kawasan lainnya. Sehingga kini penanganan masih berlangsung dengan pemantauan terhadap titik-titik api serta tantangan kondisi kawasan yang kering dapat cukup sulit dijangkau petugas. Kawan, Jembatan Manyar Gresik resmi dibuka, kawasan industri semakin luas. Menteri PU Dodi Hanggodo menyampaikan, pihaknya resmi membuka Jembatan Manyar di Gresik yang awalnya hanya satu ruas jembatan, kini menjadi dua ruas. Ia menyebut perluasan jembatan ini menjadi langkah positif untuk mengembangkan perluasan wilayah ekosistem industri agar semakin berdampak besar. Lebih lanjut, pihaknya berharap konektivitas jembatan ini bisa berdampak terhadap pengurangan kemacetan serta membuat perjalanan menuju Gresik menjadi lebih lancar. Kawan, pemilik KM Virgo Transport 8 bantah kapal mereka tak laik jalan. PT Virgo Karya Shipping membantah tegas isu yang menyebut armada KM Virgo Transport 8 tidak laik berlayar setelah terbalik di perairan Laut Jawa pada Minggu dini hari kemarin. General Manager PT Virgo Karya Shipping Yuel Rihi menyampaikan, kapal berkapasitas 243 penumpang ini telah menjalani perawatan menyeluruh pada Februari 2026 lalu, serta memiliki surat persetujuan berlayar atau SPB yang resmi dan aktif. Lebih lanjut, kapal buatan Jepang tahun 1987 itu terbalik saat melayani rute Tanjung Perak Surabaya.

yang menuju Banjarmasin dengan 103 penumpang berhasil dievakuasi dan sekitar 140 orang lainnya masih hilang. Demikian 911 on Hot News jam 8 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.

0: Siregetain 101 FM Guidance for Your Life. Masuk di jam 8 lewat 7 menit. Saya Yola Octavia, kawan menemani perjalanan Anda. Biasanya kalau jam segini nih yang rame, orang-orang udah pada berangkat ngopi ya. Ditambah di Malang lagi berangin, cuaca juga relatif lebih dingin, warkop-warkop pada rame. Ini selain warkop mungkin juga STMJ ya. Biasanya juga rame kawan kalau jam-jam segini, sekitar jam 8 ke atas tuh udah mulai pada memadati warkop sekitar. Kalau update dari BMKG, sekali lagi saya sampaikan bahwa potensi angin kencang itu berlangsung estimasi ya. Sementara untuk perakiran itu sampai hari ini di 14 September. Tapi ada juga kemungkinan berlangsung sampai besok hari kawan. Yang sudah punya rencana mau nyuci mungkin, mau jemur cucian besok, jangan lupa ya dikasih penjepit. Karena banyak juga yang sharing-sharing saya lihat di media sosial, kalau lagi angin kencang gini cucian kalau gak dikasih penjepit entah kemana-mana gitu terbang ya, ada yang kehilangan ini juga ya, beberapa pakaian saking kencangnya angin di Malang. Kalau saya sendiri mengalami ini, tempat sampah ya melayang juga kawan, karena lagi kosong ya posisi, juga gak ada sampahnya karena angin kencang. Akhirnya tiba-tiba pas balik ke rumah, loh kok gak ada tempat sampah gitu, tak cari, agak jauh juga sih sebenarnya melayangnya. Nah gitu, jadi antisipasi juga, karena mungkin besok pagi udah berangkat kerja, jadi harus dipersiapkan ya antisipasi, takutnya pulang-pulang udah porak-poranda tadi jemuran dan lain sebagainya. Ada beberapa update lain yang sudah masuk kawan di WhatsApp kami. Salah satunya informasi ini dari Pak Nick. Pak Nick berbagi kabar melalui voice note.
1: Dua unit damkar dari DI Panjaitan mengarah ke jembatan Suhat, ke Jalan Suhat. Nggak tahu kebakaran di mana itu.
0: Oke, tadi sirinenya nyala, Pak Nick. Kalau sekarang sih kan tadi kita juga sempat berkabar soal kebakaran lahan di wilayah ini kawan ya, di wilayah Tlogomas, tepatnya di belakangnya Tlogomas Waterpark. Cuma sampai sekarang sih belum kita lihat ada damkar. Apakah mungkin dari sisi yang lain atau bagaimana? Nah ini belum tahu juga kalau yang di sekitaran Suhat tadi ada kebakaran atau enggak. Boleh nanti kawan-kawan yang ada di sekitaran Suhat ya, menuju ke jembatan Suhat tadi, apakah berbelok ke Mete atau mungkin arah ke MT Haryono? Kalaupun ada yang tahu informasi detail juga boleh berbagi kabar kawan di 0811 3600 911. Saya juga mengingatkan besok tuh kita ada dua talk show. Yang pertama pagi talk show Ijen Talk, kita bakal bahas soal menanti peremajaan fasilitas olahraga Kota Malang. Katanya sih dari dinas ini ya, pemuda dan olahraga kawan, dinas pariwisata pemuda dan olahraga ya, Disporapar itu akan melakukan pengajuan anggaran. Jadi nanti ada pembenahan untuk sarpras di fasilitas olahraga Kota Malang, baik itu soal penerangan maupun juga sanitasi. Banyak yang mengeluhkan kalau di Gor Kenaro katanya kamar mandinya masih kurang oke. Terus juga macam-macam ya, selain di Gor Kenaro, mungkin kalau yang tahu di ini juga Velodrome, nah itu sama-sama butuh peremajaan. Besok akan dibahas lebih lanjut bersama beberapa narasumber kawan. Ada dari Kabid Keolahragaan di Disporapar Kota Malang, Bagus Pambudi. Kemudian ada juga Ketua KONI Kota Malang, Joni Sujatmoko, dan anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo. Barangkali ada yang punya experience ya mengunjungi beberapa fasilitas olahraga nih di Kota Malang, mungkin yang pernah ke stadion juga, boleh disampaikan apa saja yang kayaknya harus dibenahi. Karena kemarin kalau yang di Stadion Gajayana itu sempat ada laporan yang masuk di City Guide. Coba nanti saya carikan videonya dulu kawan di database kami. Itu dia menyoroti soal ini juga ya, kamar mandi di Stadion Gajayana yang kayaknya ini butuh untuk perbaikan karena sangat tidak layak, katanya seperti itu laporan awalnya. Kita teruskan ke Disporapar ya, kemudian langsung dilakukan pembenahan juga. Nah mungkin yang pernah berkunjung entah itu tadi ke Stadion Gajayana kah, ke Gor Kenaro kah, atau mungkin ke Velodrome, atau kemana aja ya yang ada fasilitas olahraganya di Kota Malang ini, boleh berbagi kabar kawan di 0811 3600 911.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Iya kawan, di segmen sebelumnya saya sempat spill ya bahwa beberapa waktu lalu kita sempat terima laporan soal sarpras yang ada di Stadion Gajayana. Ini soal sarpras untuk sanitasi ya, yang mengalami kendala, bukan kendala sih lebih tepatnya, kondisinya tuh cukup memprihatinkan karena tidak pernah dibersihkan. Jadi harusnya di ini ya, dilakukan pembenahan. Itu laporan dari Pak Abdul Goni sebelumnya. Ada kiriman dokumentasinya, saya mau tampilkan. Oke, ini dia. Masih agak loading ya di kami. Ini dia kawan.
1: Selamat pagi. Kita lihat kondisi dari toilet musola di Stadion Gajayana.
2: Woi. Mengkilap.
0: Iya, itu dia. Wastafelnya ya, wastafelnya ini agak kotor, nampaknya sudah kering juga. Kemudian ini untuk toiletnya. Klosetnya juga.
2: Stadionnya enggak ada yang
0: pakai, agak
2: apa namanya, enggak ada pegawainya sampai begini sampean.
0: Kemudian ini tambahan ya. Lalu juga kita kemarin sudah teruskan ke rekan-rekan di Sporapar kawan, dan sudah mendapatkan atensi.
3: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Oke, masih terkendala koneksi.
2: Apresiasi kepada pengelola Stadion Gajayana. Lumayan sudah agak bersih daripada minggu kemarin. Nah, lumayan agak bersih. Kami apresiasi kepada pengelola Stadion Gajayana. Semangat terus, jaga kebersihan.
0: Ya, itu dia soal kebersihan ya, lebih tepatnya. Nah, mungkin selain soal kebersihan, apalagi nih kira-kira yang kayaknya dari pemerintah terkait harus segera melakukan pembenahan. Kalau yang kemarin itu kita terima update-nya untuk anggaran sarpras olahraga di wilayah Kota Malang itu akan ditambah. Jadi ada penambahan sekian M lah ya, informasinya seperti itu. Di awal September itu update dari Disporapar Kota Malang itu bisa melakukan pembenahan kawan di sejumlah titik. Nah kalau ini yang sempat dimention adalah di Gorken Arok. Jadi katanya tuh lampu-lampu di Gorken Arok itu kan banyak yang mati. Ada di 10 titik yang sudah ditinjau langsung oleh Kepala Disporapar Kota Malang Arif Tri Sastiawan. Lalu juga ada lampu di bagian lapangan luar, kemudian di mini soccer itu juga pada mati katanya lampunya, sehingga akan dilakukan pembenahan. Dalam pembahasan perubahan anggaran keuangan atau PAK APBD 2026 di Sporapar Kota Malang ini diproyeksikan akan mendapatkan tambahan anggaran kurang lebih 1,7M begitu kawan. Dari anggaran itu ada sekitar 462 juta untuk pembenahan sarana prasarana olahraga. Jadi selain penerangan, pembenahan nanti akan juga menyasar fasilitas kamar mandi di Gor Kenarok, dan nanti akan dilakukan pembenahan untuk optimalisasi PAD atau retribusinya juga. Jadi kemarin katanya sih masih minim ya pemanfaatan sarpras di Kota Malang itu untuk berbagai event. Nah, nanti akan dibenahi, semoga setelah lampu-lampunya udah terang lagi, kemudian juga tadi soal sarpras sanitasinya sudah oke lagi, harapannya juga banyak yang akan sewa gor begitu ya, Gor Kenarok maupun Stadion Gajayana untuk event-event besar lainnya, sehingga nanti pendapatan daerah bisa juga meningkat. Tapi ya itu tadi, fasilitasnya harus diperbaiki terlebih dahulu. Untuk catatan traffic ya, saya belum pantau nih malam hari ini kawan. Kita ke pusat kota dulu kali ya. Untuk saat ini yang lagi mobile di sekitaran Jalan Kawi cukup ramai, tidak ada antrian yang harus diantisipasi. Mungkin ketika bergeser ke Kayu Tangan ada sedikit perlambatan yang nanti mengarah ke perempatan Raja Bali. Ini sih biasanya imbas dari volume ya kalau di Kayu Tangan. Semoga tetap tertib, gak ada yang parkir di sisi kanan. Kalaupun ada, boleh Anda kabarkan juga di WhatsApp kami. Dan jangan lupa sertakan dokumentasinya. Bagus lagi kalau ada jukirnya juga di sana ya, agar kita tahu siapa sih yang membiarkan atau mengarahkan untuk parkir di sisi kanan. Tapi harapannya tidak ada. Semoga juga semuanya tertib untuk parkir di area sentra parkir. Untuk pantauan City Report malam hari ini didukung oleh Magister Pendidikan Agama Islam Program Pasca Sarjana Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap bisa langsung cek Instagramnya di @unira_malang atau di pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa langsung datang ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
4: Info Talk, informasi seputar jantung.

Kalau untuk anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Capanan menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di sekitaran ruas tol untuk di jam 8 lebih 24 menit. Nah untuk cuaca memang potensinya cerah berawan dengan ada beberapa titik yang cerah dan yang perlu anda waspadai ya, seperti pantauan BMKG dalam beberapa hari lalu, dari tanggal 12 sampai 14 itu kan ada potensi angin kencang di sekitaran wilayah Jawa Timur. Nah ini yang perlu anda waspadai. Jadi kalau misalkan anda memasuki tol, kurang gunakan kecepatan dengan batas maksimal saja, jangan melebihi batas maksimal kecepatan di ruas tol kawan. Karena apa? Karena takutnya mobil anda limbung dan menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Anda bisa menambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas dan juga cuaca di sekitaran ruas tol, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

Kawan, ketersediaan beras premium di Kota Malang ini memang menjadi sorotan ya. Kayaknya sejak satu, kurang lebih hampir dua minggu ini masih menjadi sorotan karena satu, stoknya menipis, dua, harganya juga mulai naik begitu di beberapa titik area Kota Malang. Bahkan katanya perbatasan kota kabupaten pun juga sama-sama sulit juga nyarinya, dan harganya kalaupun ada juga ini ya tetap naik begitu. Nah, untuk menjaga pasokan tetap tersedia, Pemkot Malang menyiapkan penjajakan kerjasama antar daerah dengan sejumlah wilayah yang menjadi sentra produksi beras. Ini dilakukan ya dan difasilitasi oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia, BI Malang, dan Kabupaten Kediri. Informasinya menjadi daerah yang dipertimbangkan sebagai sumber pasokan tahap awal. Selain Kediri, Pemkot Malang juga mempertimbangkan Kabupaten Tuban dan juga Ngawi, kawan. Jadi nanti ada supply ya dari beberapa daerah itu, Kediri.

0: Katanya kerjasama ini diperlukan karena selama ini Pemkot Malang belum memiliki mitra khusus untuk memasok beras. Nah, untuk komunitas lain, Pemkot Malang sebelumnya sudah menjalin kerjasama antar daerah. Contohnya untuk kebutuhan ayam, ya, kemudian telur juga, cabai, dan juga bawang. Dia menjelaskan rencana penambahan pasokan beras premium itu masih berada dalam tahap fasilitasi. Jadi dari kantor perwakilan BI Malang nantinya membantu mempertemukan Pemkot Malang dengan daerah yang memiliki ketersediaan beras premium. Jadi fasilitasi tersebut dilakukan melalui jejaring kantor BI di daerah, sehingga komunikasi antar daerah yang membutuhkan dan daerah produsen itu bisa dibuka. Selain BI, proses ini juga melibatkan unsur kepolisian, karena kalau Satgas Pangan tuh ada dari rekan-rekan kepolisian juga, ya. Pemkot Malang juga berharap katanya mekanisme ini bisa mempertemukan kebutuhan pasar untuk di tahap awal dan akan mencoba membuka kerjasama pasokan dengan Kabupaten Kediri. Namun pemerintah daerah juga tidak menutup kemungkinan untuk menambah sumber pasokan dari Kota Malang dengan daerah yang memiliki surplus atau ketersediaan beras premium. Untuk tahap awal, nanti Pemkot Malang juga bakal membuka kerjasama pasokan dengan Kabupaten Kediri, tapi pemerintah juga tidak menutup kemungkinan tadi kawannya dengan daerah-daerah lain. Tadi salah satunya yang upaya untuk penjajakan itu ada Tuban, ada juga Ngawi. Nah, sebelumnya kita sempat bincang-bincang juga bersama dengan Pemkot Malang, termasuk juga bersama dengan akademisi soal stok langka, kemana perginya beras premium. Waktu itu kita ngobrol bersama dengan Kepala Bidang Perdagangan Diskopinda Kota Malang, Luhputu Eka Wilantari SHM HUM, dan juga ada dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Lina Kartika Ningrum, SAB MAB. Ada beberapa catatan yang diberikan, ini saya mau play dulu salah satu insight yang disampaikan oleh Bu Eka.
1: Pantauan tim kami di lapangan, di terutama di pasar ya, dan di termodern, sebenarnya stok beras bukan langka sih, ada. Ada, hanya memang stoknya terbatas. Nah, kenapa kemudian stoknya terbatas? Karena memang harga beras dari distribusi

0: salah satu insight yang disampaikan oleh Bu Eka.
1: Pantauan tim kami di lapangan, di terutama di pasar ya, dan di retail modern, sebenarnya stok beras bukan langka sih, ada. Ada, hanya memang stoknya terbatas. Nah, kenapa kemudian stoknya terbatas? Karena memang harga beras dari distributor itu sudah mengalami kenaikan. Mulai kenaikan sehingga pedagang pun khawatir kalau membeli sudah harga tinggi, nanti ke konsumen kan juga harus tinggi. Nah, khawatir nanti konsumen tidak ada yang beli, seperti itu loh. Jadi kalau dibilang langka tidak, stoknya ada, aman, terbatas. Tapi kalau dari kami sih, kami di Skopindak tusinya kan di ketersediaan ya Mbak ya, memastikan bahwa ketersediaan di pasar itu ada, kemudian harganya tidak melebihi HET, itu sebenarnya tusi kami. Baik. Ya cuman kembali lagi, kalau kami di tusi kami terkait ketersediaannya di pasar, kemudian retail modern, dan juga di harga, sebetulnya kalau lebih tusi kami itu lebih ke arah sana.
0: Iya, itu yang menjadi catatan ya, berasnya sih ada tapi terbatas. Nah itu yang kita tanyakan, terbatas ini karena apa? Kemarin ada kawan pendengar yang sempat menganalisa juga, katanya apakah, kan permintaannya tinggi ya, beras premium ini lagi tinggi-tingginya permintaannya. Nah apakah perekonomian kita ini sedang membaik, jadi orang-orang sudah bergeser selain beli beras medium gitu ya, pada nyari beras premium, karena kalau yang medium tuh ada, aman-aman aja, kita juga surplus beras begitu kawan, bahkan kita juga impor ya, kemarin informasinya ke Malaysia, ekspor sorry. Nah lalu kok beras premiumnya stoknya menipis, ada yang bilang kemungkinan ini bisa jadi ada peningkatan ini ya, ekonomi, jadi masyarakat sudah mulai bergeser nih, memang apakah ekonomi itu sedang baik-baik saja atau membaik atau seperti apa, ada yang menyatakan seperti itu. Nah kalau dari Diskopindak sih katanya mau ini dulu, mau info lebih lanjut, mau cari data lebih lanjut. Kemudian tadi salah satu update-nya yang baru saja ya dikabarkan akan melakukan kerjasama juga. Jadi karena di Malang kekurangan pasokan beras premium, nanti mau ada penjajakan lagi dengan Kediri, Tuban maupun juga Ngawi. City Guides Inside.
2: Sejumlah gunung api di Indonesia kembali menunjukkan aktivitas erupsi dalam waktu yang berdekatan. Fenomena ini kerap menimbulkan kekhawatiran, meski tidak setiap erupsi berarti kondisi darurat. Menurut Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, Rita Susilawati, aktivitas gunung api tidak cukup dibaca hanya dari status levelnya. Pemantauan juga melihat kegempaan, deformasi, tekanan, hingga kondisi visual untuk menentukan radius aman bagi masyarakat.
3: Yang ingin kami sampaikan, pemirsa, bahwa kita suka tidak suka itu berada di negara yang memang rawan bencana begitu ya, baik itu gempa bumi maupun erupsi gunung api, karena memang kita memiliki banyak sekali gunung api. Yang dibutuhkan adalah masyarakat memahami sekali lagi bahaya untuk gunung api terutama di sekitarnya. Apabila tinggal di wilayah dengan gunung api, itu pastikan memahami gunung api di wilayah kita itu seperti apa. Kemudian juga ikuti rekomendasi dari pemerintah. Seandainya sudah disampaikan misalnya sekian kilometer tidak boleh beraktivitas, itu mohon untuk dipenuhi karena ini demi untuk keselamatan bersama. Mitigasi itu akan selalu kita upayakan, informasi kita akan selalu sampaikan kepada masyarakat, karena sekali lagi fokus utama kita adalah keselamatan untuk masyarakat.
2: Fenomena beberapa gunung yang erupsi berdekatan juga tidak berarti saling berkaitan. Guru Besar Geofisika sekaligus Kepala Pusat Studi Kebumian dan Mitigasi Bencana Universitas Brawijaya, Profesor Adi Susilo menjelaskan, setiap gunung memiliki dapur magma dan siklus erupsi yang berbeda.
4: Hari-hari ini ada 9 gunung hampir bersamaan ya. Sebetulnya ini adalah sebuah fenomena bukan kayak istimewa, sebuah fenomena aktivitas dari sebuah gunung. Memang kalau dimulai dari Gunung Anak Krakatau yang mulai dia mengawali adanya letusan itu ya, erupsi yang cukup orang mengatakan bisa jadi eksplosif ya, keluar abu vulkaniknya sampai stratopos itu ya, sampai ke ketinggian yang tertentu dan menyebar ke segalanya, dan tuh hampir berurutan gunung-gunung yang lain.

0: sebetulnya gunung-gunung pun itu yang lain mempunyai karakteristik tersendiri. Setiap gunung itu mempunyai kantong magma sendiri, dan boleh dikatakan kalau kedalaman sampai 10 sampai 20 km itu ya sudah biasa, bukan saling berhubungan, tetapi sebuah fenomena yang memang sedang aktif.
1: Di sisi lain, kesiapan mitigasi tetap menjadi bagian penting ketika aktivitas vulkanik meningkat. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jawa Timur, Satrio Nurseno, menyebut kolaborasi pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat, terutama di wilayah yang memiliki gunung api aktif.
2: Di pemerintah daerah sendiri, di Kabupaten Lumajang dan Provinsi juga sudah melaksanakan sosialisasi, juga sudah memasang rambu-rambu evakuasi dan rambu-rambu bahaya di area sekitar, juga peringatan dini ya. Jadi ketika teman-teman relawan dan teman-teman pemerintah daerah sudah memberikan suatu sistem ya, ketika ada bahaya di sisi atas dari erupsi ya, dari Semeru itu sudah ada pantauan dari sana, dan mereka akan mengirimkan informasi ke area hilir. Jadi sehingga ketika benar-benar terjadi erupsi baik besar maupun kecil, area hilir ini sudah termonitor untuk informasi yang sudah diberikan teman-teman yang ada di atas. Sehingga semoga dengan sistem itu yang kita bangun itu bisa mengurangi paling tidak mengamankan warga yang sedang beraktivitas di bawah.
1: Erupsi beruntun bukan berarti seluruh gunung api di Indonesia sedang saling memicu. Yang terpenting, masyarakat memahami karakter setiap gunung, mengikuti rekomendasi resmi, dan tidak hanya terpaku pada status level semata.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
2: Mas, lihat deh. Sampai adus keringet lo ibunya. Hatinya sampe tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau Samian enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Pertama di segmen akhir jam 8 ya, saya mau kembali mengingatkan besok selain di program Ijen Talk, tadi saya sempat spill juga di awal soal menanti peremajaan fasilitas olahraga Kota Malang. Besok juga kita bakal ngobrol di program Cek Dulu. Biasa nih kalau program Cek Dulu di jam 11 siang setiap hari Selasa, kita juga relay di Suara Banyuwangi ya, jadi kita bisa didengarkan di Malang, di Banyuwangi, kalau di platform streaming berarti di seluruh Indonesia. Nah, besok itu topik bahasannya kalau untuk program Cek Dulu adalah saat bencana terjadi, hoax ikut menyebar. Ini juga untuk antisipasi sebagai bentuk klarifikasi juga terhadap banyaknya pemberitaan di luar sana yang beredar soal bencana. Entah itu ada yang bilang potensi gempa bumi dengan magnitudo yang besar, atau mungkin potensi tsunami atau kebakaran hutan, tapi datanya juga tidak benar dan lain sebagainya, informasi soal kebencanaan. Termasuk kita juga bakal minta info lebih lanjut nanti ke pihak BMKG ya, soal perakiran ke depan. Entah itu juga kaitannya dengan angin kencang yang melanda Malang Raya beberapa waktu terakhir, dan mungkin perakiran-perakiran lainnya. Besok narasumbernya kalau yang di program Cek Dulu ada dua, ada Ketua Tim Kerja Kemitraan Komunikasi Lembaga Dinas Kominfo Jatim, Dr. Eko Setiawan S.I.Kom M.Medkom, lalu juga ada Kepala BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Timur, Anung Suprayitno, SSI M.Link.